0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8 minit sudah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Bening.
2: Selamat pagi moga-moga kita ya ke angin celak mata sudah pindah ke rumah dia tu second half dekat Berengkah. Dia nyatakan berkabar benar Berengkah. Apa nama pertemuan dengan Croatia? Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya, pemutus ya agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu lalu aku berarti ke reverse half tadi cak. Termain lombol orang tu.
1: Tahu.
2: Lombol attack. Si Pasco jauh baru main lombol ke. Ya, skill sila main kali tu.
1: Ya, agi nyidik ni bagi namanya
2: lubuak.
1: Lubuak ya kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngarap ke bising kan bising. Mana lagi pemutus ya second half ya ke diatur jam ya ke itu terus ari channel Sukan Plus RTM lecak.
1: Ya, okey. Lagi pemutusan FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah bagi tubuh pagi terdap ko satu ah.
2: Ya.
1: Satu dinari Portugal ngau Uzbekistan. Lima ku zuar cak.
2: Menang besar ya Portugal lawan Pakistan ke Uzbekistan. Kalau ya gol di pasua ke baru main cak 6 minit start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah untuk Portugal lalu nangkan kena Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ngujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia nama top main Uzbekistan dari cak kang uji masuk ke gol tang salah 7 nuju tiang gol terimpu on goal lalu ngujung ke tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setidaknya skor ngujungnya 5-0.
1: Lalu basti git match England ngau Ghana. England sebenarnya sering ngau Ghana cak.
2: Ya.
1: Saya ku mayuh bala menyokong England lagi narap pagi tu.
2: Saya kemimpi ni cak.
1: Saya kemimpi.
2: Tu kan World Cup tu friendly match kita.
1: Friendly match.
2: Tu friendly. Kau kan kajar runyari saya tu cak.
1: Tak saja pun pia nak kira tu bang grup L England yang tadi lagi ba tangga ya ke atas kali cak.
2: Ya betul.
1: Empat poin.
2: Poin berkursi mata ngau Ghana. Lalu Panama ngopi muka Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penuh dua sida anti nyemak tetu tadi bisi City team dagi menang antara sida ya dia City lagi team tok ke grup L tu kira lagi kita ngeca
1: ya
2: lawan 4 itu team berkunci 4 mata dan nanti nyemak seri daumnya cak kira lagi besai peluang England ngau pian muka Ghana tu nyingkang ngagai round of 32
1: ya. Okay, City lagi match dah lepas tu lagi pukul 10 pagi
2: ya.
1: Colombia bersatu ngau Kongo
2: ya kalau ya nanti dia perhati ke Colombia ngau Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kerinya betul singkang Portugal lalu nanti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sila ia sudah nyingkang ngagai semifinal round of 32 lebih lagi boleh jadi ketua iba grup K to tang menyiko di sebetulnya bual to ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat ginya
1: sudah segala bulat ginya nak cak nak temu mereka ni kaya ya pengujung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini
2: pemutus ya tambah mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup itu ya susah kan dipredik kita cak susah kan dijangka lawan nama apa World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua saya dah cak
1: tapi
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset kadang-kadang saya dah giant timnya pun tahu jadi belacan.
1: Mayuh dah jadi ya.
2: Mayuh dah jadi. Okey dah tutup lansa ya ge cak. Ini terus sama peningah perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu.
1: Dan lagu hari Veronica Natasha bujang setengah tan.
2: Terus sama dengan kita 2 pagi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Begulai ngau Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Gaw, Alice Lim. Sama Sampal Datai Brami buat konsert ngilinti kai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi pakai I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya. Bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tapi penyak dia hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit lah. Bala kita kediau bersama engkau Pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Lagu Arif Lemon 3 Darang Ibu Rati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mula cak.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Lalu dah mai sebuah tadi lalu masuk ni cak.
1: Ya, meh. Okay, jadi dia tu sudah penuang kerja hydration break. Macam skill main di Torishan.
0: Ya.
1: Asal kau lagi makan main macam rikal sebab cak.
0: Asal kau ngetu-ngetu kena.
1: Tengah pegang-pegang. Ngolok-ngolok aku ngirup dulu. Ngetu kapan nganti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu siapa dong namanya hangat dia tu dah.
1: Ya.
0: Jadi kebuah si sekedar gamenya tadi mesti diberi hydration break tu.
1: Lalu
0: sedak yang ngirup air ni.
1: Lalu kena kenyak mega kemari calo memaya France bertemu ngau Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cak terjanggal ketinggal ke ribut kuri. Kau kita itu cakap 1,000 kudi. Amerika apa sih 1,000 kudi ni cak?
0: Si. Aw ngiru aja ni cak. Okay lu namanya ke kedai kopi makai candut ke nama mana?
1: Ya, punya okay hydration break kini, tea break kau ni tadi nanti makai canai.
0: Lalu apa final berganti ni tiah ke tu ngelansak sekedar dari berita kau ngah World Cup mega tahun tu final World Cup ya kerja diatur tu ialah namanya separuh masa ini cak lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama break,
0: gini. Ya.
1: Arti selalu ya 15 menit aja.
0: Half time. Half minit nak. Tu lama gini. Setengah jam mungkin sejam gini.
1: Oh, mayam
0: nanti jam. Jam masa itu setengah jam tidak salah aku lah.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Tang saja yang kena ke tu squad Brazil tu cak lebih gini peminat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru. Pengudah tu dah yang mesti nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil ketentu tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari tu tadi lagi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah berbuntas ba ni dia ba lutut ke lutut cak
0: pelapat tuang
1: pelapat tuang lutut pelapat tuang tadi
0: ya pelapat pelapat tut gitu
1: lah tentang di pelabak ke. Ya tu tadi ya, dia tu udah daripada Angguran Regas baru dah start berlatih lalu di pelabak ke diturun ke lebih banyak tapat dengan Scotland.
0: First 11 lah.
1: First 11 di pelabak ke jauh macam macam mu Sarito Regas ni mula main lah tu mu kena gawat
0: ni yes, sebenarnya prediction kita hanya lah
1: ya mamat lepas dua tu yang suruh pilih main bol cak terubah buntas pelabak tuang kedua gawat. Terjarang kita bila orang main bola tu gawat ke cak?
0: Bisa je cak.
1: Bisa?
0: Bisa.
1: Mijin cak, belum pernah pernah kaji pabol gawat dah tay. Hei, kau dah boleh aku mijin cak. Gawat tu mula tay tengah-tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ke, one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka lah banyak.
1: Kamu tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nasha.
1: Iya, aman.
0: Sama Croatia, minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Lalu semua kena cak. Pagi itu setiap mega sejarah baru bah World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain ya ke terubah ya. Skor bah 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau tak uliah ya dah.
1: Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor tanya mendak kalah lagi ngapai World Cup? Nah mana si ada tahun
0: tu ya.
1: Yang kat tahun tu cak.
0: Dah mau macam?
1: Engkau mesti kau kita cak.
0: Alap kiam eh.
1: Entah nanti tahun tu nak boleh ya. Nampu kau jaga kau kapincian yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nantang dah menyu kita nak ke nya nyolonggar gi umur tu nyolubah gi ke cak.
0: Oh nyolain gi ke. Nama bintiah ya nak.
1: Nama. Dah buka kita kaki biar semua orang main 90 minit kita ulas sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua mulai setengah ni cak sama omnya nak.
0: Okay. Kita ingat lagu lo tu cak. Lagu Rishila J ke sekali tu.
1: Terus merindang 2 pagi ngergas ke mata segera calengok kami.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta oleh bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu disadam datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: 99.8 FM. Segulai sejalai.

0: Lagu Arya Chat Nuan Kutaban ke Bulan. Bagi tu ujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kapkul 9. Jauh nak rendah baca. Namun ada menurut semangat kini bulan dan ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kena datang bulan dan aja.
1: Ya ma, 8 bulan. Kalau tinggi maya juluknya cak.
0: Iya.
1: Nanti sepeda kita baik babelah bukit. Tak ke babelah senyak. Lagi oleh harap kunya bulan nyamat ke imagine nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangat ya.
1: Dah liar mah. Oh. Okay, jadi berkongsi ke berita ke berita aku pagi itu cak si tidak lalu ke pulau kita kelebih lagi tu kenang ke di Kuching itu si ko induk ya ke umur 25 tahun sudah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pengalaman 2 bulan. Okey, pengundah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya. Diberi agar bukai nur orang tadi kena ngaga sedikit penyawang wang wang wang haram.
0: Oh.
1: Kredit haram. Tau ke dikumbai orang tadi
0: mana nanti? Account.
1: Oh. Kedai account.
0: Oh.
1: Amun ni don't ring. Jadi kedai account. Jadi untuk di beri agar ya, ya ke kena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti kecak. Lebih lagi maya World Cup tu mayuh berkawa orang ya kebetaruah. Tak berkena keduit tu tadi cak. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawalnya entah ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti ari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawal berjudi itu pun tahu dikira tadi salah.
0: Ya, segi amai tadi. Lepas dia lagi berkait dengan pengawalnya ada cak. Jadi nanti kita mesti nemu sebarang pengawal orang ya ke berjalan ke judi, judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya ke pihak kekuasaan aja.
1: Ya, lalu pihak mega ana sesekali orang mendang enjoy kaum di nama aku transfer kita gitu, nama
0: ya.
1: Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketinggal ya tu nadai duit account nang awak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk-masuk anu anu nak duit di tanu anu anu nak kita transfer.
0: Ya. Yeah.
1: Habis itu time eh nak betul dia. Ya. Anak ngasuk kita tu dari jadi mangsa orang kenggap hilap orang kenggap salah tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedau tak kena cak.
0: Tuh. Ya, jujung kita kena mutai tu kena namanya kangau orang kawal lain. Ya. Yeah.
1: Kalau jangan ngawa ketika kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma nih.
1: Cuma-cuma ketegal ke account kita dikena orang aja. Okey, jadi saya ku tok meh awak dulu kita mulai ungkup ke pagi tu ne cak. Bawa pengelap pagi WFM.
0: Nah, jadi mumpuk kami dua ya pagi tu temu kita pergi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak 2 cak.
0: Trio.
1: Wah, pergila. Jadi kau ya. Mumpuk dulu kami dua.
0: Bye.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Dalam berita itu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
0: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
1: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
1: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejayaan Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam perluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
1: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke pereng tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, teng menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke pereng tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Sari tu 24/6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sida tu disemak kaya, baka orang tu mendak main bul lari rumah, tismina nemu ngeransi, tang dak kala main bul. Ya nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah, ndang ke pemaya ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah rakyat ditangkan, dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak, tidak disadu ngeraban penyakal, tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bab pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bab projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bisi datur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Hari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegal rebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebiang sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke bekayau kude ngai pangandiri kenuk ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas megah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban ulu batang air. Gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan gau kenyah ari batang rejang begulai gau bala kayan gau kenyah ari apuh kayan. Pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrooke, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrooke ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalau enggak digagaknya di UPS Residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: Why FM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI Why FM.
3: Kami Nori Manggita Nintiang Ali

ke di by Alexander Peter ke pagi dua peringat anang mangah lagu kenangan pun ke Y9-12 kita ke pagi tu pagi hari 3 hari tu 24 dari bulan 6 2026, nyalai selamat pagi ngelalu ke semua balap peningat kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu bergulai pa Y9-12. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi nyalai. Nama berita kita aku ngarap ke pagi tu kita sama ngembuan berita ke mana ngambil ke tu pengawak ke bisi di perjalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita gerai nak ada itu nanggul tu kita yang tadi perjalai ke pengawak dan nanti sama kita yang tadi bisi nak nyamai isi tabin birin jadi nyak tau nyadi ke penanggul buat pengawak ke di gereja kita nyalai jaga meh pengerai kita ambil ke nak nekul nak nanggul semua utai ke dekat di kerja kita ini tiang hari ya. Jadi kita sama sampai ke mega untuk bala kita ke bak rantau jalai kini jam ke dia tu bisa minda perjalai ke semak atau ke perjalai ke jauh harap ke sama kita yang tadi likun datai bak palan ke dekat di tuju kita. Jadi bekas selama bak Y9-12 kita hari 3 pukul 10 pagi tu lagi mari kita ningat ke tanduk program Peniau Penghidup Aku lalu bacam ke bukan mega Nur kami sama kongsi ke berita tur pengawak aktiviti yang ke bisa dipejalai ke buat serata menua kita lebih lagi di Sarawak di tu buat bulan 6 bulan 7 hanya utai ke dekat di lansak kita buat Y9-12 kita seraya kita ke berperindang ke lagu-lagu kendang udah ditusun aku di tagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik segulai sejalai ngau kami muak ke pagi tu. Jadi buat kucing hari pagi tu mana kadang-kadang muak ke lemai tau ke tengah hari itu lagi tau hujan ya ne nyalai pagi tu bari ke mana hanya mak bisi pengawak ke bisi dekat di kerja kita ke guna ke gayari pagi tu kita ngerja ya oh, jadi ngarap ke bendur ke bukai hari mana lebih lagi orang ke bisi namanya tadi berjembi ke utai berjembi ke padi kini kita bisi berjembi ke lada tau ke utai bukai ya ke guna gayari ya ke mana anda kita yang tadi berjalan ke pengawak harap ke mujur magang semua utai ke di kerja kita nyalai sebelum kita ngelansak pengawak bukai ke pagi tu tu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat Y9-12 kita ke pagi tu lagu ke di by Anderson Galai berpadu nyawa ngau Lucy Carey Waiku Sayau buat Y9-12 YFM.

0: Y 19.
1: Woke Up 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan. Live Bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Congo. Boleh dipedak di LAN. Pukul 3.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

Ya lagu ke di bayi Angela Lata Jua ke pagi tu tak sengaja ngelengkak ngujung ke jam kita 13 minit ke dekat pukul 10 pagi. Jadi Angela Lata Jua tu meninggal si kurib nanyi ke bisi di bayi merindang ya kita ke bisi datai nguluk program ngiling tikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur bawa mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai ya. Nyalai sama datai meh untuk bala kita ke dia ba ngelingi Sri Aman dia belang kelili lubang tu tak sama datai nguluk pengerami ke bisik dia tur ba mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 inya program giling tikai gawai RTM Sri Aman begulai ngau pusat himat sita kawasan negeri N32 Semanggang ngau pusat himat N31 Bukit Bangunan 6.30 mai datai tamak kia nadai berbayar lalu ukai semina Angela Lata Jua tang penyanyi bukai megak sama bisi dikangau ke datai merindang bala kita ke bisi mayanya inya Remjana Alice Lim pian megak ngau Anthony Usan sama-sama kita datai au nyalainya Siti Ari atau pengawak ke bisik di penjalai ke berujung minggu ke dekat datai toilet yang 27 hari bulan 6 2026 tu lagu ke di by Anthony Usan siku penyanyi megak ke sama dekat merindang buat program ngiling tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026 lagu ke diberi nama Pengerinduk Tua.

0: 24 lemari. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jalan.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget
2: lah. Tak ke mana dia tak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Yeah, lagu di Baik Darah Helena pagi tu Belinga Bisik Pemali Antara Dua. Nyalingau lagunya ujung ke jam kita pukul 10 pagi. Nyali Datuk Mike kita terus mendiang ke tanduk program Peniau Penghidup Aku.

Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pendak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya ku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serengkau. Sino naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Main bisi peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan. Dia menua sekal. Mulai kita buat program penyiar hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta meri selamat bergulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebedar untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat maca kenang untuk ke bergulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik bergulaingo aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup dirimpu dalam program pendiau yau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peningat kita ya madah ke dirimpu sikok hari ya kenang uduk golengok kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kena ngepun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayu ke minggu tu. Minta ampun peningan yang kak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teh tu bisik nego hati kita keninga bakal ke minggu tu. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu. Dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kena ujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada seretang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nua nak ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Di pedak aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedai pedak aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agaya. Tang anamiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ko anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia nemiak nyak madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nungak aku nyak tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Nemiak nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayuh bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nungak tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil ia merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapa aku kang ibu nanek tu. Anek tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejahitnya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peningah mayuah. Minta ampun ngakai kita keningah. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kat ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngagak operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama hati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngakai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku ku ya nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedua saya aku nyata di berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu, bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga, siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup di saya aku. Penglamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bak semek pendam aku milih Siti Nur. Pada aku sepiak-sepiaknya pendam anak mit. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam ga mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuan. Nak sengaja aku muai Nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja dirempu aku muai Nuan subak. Ngamik ke Nuan nemu, ngamik ke Nuan baduk agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke pansa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut bak sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama putih nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok kehino, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngapancai. Semua otak ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peningan berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peningan Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak, utai ku dah nyadi. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup baru nyato. Jadi kesarito dia tau aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

Nyana kaku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngoto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngoto aku nyurut ke diri hari program PPA. Bye-bye.

Ya, lagu kia di by Alessandro pagi tu peninggal bahkan ni mai aku. Mai jam kita 30 minit lepas pukul 10 pagi. Udah kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku Pukulah Hingga Lucia Thomas Kasau. Jadi kita ke agak terus mendiang ke YFM. Terima kasih. Aku nemu jam ke dia tu yang tadi balak kita antara kiruh ngau pengawak dirimpu nak ngira mah pengawak ke di kerja kita yang tadi bau pis. Kita ke ngerja pengawak buat sebelah kebun, buat sebelah umai kini. Buat pasar tamu, buat serata menua kita di Sarawak di tu. Yang ke jam ke dia tu agi kiru. Nama pertamanya berjual ke barang ke dijual kita buat pasar tamu. Lalu kita ke barumah. Lebih lagi, ngagi kita ke ngemeran ke pengawak barumah aja. Jam ke dia tu pan, udah tentu kita yang tadi kiru. Namanya tadi berpersi ke rumah kita, pelaman rumah kita. Yang dia ke nama utai ke dekat di sumai kita ungkup tengah hari tu. Namanya macam pengawak di kerja kita. Lebih lagi nanti kita berhati ke tanggung pengawak kita ke induk tu. Nak gawak bau pis kita ke ngemeran ke pengawak berumah hajak pan. Nang umpai kita yang tadi nadai utai di kerja di rumah lah banyak. Mereka pemaduk yang mayu utai ke di kenati. Mayu utai ke di kerja kita berumah. Dan ni jak kita pagi dah tentu mayu macam pengawak ke ngantik kita. Bertuci ke garik, bersumai ke utai. Dia anu kita yang tadi berpersi ke rumah. Macam-macam pengawak ke di kerja kita ya. Jadi nanti kita berhati ke semadi kita yang tadi tindu hanya baru kita yang tadi bisi awak anu kita belelak ya. Jadi buat kita ke gawak pun sama berkenyak megak peninga. Lebuh kita ke gawak-gawak ke kita ini pulai ke rumah. Macam-macam utai ke ngantik kita di rumahnya tadi. Bersumai ke utai, berpersi ke namanya rumah kita. Hanya bonusnya buat kita ke gawak ya. Nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi seruran lantang, seruran gaga. Lebuh kita ke bercalai ke tanggung pengawak kita ini tiang hari ya. Jalai ya, pagi tu lagi terus merindang ya, bala peninggal kita bawa Y9-12 kita itu Siti lagu ke di baik dikunci ngau lagu udah ditangkup orang merindang kita bawa Y9-12 YFM.

STM Sri Aman, Bergolangau Pusat Himat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman, kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu, ianya

0: Ellis Lim. Arameh sama sampadatai, berami ba konsert ngene tika gawai, Sri Aman FM. Masuk nadai bebayar.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Antik kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi antik kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Wai seberai.
7: WAI
6: YFM.
7: Ya baru ngam
6: kan?
7: WAI

Ya, cerita lagu ke di Bias Nenala bagi dua peningkat terpejuah lagu kena merindang kita ke pergi terus mendiang ke YFM gulai ngau kami bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Ya, jadi nanti kita berhati ke setiap program agak ke bisa diatur tunggak ke kapit ujung ya, minggu ke dekat datai tu ilah ianya program Sarawakku Sayang ke dekat berengkah 26 nyentuk ngagai 28 hari bulan 6 2026. Atau berengkah pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi sekali itu program Sarawakku Sayang diatur tengah laman Dewan Suara di Kapit. Jadi bakal bendur ke Bukai Mega aktiviti-aktiviti atau ke pengawak ke bisik diatur nyerumbak program Sarawakku Sayang ya. Jadinya ngelansak setiap program mega ke bisik diatur tunggak ke Kapit lalu bendur ke Bukai. Udah tentu macam mega pengawak ke bisik diatur. Jadi nanti kita mendapkan sehari itu 24 dari bulan 6 2026. Jadi bisik 5 hari lagi untuk kita yang tadi gulai bulan 6 sebedau ke nyingkang 6 hari lagi kebenarnya sebedau kita nyingkang ya, kai, bulan 7 2026. Jadi untuk bila kita ke bisik ngatur pengawak ngiling tikai tau ke ngiling bidai setiap hari pengawak ke namanya tadi kena kita yang tadi nutup pengramir gawai. Jadi buat nundur ke udah ngatur program ngiling tikai atau ke ngiling bidai kira udah menyana. Jadi bisiknya ngatur ujung minggu tu ialah sebedau ke tembok bulan 6 program ngiling tikai atau ke ngiling bidainya dekat tembok diatur ya. Jadi bulan 7 dengan nyadi yang disebut kita labannya nyudah ngerampit bulan bukai. Jadi aktiviti ke bukai mega ia ke macam-macam di Prambu mega diatur buat semua manjai bulan 7 ya. Ya, jadi ke pagi tu lagi terus merindang balap ninggal kita lagu kita ke sekali tu setiap lagu ke di baik Ika malam lagi muda lagu kena merindang kita kena rindu mendiang ke lagu tu harap ke terperindang.

0: tu liak tau kena liak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind. Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benom Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tanyo mayu macam megelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Tahu lah pada munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu ke di baik Lubia Band bagi dua belingah orang yang salah lagu kena kemerindang kita ke lagi terus abgulai ngau kami bawai 9.12 kita ke pagi tu jadi jam kita pukul 11 pagi jam ke penudi bawai 9.12 kita sebelum kita yang tadi mendiang ke berita pukul 12 tengah hari lalu mendiang ke ngela tengah hari hari YFM di Sri Aman sehari itu lagi ya jadi tu kenang Siti di program agak ke bisa dekat diatur bahawa ujung minggu ke dekat datai itu ialah ianya pengerami ngiling tikai gawai daya ke bisa dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu ianya 28 hari bulan 6 2026 hari minggu ke dekat datai itu ialah jalai kita ke dia ubah gelili anda salah sama ngatai ke diri kita ke di Sri Aman sama tau datai ngakai rumah Kennedy langkang ulu untuk kita yang tadi sama berami bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 lalu kita ke datai megak dekat di perindahan kau penanyi ke sama bisik di kangau ke datai maya tu ilak ianya Maxwell Franklin saran pihak megak kau Florence Lowe yang ada ikut penyanyi ke bisik dekat di baik merindang kita bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 ke dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu engkelili 28 hari bulan 6 2026 nya Siti hari pengawak ke bisi dekat diatur jadi sekali itu lagi terus merindang kita ke lagi terus melihat ke YFM lagu ke Divide This Marcus ke sekali itu ngau lagu nguntia.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu ke di baik Veronica Natasha ke pagi tu belingan telah pengerindu lagu kena merindang kita ke terus kemudian ke YFM lebih hakik ngaki bala kita kenang ya udah pukul lain kami kini hari pukul 9 dah pagi tu tadi jadi kejam ke dia tu nama nak pengawak ne kita ke benung bersumai ke utai nama sumai kita ke pagi tu yang harap ke semua tu pengawak ke dia berjalan ke kita yang tadi mujur makan di kerja kita jadi sehari tu 24 dari bulan 6 2026 kita ke basic ngintu hari pengada hari itu selama hari pengada hari ya kami bawa FM marap ke umur ke nambahnya tadi pan mai tuah limpah ngaki ya tiap ikut kita ya pian mega kita sampai ke kita tadi seruran gerai nyamai maju mujur ba semua tu pengawa ya ke di kerja kita ini tiang hari jadi pagilah 25 hari bulan 6 untuk bila kita ke basic appointment gau bala dutur bala dresa kini pedak bub kita nyau kat klinik kita nya tau ci ga nak ingat ke ni maya hari bulan kita yang tadi bisik bertemu gau sidak dresa sidak dutur ngai ke kita nya limpas hari bulan datai dien dan orang kita nya nyu nak ingat ke hari bulan ni maya kita bertemu gau sidak ya nade ngawa nanti ubat kita nya tadi api habis dan tu dah habis kati ku gau ya deh nya tau nak kita nya tadi nitiah ke atur ke ditetap ke lebih hakik kita kena bisik bertemu kau bala dresa bala dutur nanti yang bulan ya. Ya, jadi selamat pagi ngagai ya bala peninga kita ke benung ba rantau jalai kita ke bisa mendiang ke kami ngena radio kereta kita nak bilih dini nur kita nya tadi jam ke dia tu harap ke sama berjimat sama likun datai ba palan ke dekat di 7 pagi tu jalai ya pagi tu peninga ke terus merindang kita tu lagu ke di baik rem jana pulai ke sarang lagu ke bisik dipinta bala peninga kita ke bisik WhatsApp ngagai aku ya harap ke terperindang gau lagu ke dipilih tu merindang kita bawa 9.12 kita ke pagi tu.

0: Why?
1: 9.12.
2: Segulai, sejalai.
0: Why FM?
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: YFM Basrian 106.9 FM.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay, sebentar aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tengui kianya tadi. Oh. Ti bab biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita sururan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bab nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasar Jurai 6.35 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulamaga bertemu ngau balap pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Kucing 0.3 FM.

0: FM.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tu sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suah ti celap deh
0: udahnya waktu dia puas hati nih
1: puas hati berlama dia udah nampak dia
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Pukul 12 tengah hari, Bulai ngaku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah patut nerima serta ngansiang ke teknologi pemerintah tiru AI bak pengawak ke dikerja sidak nin tiang hari. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikena ngangkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke upis menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau enda agi ulih dikerja ngena cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nyalai tiap unit ngau bagian ba upis menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sida dikena ngemujur ke agenda tu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur ti ditetap ke perintah yang meruan nyadi perkara ti dikemeran ke ala nentu ke projek ari baruh agensi pemansang Lubarajang Rada uliah dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman Rada Datuk Len Talib Saleh madah ke tejapan projek andang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu boleh nyaup nyeliah ke sebarang jakut tuduh ti madah ke kes salah guna kuasa bisik nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu yang kawam kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai. Stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajap pihak yang madah ke pengawak ti pejalai ke projek radar nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek radar ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berbak engkaunya Datuk Len madah ke radar dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Tinyerangkum belanja kebuliah 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tu, 15 bengkahnya agi berengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah, lalu sebengkah aginya udah tembuk nal. Sekedar hari batang projek dilebih dikemeran ke, ianya projek

0: Cik Ngagak Jalai hari Lempaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Darul. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besai ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu ulih diserah ke ngau Lancau Ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden dilalunya dituai Pembesai Eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya muju diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemuju ti cukup nganda ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya endang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif Perintah Sarawak tidak numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak tidak nyadi upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, siku lelaki tuai umur berpadi nyawa pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai sekamar kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke bak penusah tu kenyadi urung pukul 12 tengah hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya direport ke nak ngetu ke kereta lebuah traffic light bak jalannya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endo penusah tu kenyadi ketegal di balat bakar bak pala. Terjah pihak, deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun direport ke endak bakal. ACP mansut ke penerang tu ngagai pengeram berita di Kuching. Kes tu dekat dipansik ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita berulai dengan pengelola program kami dari YFM Sri Aman habar awak ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Begulai ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program dari YFM Sriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026 di pelabak ke lalu dikarap ke Megak. Berita-berita kita dini nur kita jam dia tu harap ke penuh ngap ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Sriaman di dinga sepenguda mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 baka selama nintiang hari 3. Jadi saat itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak itu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yakni kandal ke kami, dikarap ke kami, ngelantang kati kita. Lalu biar maka dia kunci ke info-info ya ke bekawal ngau berita pemansang, info di bekawal ngau perkara ya ke benua nyadi, tidakkan nyadi, tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di itu dan kunci ke magang. Lalu bisa mega dekat berkongsi kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program tok. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Sriaman, ngau bagi menua betung di berkongsi ke magang. Lalu sebedau kita ya berkongsi ke rintai program ungkup sarito tajak pan baka selama kita ya berkongsi ke atau keluar ke program ya ke dikeluar ke kita mintiang hari tiga ngelah tengah hari YFM Sriaman. Tang tajak pihak kita berkongsi ke dulu lagu yang sudah disedia playlist kita sore itu lagu kedua Valority lagu kedikumai Sabar Meh Tua. Terus ke penindok mendiang ke YFM YFM Sriaman kau kita jam dia tu segulai sejalai.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Suria Man FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah munye kom nyade kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Suria Man dito. Ujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Suria Man FM. Di stadium mini kita di Suria Man berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayo nang di perangsang sampal datai. Masuk nada berbayar. Okey, bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak kauli aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita balap ninga. Hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi dinga kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawa saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Suria Man Pesan. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru mendak kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namilah dini nur kita jam tu. Ya ke boleh mendak kami live hari Facebook Suria Man FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisik berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi, bertanya ke berita, nama berita sana. Selamat berjalan ke pengawal. Aku sekedar pesan kita di Facebook YFM Suria Man. Terima kasih, terima kasih. Laban semampai berkongsi, senapai nyukung sebarang program dari YFM Iban. Jadi tadi di berkongsi hanya rintai program Ungkup Sarito 24 hari bulan 6. Balap ninga, bulan 6 bisa berapa hari? Nanya kita, dor kita sama belak berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia dah 6 hari dah agak kita dalam bulan 6. Bulan kita sebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kita berperindang ke sekali itu kita ngangau ke munyika. Antoni Usan, engkau lagu kiri kumbai terpambar. Udah tu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninga.

0: Kesan berat ngajak ku gerah bak YFM Sriaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okay, aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peninga ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan tu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan tu dituju mengagai kemampelayan ke dia di rumah panjai Sungai Antu. Temu dua kerango tengalat baru, kerangan tabau nangam lupa kawit bunsi. Pihak muka kemampelayan ke dia di Senyawan, lubur nit lima buah rumah, maluang batu empat sebetan, peliguang, lubur nibuang, peraja kedap, temu dua simpang payet, kerikap kawi bunsi kerangan Sungai Ruan, Sungai Antu, selambung dua rumah, entebuk dua buah rumah, mempelai ulu, mempelai ilik, mengkudu, mutun, pihak mega dituju ngagai juluang anak bansang di kerangan Serian, pihak mega upai anak luyuah di Jawang Pantok, ngau semua kaban melayan bukai tinglala, seblin, Seblin Roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum. Jadi pesan tu madah ke Seblin Roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tok tadi bah hospital Suratua. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25 hari bulan 6 2026 lemai hari 4 barumah muluk keluar kerian surat tua lalu dekat Danjung pagi hari 5 26 hari bulan 6 2026 Danjung agak pendam Kristian di keluar kerian surat tua. Jadi aku nandu isi pesan, pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kenglala Siblin Roda anak gani tau kebini niang duli anak sidum. Pesan tu madah ke Siblin Roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tu tadi bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 4 tu ila 25/6/2026 bah rumah muluak keluar kerian surat tua. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 26/6/2026 ngagai pendam Kristian di keluar kerian surat tua. Nyak pesan ke terupah. Lalu pesan kedua tu pesan yang kedatai dari Sharon ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati apa ya yang nyak tua rumah seli anak manca tau ke apa ilut. Sudah nadai 22/6/2026. Jadi ni yang apa yang sudah tahu dekat di Senggai baru rumah sedaya di rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke ba Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kabar melayan ke Ngelala. Ni yang apa yang sudah tahu ianya ni yang tu rumah Seli anak manca tahu ke apa ilut. Sudah nadai 22/6/2026 tu tadi. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3 24/6/2026 Danjung pagi hari 4 25/6/2026. Penderang kesili berkawal ngau penusah tu. Kaban belayan tau bertelepon ngagai anak niang tu ianya Stan Stanley Silang anak Seli. Nombor teleponnya 013-8593-273. 013-8593-273. Sekali kena ngagai Sharon Best Sharon Betsis anak Seli. Nombor teleponnya 012-8807-307. 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah Seli anak manca, tuai rumah Seli anak manca tau kapai luat tu dah nadai 22/6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena di Sungai Babala Mayuah malam hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 kapan belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datang agar rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Akhirnya pesan pemati titik kedua jadi pesan ke nangkan kenyak ianya pesan ia diterima hari Itan anak Nawal timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapiak sudah nadai 22 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kabam belayan kediau di nanga sumpak deluak Seriang Keladan Kapar Guntul sumpak Lanjak biar muka kabam belayan kediau di baka bala anak dampak di geluang Bunuk Begiang biar muka dituju ngagai ngumbang anak Gindal tau ke apai David di Munggok Demam Batu Lintang Undup dituju ke muka ngagai ulat anak baru madu anak baru Bangkiang anak balai Sidato Ban Subang pihak muka timbuang anak Injun timbuang anak Ijun batu bau bintulu balak anak tutung bermukah kabar melayan di skim sekarang ngau samua kabar melayan tinglala Riti anak Ginda niang tu dekat di Sungai Babala Mayuah lemai hari 3 tu lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 lalu Danjong pagi 25 hari bulan 6 2026 pagi hari 4 kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Kelvin Sedin rumah Kelvin Sedin Wong Panjai Lubuk Antu penerang kesili berkawal dengan penusah tu kaban belayan tahu telefon ngagai Itan Anak Nawal nomor telefonnya 019-356-9268 019-356-9268 tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu Koni anak Itan nomor telefonnya 014-206-6435 014-206-6435 nya pesan pemati titik ketiga ditangkan ke pesan pemati yang keempat kalau pesan tu data dari Christopher Leo Bangau Ngau Jini Janah Bangau Madah Kapai Sidaya Inya Bangau Batuah Tau ke Apai Leo Udah Nadai Lemai 21 hari bulan 6 2026 Bah Hospital Kapit Niang dekat di Sengai Bah Rumah Satu Malaysia Kapit Lemai hari 2 Ngau Lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 Di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 nyalep santo dituju ngagai semua kabam belayan kediau di rumah Andan Sungai Asap rumah Tuan Jampung rumah Jampung rumah Banyau Julau Kenawit Suratu Sekayau Ai Paku Sekayau Ai Melinau pia mega kabam belayan di Batang Majau Batang Baliah ngau semua kabam belayan Bukai Tinglala Bangau Batuah tau ke Apai Leo. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit laban dipinta sama ngau nyenggai niang to. Jadi niang to dekat di Sungai lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemai hari 3 Danjung ke Pendam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati Bangau Anak Batuah tau ke Apai Leo tu dan adai 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Sungai lemai tu lagi. Lemai hari 3 24 hari bulan 6. Lalu Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke ni tujuh pesan kita dipinta ngesah pemati itu ngagai rumah satu Malaysia di Kapit. Pesan-pesan nangkan kenyak agak megang natai ke pesan pemati, kalau pesan ke sekali itu datai dari tua rumah Nyanggau. Kedua balik nama Janggau anak ngelambai dari nanga batang ulu krian surat tua. Jadi pesan itu madah ke pemati menantu ya, ianya Ivan anak aswe tau kelaki pengajar Depi Nyanggau. Tiudah nadai hari minggu untuk tadi, 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat disengai bebala mayuah lemai hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 barumah yempu rumah ya kebak lot 29 1877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngai penam Suratua Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Batang Krian, Batang Bodok, Batang Lopak, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak megang kau semua rumah panjai tis memakai ngau rumah nyanggau bat, nanga Batang Krian Suratua. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan tim madah ke pemati Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Dia udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemah hari 3 bar rumah yang pu rumah ya kebak lot 29 1877 Taman Lili Suratua. Jadi ni yang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Suratua Memorial Hill. Ya tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datang dari Colin Joshua Meliang. Tengah hari kesidak sebilik madah ke pemati Willy Meliang. Dia kan ngau mega ngau nama Cak. Jadi niang tu di udah nadai kena hari Minggu. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Pengawak. Jadi niang tu dekat di Senggai. Bala Mayuah. Kena hari lemai hari 3, lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Jadi sebedau nganjung niang tu diatur pengawas sembiang ke niang tu ba St. Thomas Cathedral kena ke pagi. Pagi 24 hari bulan 6 2026 sebedau ya ditumbak di anjung ngagai pendam Anglika Kampung Perutan di Siburan. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Willy Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat di Anjung hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau Danjung ni yang dekat di sembiang kedolok Bak Sen Thomas Cathedral. Jadi ni yang Danjung agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban belayan ke di tujuh ke pesan lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu, sebengkal lagu mega, mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai. Aku Ukai Lulung, nangkan kenyal lagi, kita berkongsi ke baru pesan-pesan berat. Dan sematan.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: RTM Sri Aman begulangnya Pusat Khidmat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Miss Lim. Arameh sama sampah datai. Berami bak konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Agi berkongsi ke pesan-pesan berat. Kalau pesan ke sekala itu datai dari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke dekat ngatur pengawal merekat keregang yang jati anak tinggal. Diatur 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9.30 pagi bab pendam Christian Anglican Perutan Sebuti Perutan Siburan. Jadi yang nangkan kenyak pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai berumah ucuk ya. Dia nyak bak rumah Nili anak lanjat. Ya kebak lumur 106 Taman Samaindah Baru, Lorong 13A2, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan. Jadi pesan tu tadi, dituju ngagai semua kawan belayan ia ngelala yang jati anak tinggal, kelebih agak kawan belayan kediau di Banting Lingga. Seriaman, Ngeranjik, Munggok Sawak, Semuluang, Kucing, Bintulu, Miri, Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak merekat keregang niang jati anak tinggal. Diatur pagi 27 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di pendam dekat diatur pengawak makai lemai pukul 7.30 lemai barumah Nelly anak lanjat ya kebak rumah ia kebelumur 106 Taman Samaindah Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap kawal ngawal pengawal tu, kita tahu telefon ngagai ucuk ni yang tu, ianya Mr. Nelly Anak Lanjat. Nelly Anak Lanjat, nombor telefonnya 019-822-1322, 019-822-1322. Sekali kemega atau telefon dengan umur tu 013-819-1322 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit ngawa pengawak ngelombong yang kedata dari menun anak ayum. Jadi dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Yuang nanga sempilek nanga entelawan. Kabar melayan di rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nanganyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kabar melayan Ting Lala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawal kata sulit, ngau ngelombong, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang, diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tidak ada data itu. Lalu tembok pengawal ngetah sulit. Jadi pagi diatur pengawal ngetah sulit. Jadi muak ke malam diatur pengawal ngelombong. Diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan itu termadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ngau ngelombong. Ni yang Mayang Anak Antau, Niang Mayang Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Dekat diatur 27 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu. Jadi pagi hari 6 diatur kita sulit. Lemai hari 6 diatur pengawal ngelombong. Kaban melayan tidak dituju ke pesan tu. Dipinta datai ke rumah Manuk Mancal, Sungai Yuang Kapit. Jadi penemu penerang ke silik lagi berkawal ngawal pengawal tu. Kita tahu telefon ngagai Minggu Anak Menun. Nombor telefonnya 011-608-4943. 011-608-4943. Kita ngatai ke pesan kebukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit. Tidak tahu dari bintang anak Jemaring. Tahu ke inai jimbau. Disebut muka inai nanai. Pesan itu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Sangan, rumah Alien, rumah Cabo, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina Salim Kiba, mega kaban belayan di Sibujaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemoyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jim.

6 manyato diatur pengawak nguan ulit, lalu pengawak getas ulit diatur pagi tumu pagi 28 hari bulan 6 2026, barumah membuas tau ke rumah sangan ulu Salim, ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi, pesan ia ke madah ke ngatur pengawak getas sulit niang banun anak buyo tau ke inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6 2026, kalai mayatuk dekat diatur pengawak nguan ulit. Jadi pengawak getah sulit keniang banun anak buyo tau ke inek Jimbau diatur tumu pagi 28 hari bulan 6 2026, barumah membuas tau ke rumah sangan ulu Sungai Salim Sibu. Penderang kesilih berkawal ngawa pengawak tu, kita tau telefon ngagai inek Jimbau. Lumut teleponnya 019-555-2161. 019-555-2161. Sekali kenya, tau telepon dengan Nanai. Lumut teleponnya 013-562-1064. 013-562-1064. Jadi pesan Siti itu pesan kita sulit mega, pesan kita sulit ngau muai basa ia kedatai dari Rosita Rani anak sumbu. Madah kereka ngatur pengawak kita sulit niang Indaya, niang Carami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke Indai Durian dekat diatur bak rumah Remias Uru, ulu luau awek suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan ia kebak lubuk kepayang Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangaluau, Kemidan, dua barumah, Kawit, dua barumah, Nangamlupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, ngau semua pihak muka kabar melayan di Maluang, dua barumah, penjelani akibat betul, Batang Lupar, Seri Aman, ngau semua kabar melayan bukai, Tinglala, Niang Carami, Anak Hijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awek Suratua, laban dipinta ngulok pengawak ngetah sulit ngau muai basa niang Carami anak hijau tau kebini sumbu disebut megak ngau gelar Indai Durian. Jadi dekat datur lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya tadi pesan tema dahka dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Carami anak hijau. Jadi dekat datur lemai atau lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai. Kabar melayan ke ditujuk pesan datai ngagai rumah Remias ulu luau awek suratua. Nyalai bala peningannya tadi pesan-pesan ya ke nakak uli adik kenatai nakak ke dia to dia berkongsi dengan kita bala peningan. Ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga, kelebih agak terang didinga, kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyinggang agak jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu Ria Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: Siaman, segulai sejalai.
1: RTM Sri Aman begulenggal pusat himat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya N32.

0: Ellis Lim. Arameh sama sampah datai, berami buat konsert yang nanti kegawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Awalnya dia mereka sama ngali hari peningan mayu selama ada demo baru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat bergulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bawa program ruai kita ngali hari itu peningan kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke cuba doktor bahawa program ruai kita nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu doktor.
2: Ya selamat ngali hari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngakai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngakai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau campak berkecuntuh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuh ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
1: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
2: Okey, laban sebenarnya semua individu tibisik terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan tib berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan dia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tips berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun warga emas atau ke orang tua di berumur 60 tahun ke atas induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong ngau peladang.
1: Nyak bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita ngarap ke sida ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita hangat. Jadi apa stroke haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena stroke haba. Jadi minta nerang ke doktor ne?
2: Alright. Ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah ken seput ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau hangat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisik asai lemi isi ya, asai kepala berpusing, sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
1: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu tadi doktornya. Jadi dia tu nyata ada stroke haba tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena stroke haba tu doktor.
2: Ya, nyemak besik kita mendak orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah tau ke telindu, baka tempat babumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngenai celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas no? Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka penglengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sida dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udah mudahnya sidak lutut tu dekat ngeciak darah ngau utai lain itu ke keperluan mangsa lah.
1: Utai kebungado ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne terlebih ke sidak ke gulai ngurang ke kena stroke haba tu tadi.
2: Ya.
1: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sidak ya ke gulai ngurang tu nak panik mata doktor ne. Oh, uliah ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne? Tau ke utai ke uliah diadu ke dikenan liah ke pemedias ke Tegal angat to doktor ne? Minta ngerang ke mereka terasa.
2: Okay, jadi cara-caranya, cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anang ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak, asai lapar, ngau awas maya baru pancar matahari ya. Udahnya kita mesti ngirup air kusua mayoh ya 2-3 liter sehari nitih tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya anti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah maya angatnya ne tau kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
1: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar teriak.
2: Iya.
1: Tau doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tau doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua balap ningak kita lebih lagi sidak ke udah tua umur.
2: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau cukup air dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngembuan air mayu maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
1: Oh, jadi ya nyak ko sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih hakin ke ya bala kita mayu atau tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat umur atau tadi ya doktor yeah. Lebih maya musim angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nyak pegawai perubatan upiasa pengerai bagi menasri aman ya peningan mayu lah labaku nyak ujung ke randau kami duai Dr. Joshua bab program luai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang ke bala kita ke ninga kami dua yang kali hari itu awak ke semua kita gerai meh yeah. Bak musim angat jadi terima kasih sekali lagi ke Nuanta Dokter
2: sama-sama
1: ngarap ke bertemu baru Pak Maya yeah. Bukai
3: RTM Sri Aman Begulai dengan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit, Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Penglantik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Okay, nang sikit man. Masa mayu ada tersau sama sampal datai ngagai program ngilang tikai gawai Sri Aman FM. Ya tu rujuk minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6. 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Aba Stadium Mini Sri Aman berengkah di pukul 6.30 lemai. Nyalai beberapa mayu kita kia ila ninga. Peninga-peninga ke di kesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Aba kasida uka best di kemoyang. Nah kita bos ngegas semangang di tu. Ngau kami ngilang bidai ngilang tikai Sri Aman FM hari 6 tu 27 hari bulan 6. Dia megang ngegai Rini Sabai. Bye-bye kita Rini Sabai. Kita ya ke hadis Rikai Rini Sabai. Ngegai kami ke Sri Aman kita. Kita sama belak berami dalam program ngilang tikai Sri Aman FM. Dia megang di kelalu kedatai balas sidak Bunai Bunsi Bunai Hillary Jonas, Pia Mega Getrud Joseph, Emilia Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipiah. Ngau semua kita ya ke sewa hari induk ke YFM. Peninga-peninga YFM. Nah di perancang sampal data yang ngagai program tu. Ngil yang tikai gawai Sri Aman FM. Diatur lemari 6, 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium kita di Sri Aman dia. Nah, sebenarnya kita berperindah ngau siko arif nanyi ya ke di kangau kedatai ngagai program to ngilang tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026. Aku berkongsi ke sebengkah gerah ya kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nembak berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 baalai kedekumai lapang sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Sri Aman. Nyalai mensia mayu di lalau nak dia suah asma ala itu. Di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawala itu nang di tagang nak da suah semak ala itu alai ke dikumai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026. Sari itu nyentuh ngagari 5. Jadi ada upis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawak latih nimbak balai itu kedikumbai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kedikangau kedatang ngagai pengurus program ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Jadi ya sarito merinang kita ngau lagu kedekumbai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation yang pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu ianya

0: Ladies Lim. Arameh sama sampah datai. Berami bak konsert yang nanti kaya gawai. Spi Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu temu meh pantai ambil tulen ai.
2: Okey, lagu kedai kumai gawai ngilang bidai dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Seri Aman, segolai sejalai.

jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Nampak mua berupai gagah. Kita ya ke rindu ke tim Portugal. Agalai dini hari tadi. Tadi ada tim Portugal, tau kerabat Portugal main bol menua Portugal. Udah talah ke kerabat main bol hari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol dalam berintai main ya ke di pansuat ke tadi nyadi dini hari tadi berengkari pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pada kita ba channel Sukan Plus ba RTM Klik. Anangkan kenya berengkari pukul 4 pagi tadi England betapi ngawa raban pemain bol ari menua Ghana ngujung ke dua muka tim tu sama tulis ke nadai ya tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulah di pedak kita tadi di ya ke udah ngatai ke diri ngagai ya. Upis pagi tadi ulah medak main bol antara raban Panama ngau Croatia. Kira-kira pukul berapa temu tadi? Saya ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulis ke sigit gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran siaran tertunda 3.30 lemai lagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kerekat petapik engkau menua Kongo. Jadi itu siaran tertunda. Au. Nyalainya ko gaya rintai main ya ke bisa dipansut ke bisa daripada kita ba RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 sarito. Kita nguyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kalau 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkah di 9 pagi buat channel Sukan Plus RTM Klik. Ketinggian buat tu ni, Cecia. Raban Cecia tapi ngau raban main bol menua Mexico. Berengkah di pukul 9 pagi buat channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari, pagilah. 25 hari bulan 6 hari 4 12 tengah hari buat channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina raban main bol Bosnia and Herzegovina dekat tapi ngau raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka buat channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisik dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol dari Morocco dekat tapi engkau raban main bol dari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuak kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa tetapi engkau raban main bol dari Korea. Ari Korea. Lalu menuju ke rintai mayan dikari keluar ke RTM Klik hari ya pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland. Dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada. Ya, nyak ko gaya rintai main. Piala Dunia FIFA 2026 ungkup hari 4. Sari pergila 25 hari bulan 6 2026. Berengke hari 6 pagi oleh daripada kita. Kita nama tu tadi. Medak cara online.
giga kita ba RTM Klik, dua bengkah channel yang disedia ke dia, Sukan Plus sekali kenya channel OK RTM Klik. Okay, nama berita kita jam dia tu, dini nur kita jam dia tu, harap kesempai lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapa silai bak jam yaka kedua. Kita dekat nyingkang agak jam yaka ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program saruran di Kenang. Jadi rem jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suryaman FM. Diatur hari 6 to 6.30 lemai di Pejalai Keperengkah 27 hari bulan 6 2026 hari 6 kereka data itu. Kita menang ke setel lagu dari Rem Chana kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Gals, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilati Kai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sarito bola peningah. Nanti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menu Sri Aman, ngau dibagi menu Betuang. Nanti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menu kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menua itu. Jadi tikas pengangat kita sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sari pagilah 25 hari bulan 6 2026 mega kita ke penderang hari Met Malaysia dua bengkah bagi menua Sri Aman ngau bagi menua Betuang. Adik pelabak kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Sari pagilah ngau sarito nada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawak kita yang kemindahkan kita ke lebih lagi serta pengawak yang kediatur kita di luar rumah baluar jam dia tu. Dan tajak pun pihak gaya hari yang ke berketuk kita semua belak benda dia tu entah ia hujan, ia nakak pemangat entah ia panas, ia nakak pemisah nyalai ia bertati kemeh pengelantang terimpu pengerai kita. Irup mai air ngau cukup ngambil kita itu nak rangkai tubuh nak awas nak cukup air bertubuh lalu pilih mai pemakai yang kenatai ke pengelantang kenatai ke pengerai ngagai semua kita tipsnya diorang ya ke bapengerai. Atau semoga berita yang kedatai dari klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Jadi upis tu klinik hospital. Okey, klinik hospital, klinik Konsultasi Diet. Klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman sebut ngapik kena salah sebut. Kalau ya tu klinik tu kedekomai konsultasi diet disebut megak ngau nama klinik dietetik deka pindah ngagai endur baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya tu pindah ba pindah ngagai endur ya ke baru ngagai klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam operasi ya ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi. Jadi tu ungkup kita ya ke dekat tulis ke servis kena kumai konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagai appointment temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik tu klinik kena kumai klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi kita yang kedekat ngagak temu janji, ngagak appointment ngagau klinik tu, klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2, patut bertelepon ngagak nombor telefon tu 0833110000 sambung ngagak 2401-2402 tu ungkup kita yang ke bisik deka minta servis konsultasi diet jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang ngagak klinik tau lalu pihak mega berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagak indoor baru ianya alai sidak itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam nur sidaya berjalan ke pengawak ianya ente hari hari 2 ngau hari 3 lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet lumur telefon ia kepatut dikenak kita ngau-ngagak appointment ngau klinik tu 0833110000 sambung ngagai 2401 2402. Nya semangka berita ya kedatai dari Hospital Sri Aman. Hospital kita dibagi menua Sri Aman. Jadi situ itu berita ya kedatai dari bagi menua Betuang. Kalau ya dekat data itu minggu bar minggu ujung minggu tu dia ada opis tau ke sidak di opis pelilih menua Betuang. Dekat ngatur semangkah program ia kena kumbai meri vaksin rabies biar megak meri lesion nur kena nupi U2 biar megak microchip ungkup U2. Dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap 27 hari bulan 6 2026 kena kari 6 hari 6 mayato berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Jadi itu tadi program yang kena pejalai ke opis Lilia Betuang. Jadi kak ngatur pengawal merik vaksin rabies pihak mega merik lisien agar kita tidak kak nupe U2 pihak mega merik microchip ungkup U2 kita ya kudah diregister ngau program to. Jadi maka selama U2 ya ke patut dianjuang kita ya ke dekat dianjuang kita ditucuk ngau vaksin rabies U2 tu patut ya umur 3 bulan ke atas ya nak nusu lalu kita ya kita ya kempu duanya tadi patut mai kad pengelola dari empu lebuh kita mai U2 kita ya kempai di register empai di gagak kelisian lau. Jadi tinggi kita ya kempu U2 tu patut dia baik laban tu perkara ya ke penting dekat ngemujur ke pengawal tu. Jadi lisian di gagak tu nadai dikena sebarang bayar siko tubuh kita uliah ngeregister uliah ngagak lisien 3 iko U2 kita nyangka bisiknya mayo U2 di tupe tajapan pihak siko tubuh uliah ngeregister uliah ngagak lisien nupe U2 ungkup 3 iko U2 ungkup siko kita. Jadi itu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tidak datai Bak Dewan Panglima Rentap berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Ok sebenarnya kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 no program seluruhan dikenang Ika ngau lagu kedekumai nadai agi pengerindau.

0: heula ma. Dengarkan program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, benar-benar yang beraya selama hari-hari. Ngakaya semula kita ke hari-hari itu. Untuk baru kita buat program Seruan Dikenang. Kali keluar kami bawa YFM. Dikenak kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an. Nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi, hari-hari itu peningan harap ke semua lagu ke dipilih aku. Boleh kita buat program Seruan Dikenang kita ke sekali itu. Ngarap ke semua lagunya lagi. Tahun kan berindang kita. Lebih lagi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu kecubah dikenang aku merinang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ke sekali itu peringatan Siti lagu Ari Inu Balan, Dikenang Kenuan.

0: Lagu ke baru dah di dengan kita hanya tadi Siti Laguri, penyanyi lama kita, penyanyi dalam tahun 60-an subanya, penyanyi Esther Bayangau, lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

Siti lagu hari Christopher Kelly, lagu Tujuh Manis, cukup nanyik cukup ya dibilang lebih banyak tahun 70-an soba. Okey, tu lagu lama megari Richmond Allen Mercedes, Semina Duduk Berimai.

lagu baru di Dinga kita nyata di Siti ada lagu ke di Sara ke Jonathan Jangan Hati Tu Sah Tinggal Wan Pergi. Jadi kita terus berpindah ke lagu-lagu lama kita ngelihat itu bah program seruan di Kenang atau setiap lagu hari Roslin Jati Biang ke direkod dia bulan ngau di Bayang lagu beri pengrindu kan.

Ialah kerian yang Michael Jemaat lagu Dara para segita. Kita terus sama yang ke Siti lagu dari Cecilia Rossiti. Lagu ke direkod dalam tahun 90-an sobat. Lagu ke dikumai oleh kaku ngempu kesulai ti terbaik.

0: Jadi lagu kepenuh dia dikenal aku merinang kita ke sekali dua peringat. Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an suba lagu Ari William Awi yang terperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi kalau lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu dekat di keluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkari pukul 2 ngali hari. Ya, untuk terima kasih yang kaya semua kita harap ke semua lagu ku dari tebah ku buat program tu tahu muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tahun baru.

RTM Sri Aman bergolongan Pusat Khidmat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelentika Gawai Sri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelentika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

Ayan na si Gaman, Mansiya Mayo, na mili harinip na tayo kita, na naprasang sampal datay. Ang program, ngilang tikay gawai Suyaman FM, diatur lemah rin 27 hari bulan 6, 2026, di Stadium Mini kita di Suyaman, di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datang dengan gaya program to tanda kita nyukung Suyaman FM, YFM Suyaman. Udah datang Nur, kita berkongsi ke pesan-pesan Rinuati dalam program Terima Mi Pesan dari kita balap ninga. Ngau nak boleh berkongsi ke pesan-pesan ya kebisayaan di anjuang kita, tampil kita di ruang komen YFM Suyaman, ruang komen Facebook Suyaman FM. Aku ngatai ke tiga bengkah pesan ke sekali itu rintai keterubah. Sino Nedi, Sino ningal lagu lama ku ya. Terima kasih alaban bisi mendiang ke program kami tadi, Sino Nedi. Atau sehati yang ngenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih ya DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya kita dalam program seluruh dikenang tadi. Engkau DJ Insian kita ya, DJ Bajak kita hari Suyaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu diputar kita tadi. Ya kedemayan kita tadi benar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memanah lagu ditubah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih yang mengganggu Nuan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siku ada peminat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal ninga ke Radio Suyaman tiap hari tiga. Terima kasih besar yang ngagai Mami Dido. Jadi terima kasih yang mengganggu kakek balap ninga ke semampai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. Tau pesan dari Gramong Anil Grinang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu hari Sandai Gisang Mabuak Pengrindu. Dikenal merindang menyadik ya Dr. Jungkar Grinang di Unimas Kucing, Pengulu Belawan Grinang, Easter Nsunai Gramong. Pihak Mega Apai Amui, Pengajar Lumi Jangguak, Pengajar Moses Jangga, Apai Sebi, Pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit. Ngau semua yang kenglala, ngau jekau pesan. Harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, kau Gramong Anil Grinang. Lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngali hari minta main ke lagu hari lagu kedekumai anang dekat Kintan aja. Dituju ke yang ngagai misil Ronnie Fred, Grace Adam Holyfield, Ara Aralin di opsi Perak, Jospin Inek Mon, Mary Ubun, Ibu Inek Dunggai, Sidak Surumah di rumah Sicilia Bunsu ke Biau Suang. Engkau jago pesan, harap kita meruan gerai pihak megak lantang dalam semua pengawak. Komeri Jalo Ujo. Rita Philip ke Skeleto, terima kasih yang kita ya ke udah merindang kami. Ko ya, ko Rita Philip. Selamat ngalih hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya. Mendengar kita dari kapiat Rita Philip. Lalu to Mary Jamba, panas kami basrikai. Minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. To Ari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami pakus bawah minta main ke lagu Ari Duna, aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM, Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Nord Diaw, sudah serumah di Engkerbai pakus bawah. Agen Wan Megak. Terima kasih ya. Salam saya dari aku Anita Nawai. Kau ya. Lalu Siti itu apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang hari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suyaman. Terima kasih apa yang lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkeleli. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Kuya minta pasang kenuan lagu. Nuan ngelengkak aku ngelengkak.
Ari Venorina, Venorina. Veronica, ketiknya Venorina. Tama na, nama Venorina na. Veronica Natasha, ampun lagunya tadi. Nuan ngelengka, aku meleka. Dia kena merindang, semua kawan dia kesuah. Mendiang kia, mesan kia mega, ngelamat to. Nuju Nuan, selamat berjalan ke pengawak, Bak Konti YFM Suriaman. Pesannya, salam saya hari aku, kuya. Salam Malaysia Madani, rakyat di Santoni. Ko Alek, Delta Bina, Wata Barau. Jadi lagu kena sedia di to, hari Veronica Natasha mega. Tang lagu kena kumbai, entelah pengerindu.

Okay, terima kasih okay, kita akan sampai mendiang ke YFM mengkang ibin ngau kita nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi dia tu dalam mawa Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang akan diterima hari balap ninga TBC kena tanya ke pesan buat komen Facebook YFM Sri Aman FM.

0: Atau Abad Dom tau ke Ibas lebih dari semuanya minta main ke sebarang lagu ditujuk ngagai bala kawan belayan di Pedalai, Lio, Tanjung, Ijo, Langkang. Balai San di Semalatung, Albert Jana, kawan belayan Bak Kuantan Pahang. Dom Sylvester di Sabah. Ngau jaku pesan selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih Ibas lebih tau ke Abad Dom dari semuanya. Robert Ganja Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninga, ngau peminat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Pihak mega bala kaban Facebook ya kengelala harap kita mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ke Sendi N. Lalu to Margaret Uncing, selamat ngali hari, minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Report dikena merindang semua bala ya keninga. Ninga ngali hari to nyentuak ngagai ya pukul 3 to lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi to Mary Entayen, selamat menjelai ke pengawak genuan. Terima kasih yang melindang kami hari konti dia. Panas kami di to ke Mary Entayen. Dini nuan Mary Entayen. Agari Mit atau peningai yang kena akaun Agari Mit hari bawah celum. Selamat ngalih hari minta main ke sebarang lagu. Selamat ngalih hari maka ditujuk ngagai semua peninga YFM, minta sebarang lagu hari untuk Niusan, dikena merindang, dari empung, ngau semua yang ngelala. Aku sebarang luar sudah diau ku ya. Harap ke semua terperindang, mujur dalam semua pengawak, kelebih agak mujur mendiang ke YFM Sri Aman, ke Gerimin. Lalu kau yang jimbau, sebenarnya kita mendiang ke lagu, kau janda kami di dini ku ya toh. Yang ada di Korea aku ya. Kami ka hujan dak ba Korea. Harap ketuk penerang ya ke betul. Terang radio Iban di dinga di Korea. Tengena online nak mila di nor kita di menua kita di to di dunia di to. Asal lain mana kita ulah terang mendiang ke radio Iban jam dia to. Hari portal radio RDM. Oleh di dinga kita di selampur menua digenap bagi menua baru dunia tu. Ha. Okey, mendiang ke lagu hari sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulanga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026 buat mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Ngau Maria, lagu kedekumai sama ngai ngugi. Terus ke pengenau menian ke YFM, segulai sejalai.

0: Ya, yeah, itu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinwati ada bola peninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada deka meniang ke baru atau ke penuduk tu dekat desuak ke baru. Ya kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching di pukul 3 terus ke program di YFM Kuching rentak ngalih hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkat di pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi terima kasih angkai semua kita yang kebisik ngau kami sepengelama awak yang kudah tu. Harap kemaga kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkap kita. Ya kempai dipasang ni rau bawa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebisik dipinta kita. Lalu pihak moga penerang yang berkongsi ke kami tadi dipkongsi ngau kita dalam awak atau tadi harap ke tahu ngelantang ke kita jadi ke penemu tambah ungkap kita atau ke sinang kita lebuh kita berjalan ke pengawak ngatur pengawak bersari-sari lalu jaga mana hadirimpu jaga mana orang kerik sayau kita jaga mana ruang bilik kita jaga mana moga tanggung pengawak yang kemenuh di pegawai kita jam dia tu. Mana naran siang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agar orang bukai. Ya. Okey, malam ingat tu nak aku ibin tau ke Steven tak pasal lain ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 hari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ingat.
1: RTM Sri Aman, Begulangau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu, dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay Sejalay.
2: Okey, YFM Segulai Sejalai. Selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM. Kena sehari itu hari 3/24 hari bulan 6/2026. Jadi, terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Sri Aman, Stephen Tapasilai. Kudah bergulangnya kita dalam segmen Ngelari Tengari. Okey, berangkat hari pukul 12 tengah hari tadi untuk ngagai pukul 3 nyale hari. Jadi ke dia tu dalam penglama 3 jam, berangkat hari pukul 3 ngelari untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi begulai gawaku Rajas Booking tau ke RB dalam segmen kita rentak ngale hari YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, dan siapa berinya 24 jam WiFan Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Terima kasih berinya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke kami bawa ke segmen kita renta ngalai hari WiFan. Okey, jadi peningnya pukul 3:30 ngalai hari bakal selama ndur kita ninga ke program berita Batarajang pukul lainggau pengeluar program kami hari Kapit yangnya Menti Sigi. Okey, pukul 4 lemai bakal selama juga kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi kita kedekat berpantun bakal ke lemai tu tahu telefon ngagai kami ngagai lumur studio kami bakal selama juga tau ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tau anjong dia pantun kita kelemah itu. Okey, pukul 5 lemai ndur kita ninga ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai. Udahnya pukul 5:30 lemai ndur kami ngeluar ke program Randau Ruai. Okey, jadi punya metusun program kita bakal ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Marina Jara, ngau lagu Bujang Ulu Sungai. Terus tinggal ke kami rentak ngelari.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu kedebai Marina Jara ngarap ke kita terperinan dengan ke lagunya ke lebih lagi nuju sikup dengan kita yang madah ke diri bendung dari kereta barentu jalai jam kita itu sambil dengan ke YFM ku ya. Okay, terima kasih ala pemilik kami bahwa YFM jadi stesen pemerintah nuan baka ke ngelar itu lalu ngarap ke nuan selamat ratai bendur kita tuju nyaga pengikut diri barentu jalai jam ke dia tu. Okay, kita kedai di Kuching tentu yang dengan ke kami kena frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, di Seriaman 89.5 MHz. Okey, meri selamat nyelahiri megak kita kediau di Bintulu. Okey, 97.5 MHz. Megak di Sibu 87.6 MHz, ngau di Kapit 94.3 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai uli ninga ke kami jam kira itu nangiranya tadi ninga ke kami ngena frekuensi radio FM. Tak kena ingat ke kami ngena cara online, aplikasi RTM Klik, ngena MyTV, ngena website RTM Klik, tak ke portal radio.rtm.jovi.my. Selamat ingat ke kami, okay? Rentang lari YFM. Okay, jadi ingat kita ingat ke dulu promo, ngena bekau ngau Siti Ari Pengawak, kedekat atur di Seriaman, ujung minggu tu, okay? Ngena bekau ngau ngiling tika gawai Sri Aman FM.
1: RTM Sri Aman, Bergulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 buat Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngodi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Okey, kita kedia di Sri Aman serta berkendur ke semak dia. Okey, sama dikelalu ke sampal datai ngagai pengerami baru ke bakar kau dah disebut kita yang tadi. Okey, bakar kau dah didengar kita yang tadi. Okey, kena 27 hari bulan 6 tu ba mini stadium Sri Aman berengkia pukul 6 lemai. Okey, ya jadinya Siti Ari Pengawak ke diatur tahu disebut kita hujung minggu tu meh. Okey, di Sri Aman. Okey, nya ngiling tikai gawai Sri Aman FM, RTM Sri Aman. Okey, terus dengar ke kami YFM. Ram kita berpindah ngau lagu Tony Rumpang. Lagu ke kala itu, lagu ke diberi nama Dara Bajie.

0: Rentak Telefon YFM Segulai Sejalai.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, jadi yang penting kita berkawal dengan pengerami giling tikai gawai Dayak 2026 ke diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Angklili. Okey, jadi nak rasa jam kita ke dari tepinya pukul 3.20 minit lari. Jadi munyi kita sebut aku bak pun program kita tadi pukul 3.30 bakal selama andur. Kita dengar ke program berita Batarajang mulai hingga pula program kami hari kapit dengan menti sigih. Okey, pukul 3.30 ngali hari itu lagi. Okey, kita berinan dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu kedibai Embu Joy merampau lelengau. Gau Siti lagi lagu-lagu Nguntia, lagu kedebaik Des Marcus. Okey, terus dengar ke kami rentang lari YFM Sekolah Sejalan.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

0: 104.3 FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru berulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku berasa termegah hati lapan kita dekat berulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di kapit. Ianya Tuan Elvis Didit berkau dengan program ke dekat dia tu bak kandang bulan 6 tu ujung bulan tu kiraya setiap program ke besai. Ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus berulai dengan Tuan Residen kita. Kita yang lalu ke penataya lalu meri terima kasih ya lapan ulih ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayuah pekau ngau program lebih lagi Sarawak ku sayang tu sama bertemu terima kasih tuan ya lapan ulih ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya ngagai YFM lebih lagi ngagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kedekumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datur kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event dekat datur kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu.
1: Kita di kapit dipilih gintir keempat napa ya tuan. Yeah. Jadi awak kan tuan mega berkunci ngau peninggal mayu dini palan alai ngatur Sarawak ku sayang tu nah.
2: Ya, yeah, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit kedia tu. Jadi sepiaknya suba tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana alai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang ndur ngatur namanya sukan deka ndur ngatur pengrami siang ngau malam dia megak ndur makai bisi dia magang.
1: Jadi tuan pengawal tu dia tu 3 hari berunggu napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayuh upo pis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama berulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sedak ke bisi ngau nama peranan sedak ya nama utai ke dipercayai ke sedak sebuah tu bayak kenya upo pis perintah tau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang ba menua bia kendang bisi ba menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis ke kuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai ngau pengawak atau ke pengrami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kendang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepanjang 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih ada baik kita ba program nama tadi pengrami hiburan mantai ke main asal au nitiah ke bagi etnik kebisi di menua kapit etnik orang ulu etnik iban lopia mega ba sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ya ketindang bisi peranan dalam suka nikah lopia mega ba pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pen pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tih ke peminta nama tadi ndang ya Muhammad kita ndak uliah ditih kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndak ya kak ngau kita ngatur pengawak semajai 3 hari tu.
1: Au oh, sepamanya 3 hari itu kita menda ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisi namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan awak kenuan berkunci ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu lah.
2: Ya program kita berlabuh hari 5 siang hari 5 berjual berlabuh hari 5 pihak mega asukan nika berlabuh hari 5 hari siang ne udahnya nyentuk ngagai malam nyentuk ngagai malam kita bisi malam budaya. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah kelimpah hari nya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi asukan nika muak kelemai au mayuh sukan nika datuar naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah rinya kita megak bisi cabutan naman tiket e peraduan au tu diatur kita hari pagi megak jadi ditutup pukul 4 lebantuk kan cabut kita. Au sehari sekali kita akan nyabut ya. Mayu hadiah di udah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ya sukan bak bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ya makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadi nyak ia kenyadi hari 5. Lalu pengawal tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi berkenyak deh nyak ndang nang berjalai biar megak pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 berkenyak perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 berkenya. Lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer, e-sport, okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengari ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day. Hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga. Hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya. Mega agi dicabut pukul 4 nya. Dicabut kita baru. Bekenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi deh. Bisi hadiah baru. Lalu hari Minggu jualan pemakai agak diteruskan udah tadi nyual handicraft agak pameran agak dipajak. Lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu Jadi bala kita akan bertemu dengan bala opis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply oh. Mayanya ila au nanti ambil ke banding naman tadi bertanya ke pasal probate uliah apply probate jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tanggal tadi tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita bisi senam aerobik, kita juga bisi fun walk. Jadi bala kakak anggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapiat nah. Bala kita ke diau bersama engau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi colorful lagi lepas silap ya mayuah etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua kapit jadi berkenyak mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak ke berjual pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku agi terus biar mega pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi peraduan ia kemai ia mana agi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah ring motosikalnya kita bagi muka bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu bega biar bega gara bukai. Jadi sukan agi bisi tarik tali ngau jumpit di gelanggang sukan biar bega i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak ku sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi Pengeri Rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke penasihat mana sarinya. Okey.
1: Ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni dengan iperaduannya. Kan namu ke begini ke cara kita ngau menyertai paduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu bala namu begini cara sida ngeregister di rempu ngau iperaduan tu pihak aku.
2: Ya. Iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisik bala urus dia ngatur ya tu bisik utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisik utai di pedak kita lalu bisik nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dapia ya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan-tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat, ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tok mega tuan berkenan ke nama menyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenan ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka ngam mesin mayu atau ke berkenan.
2: Tu dibuka ngam mesin mayu. Dibuka ngam mesin mayu kurang lebih jakut reputi antara kira ke on the spot ni. On the spot leban kita nemen tadi ka bala kita di kapiatu tadi nakak ya uliah nak ni pemayuah ya. Jadi datai aja bunyi kau tadi bala ke jauh atau datai tumu jadi hari lima kita yang dah start siapa kakak engkau suka tadi hari lima bisi hari enam bisi hari minggu je bisi datai aja bunyi kau lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peninggal ke di luar dia ngumainya udah register dulu nak pihak ya. Ada tai jo ke tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke e-perduan atau ke sukarayat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne mayuh program aktiviti pengisian bapakawa Sarawak ku sayang tu nape ya. Bekeni ke pengharap ati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sita kita di kapit nah.
2: Ya, aku besain dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kau tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar service debaik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapit. Leban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke hendak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tapi kenyak. Jadi bak pengawa pameran tu kita boleh meda. Engau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu ulih daripada kita megang. Lalu kita mega ulih bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu aku tu. Au baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapit atau kebala kita ke dia di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama tiga hari aja tambah megak tu maya hujung minggu jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapit leban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai seminar ya di pantai tang kita megak munyi kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi engau nenak lagi dah. Jadi kelimpah hari nyak mega mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal sokes usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sidak ya minta ke engkau tang slot yang tadi tak cukup laban tapak kita yang sudah penuh tapak kita sudah penuh jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu mayuh bertanya ngagai aku agi kak engkau tang slot sudah penuh menyikuk aku nada indur kita ngengkah kagi jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke Nah menteri utai ke dihasil ke diri nyeri baik kena pemakai ke dijual tau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Jadi tu siti hari cara kita ngangkat ke ekonomi kita di tu.
1: Ya. Ya. Mana Ahmad pengarah hati ini tuan berkawal dengan program kita lalu ke perudi itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninggal di YFM nama kini jakut lalau lebih agak tebal agak ngagai peninggal ke di kapit itu ne?
2: Bisi tiga itik tu dumti keterubahnya tadi namanya datai berapa lama yuah laban kita ika program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala ke datai tadi dekat di kira kami head count au kita bega ngaya lah laban orang ke datai ngulu pengrami itu di Bintulu orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya ke dia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingat datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian mega bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ikak medak bala kita di kapiat tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai nguluk pengrami begitu ngambil ke orang muji kita ke dia menua kapiat lebuh kita berbeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya udah buai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datai ke menua kita au kita mantai kenya ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita lalu ketiga tu bagi kita ke dia udah menua kapit tu nang ya nadai orang anemu au pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke ndak cukup nyalai aku ngelalau bala kita satu bala kita kakak datai nya datai tumu muni aku laban hari 6 nya mayak ngayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia ba jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang ke datai paginya ndak entu serkat bakal kuda jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10 pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga ngelaban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikan kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya endang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah jalai kaki dah tahu jalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak dah laban tisma kita nyup tumpukin magang nyun nadai uliah dua kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berserimbai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di tanda kami nadai tahu di pasua au jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ke tu lalu pihak mega meri kerjasama lah au meri kerjasama anang anu meh laban utai begitu ndak dadu kita tiap hari dah dadu kita nitih ke namanya program tu aja jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ika ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdua lama udah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai au piang ga.
1: Ya. Yeah. Okey, nyaya peninggal mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di Kapit Tuan LB Sedidit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu ba kadang bagi menua kita di Kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikunci yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau tuan residen kini ba berita ke bukai info ke bukai. Sekali lagi terima kasih tuan.
2: Terima kasih ya.
0: IFM di Kapit 94.3 FM.
3: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama melawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia melawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Rentak
0: ngalih hari. Okey, terima kasih banyak. Laban lagi terus dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, dah merasa jam kita ke dia tu 48 minit lemai. Terima kasih banyak laban lagi terus segulai sejalan jauh kami. Begulang jauh aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, sehari itu 24/6/2026. Okey, jadi buat jam ke dia tu pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai kita begulai dalam program Aram Berpantun. Jadi kita tahu nganjung pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Pemega kita boleh bertelefon ngagai lumur konti kami bekas lama dan ada berubah. Okey, 082-258-633 atau ke 082-258-634. Okey, kita tahu bertelefon ngagai lumur studio atau ke lumur konti YFM. Begulanya kami dalam program Aram Berpantun. Okey, terima kasih ngagai Richa Unup ke udah komen bak Facebook YFM Iban. Selamat lemai DJ RB, selamat jelai ke pengawal genuan panas. Gari kami bak jelai simpang simunjan. Lemai tu sebina pantun minta lagu kaya manis sudu gula batu, manis sagi air kopi, minta DJ RB nebah ke lagu Ari Wat Rock kaban sampai mati.

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bak TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, lagu baru, lagu kita baik Diana Shini. Lagu kita beri nama Siang Kungenang. Macam kita ke dia tu pukul 4.21 minit lemai. Terima kasih banyak lapan terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita rentak ngelari berungkir pukul 3 ngalih hari tadi nyentuk ngelih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi macam komen bah Facebook tu bisi bala kaban kita tu bala peningga tu bisinya seminat komennya apa nara ninggal ke pantun nang awak Lina Bugis selamat lari dengan DJ selamat berjalan ke pengawak dengan Pak Konti YFM ku ya. Okey, sesuai komen selamat lari DJ selamat berjalan ke pengawak, terima kasih ya. James Pangeran bagi bisi komen selamat berjalan ke pengawak dengan DJ Flora Ladum selamat ngelah hari. Selamat berjalan ke pengawal dengan DJ RB Koya. Okey, jadi nguji nerima kangau ba arus telefon kita bakal ke lemai tu. Okey, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai.
1: Nama berita ke ngalari tu.
0: Mana berita? Nuan deh nama berita.
1: Mana? Kau hujan kami besiokan es itu.
0: Kau hujan pia. Nuan pun ada pindah kini-kini.
1: Adai, berumah aja.
0: Okey, si pantun lemai tu?
1: Bisa si teh. Duduk di dapur, aku bekindo. Nurun ke tanah ngami upang keadaan. Aku ngasuh nuan masang lagu. Ari, nek referensi pengerindu nak datai badan. Terima kasih.
0: Sama-sama, selamat lemai. Ya. Okey, jadinya pantun. Pantun minta lagu. Okey, lagu Nick Ravensi tadi. Lagu pengrindu ndak datai ba adan. Okey, jadi lagi aku uji ngigak lagunya, lalu nebah ke lagunya. Okey, bisa dipinta. Bala kaban kita, bala dengar kita, bisa telefon kami. Okey, nak lumbur ke 082-258-633. Tak, okey, ke 082-258-634.

Okay, Macha komen bak Facebook YFM Iban tu Bennett selama lama DJ Madaka dari hari Wak Pakan pantun ya kelama itu munyi itu tumu pagi aku Dani ngirup kopi berkedai jalu enti nuan udah bisi hati pagilah tua terus bersain bak pengulu ya. Okay, ni pantun kedua. Pantun kedua, tumu pagi nurun ke Sibu, data di Sibu beli kucai minta DJ main ke lagu Ari Rick and Rosen, tak boleh telai belalai.

Okay, Ricky Anderson, kau lagu nak boleh telai belalai, lagu ke dipinta kawan kita itu Bennett tadi, bisi komen ba Facebook. Okay, Facebook YFM Iban. Okay, jadi sudah macam pantun ke bukai, sekali itu ngatai ke peminta kawan kita tadi, ke bisi bertelefon. Okay, minta main ke lagu Nick Ravensi, kuya. Okay, kita dengar ke lagu Pengrindu Data Iba Adan.

Ya, Nick Ravensi baru dah merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih ngagai bala kita, bala pendengar kita yang kebisingan juang komen abah Facebook YFM Iban. Okey. Jadi maca komen ke bukai kelemai itu Jonas Tulang. Selamat lemai DJ Rajes, selamat jelai ke penyawa. Okey, pantun ya kelemah itu bekayuh ke ulu macan ngirup milo datai di ulu macan makai buah maram kaban sigat aku nama Charles Romeo ngasuh baladara perembam dalam kuya. Okey, nyangkanya pantun menuju Charles Romeo kene. Okey, jadi pantun ke sekali itu pantun minta lagu. Okay, pantun Ari Eni Tinggi. Selamat lemai DJ, selamat jelai kep nyawa, panas hari kami di Betuang untuk kau ya. Okay, pantun minta lagu ya kelemai tu. Tumu pagi, nyabas bubu, angin berpusin, hujan kudi. Minta DJ main ke lagu Jacqueline John Yaman, nadai guna ngetan agi kau ya. Okay. Okay, jadinya pantun hari ini tinggi. Okay, terima kasih ini tinggi. Udah nganjung pantun ba Facebook kami YFM Iban. Okay, kita kebukai tiket telefon, tak telefon ngagal lumur kami. Okay, studio YFM 082-258-633 tak ke 082-258-634. Okay, kita dengar ke lagu dipinta ini tinggi tadi, lagu Jacqueline John Yaman. Okay, terus dengar ke kami YFM Sekulai Sejalan.

0: Okey, lagi belalak dengan lagu James Jacob tadi ni. Lagu Pengujung Pengrindu. Namanya putus setengah jalan lagunya tadi. Okey, nak awak, ngarap kita sudah terperinan dengan ke lagu Stevenson. Jauh lagu lepas ke semua. Jadi jam, kita ke dia tu pukul 4.46 di lemai. Bisa dengar Pak Rusli pun kita ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa yang aku berandau lemai tu?
1: Aku Nur Amani Ari Tamin.
0: Ari Tamin?
1: Tahu.
0: Apa ya? Bisa pantun no lemai tu?
1: Aku nak mau pantun kuat.
0: Nak mau pantun ne. Oh, jadi nama Tau. Lemai tu dekat minta lagu?
1: Tahu, kau minta lagu. Maksud dek masa yang aku lagu Angela Lata Jua ne. Lagu sunyi ne.
0: Lagu sunyi?
1: Oh.
0: Apa ya? Okay.
1: Ah, okay. Masuk ni jadi.
0: Apa ni?
1: Oh, ni ngah kerja dia jaja. Mak kita ni mak ni yang kaku.
0: Oh, ngarah kita perindang ni.
1: Oh, 24 jam aku ni ngarah dia.
0: Oh, baik banyak. Okay, bah. Terima kasih.
1: Oh, okay, bye bye.
0: Okay, ya hanya dinyap dengan kita mata kaki diri hari Tamin tadi ni ya. Minta lagu je kau ya, nak mau pantun kau ya, okay? Nguji terima kangau ke sekali itu. Okey. Arus telefon kami 082-258-634 engkau 633. Hello, selamat lemai.
2: Hello, selamat ngalai hari DJ Rabi.
0: Oh, siapa tu?
2: Ari Bau.
0: Ari Bau. Ari yeah, Bau nanti. Jessica Itan.
2: Nama
0: apa? Okey, nama-nama ingat nama dah kediri Ari Bau selalu komen deh. Norita lemai tu.
2: Rainbow mana hari di Donan tu mana baguntul dalam-dalam.
0: Pihak ni. Oh, okey okey okey. Nyedi aja si kaitan. Okay. Nama bisi pantun nama itu?
2: Bisi Siti Ja.
0: Siti Ja. Okey, terus ngapa pantun tuan?
2: Tujuh lagi orang ke single bekas pecilat bujang semalam kalau orang ke bukai lah. Kalau di mana-mana. Tinggi-tinggi tonyo. Tak niki manyo semada. Pegai tu dua kali penawar. Ngai ka ilat tebun sai ngapa. Okey nya ja.
0: Okey, terima kasih Jessica.
2: Bye.
0: Okey, bye bye. Ya, jadi nya dengar kita ai madah ke diri Ari Bau tadi Jessica Itan. Labai madah ke diri Ari Bau ngalah laban ya selalu komen. Ya selalu komen bak Facebook. Jessica Itan madah ke diri Ari Bau. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Okey, lagu kita baik Jonas Johnny Aman. Okey, terus dengar ke kami YFM Segala Sejalai Rentak Ngalih Hari.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Okey, terima kasih dengar lapangan kita terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tangka Awak Rentak Ngelari berengkar pukul 3 ngelari tadi. Okey, jadi peningat pukul 5 lemai bekas lama kita dengar ke berita ke ditabur terus hari Palam Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang tangka 5 lemai. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke lagu Rofina Salang, lagu Berjual Madu. Mai kita berhati ke report gaya Ri di anjung atau di email upaya stigmata ke gaya Ri atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke gaya Ri sehari itu berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu hujan gau ribut kudik di pelabak Kenyadi di Kuching, Serian, Semerhan gau Mukah lalu gaya Ri manah di Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gaul, Limbang. Okey, muat ke malam, nyentuh ketemu pagi-pagilah hujan di Pelambak Kenyadi di Serikai, Sibu, Mukah, Gaul, Kapit, lalu benur ke Bukai, Bakar, Kuching, Serian, Semerhan, Seri Aman, Betuang, Bintulu, Miri, Gaul, Limbang, Gayari, mana. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai hari upi stigmata ke Gayari, Tapi Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, kuda berkongsi ke info gayari kita bakal kelemah itu. Okey, jadi berdengar kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang Berjual Madu sebelum kita dengar ke berita hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemah.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Anchor.
1: Nyangka tume asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Benerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Okey, dengar pukul 5:30 lemai bagi selama ndur kita ninga ke program Randau Ruai. Okey, nyedi udinya tu nak kat ketukulai dalam segmen kita ke lemai itu. Terima kasih hau. Okey, nyedi pukul 6 lemai lagi ninga ke sada lemai belanja pengelola program ke Bukai. Okey. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen ke Bukai. Okey, bertemu baru bye semua.

0: 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Selamat bertemu baru, Cao Bapak Glen. Ranau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Mulan nama aja kesal. Laman nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah digiga ngena keripuan. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau katik nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nya kelenyau nya. Temu nak kini, hidup nak kini senamnya ucau. Alam kita sama nyinga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Lem skem kena belagian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah pengantian balik salam rasa temu. Rasa aku nanti kena salam. Gini kena salam. Hilang sama ibu datang salam. Rasa aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukuan gaya ni dulu aku rasa ram. Lagi aku nak mau cakap berita dia bagi salam. Salam aku. Ini beli seram. Bapak berjadi oleh seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada itu buat uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam gak perlu sakit serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana atas siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu ada berita pada seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salah ini gila gula makan tu sate. Salah seram. Kini ini seram lalu.
3: Kasih ya, seram. Aku din. Tada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kias atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke mensia di mono luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuding report ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech Angle Scam. Nah, ya. Ya. Nyimbul boleh beli nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke pejalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulia saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita bui sebab panun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya bui bui terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti.
5: Ente bakal kes bui subaknya. Bui subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke yang ingat orang kenyebut bunyinya. Ia kebakar tahu sikit mayu lah. Kes bakar tahu. Orang kedai kelala sebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi aku medak bagi kes neram. Baca aku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tahu. Indo tahu ke lelaki ia kesesigat. Ia kebabajik. Nguntik orang hari sebelah Facebook. Hari TikTok. Hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni ke salam gila tanggap. Lama menangkap salam yang kasih ada salam.
3: Bisa aku mau tahu kepada hatinya Ibu Panuan. Tu kumbai orang roman scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin den nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua kembudia laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet
2: napa hamunnya di sendam jadi anak dikit kita ino asu orang nyua diri enti lelaki bekenai ne sendam kada anak udah jadi to kejua orang ulu tungku sengai wasa seram gantinya dan seram ada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjalan liling seram seram lama benda bisa pulih seramnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakal sidak ayah senderamnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke dia baca aku meh nakak ke dia tau entari. Bisa 672 ikut sidak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sidaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nak nak patu.
2: Mati. Lalu malangkan si aku tersilap bayat si ku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nadai penamam Arab kaya uleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uleh makai nyamai na uleh makai menukur yang na uleh makai belawah oh petara tolong makoto tolong
5: apa amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selengur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah jilap ni ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngigak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Usma Putra atau ke upis pulis?
6: Kok bisa terumah? Sangau? Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumo telefon tua-tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telefon ngagai dek jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak hari Wisma Putra madah ke bisi 15 iku sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tu ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tu dia deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atai lipat lam dan aku. Ngilang senderam nasi alamat. Senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bakal sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai hari Mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, Mayuh ketusurundi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang mu nak tusuk rundiang sidak ke di kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Utai
3: buka itu juga aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi ajak aku kena setuju. Ngelamat tu sikit terterang gade. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyus minggu dek ngai mandi. Pada aja sikit tengai mandi.
7: Bahas dengan ibu sangau, bahas dengan bel. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terlebih lagi ngaji seluar jilap. Ngau tuai rumah penting. Laban udah kiroh ngaji ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebih dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh rue medis neram? Ya tekenyit madah gamal dek. Jauh amai berubah. Bukannya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya ke dikurang-urangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkabak bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak tingat kinya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida senderam.
5: Aku ni ingat dik kin harinya. Kak bertemu ngopangan Indok Thailand ni nya.
6: Aku alit hati. Maya dik atai baik ipot. Di bisik telepon, aku madah kudah ratai dia. Pangan Indok nya datai ngambil dik kenuan. Nama ke Indok nya ngambil dik ngagai padang bilun dik ya?
3: Aku bisik pun tak gembal Indok nya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
7: Begitu cerita ya. Amai induknya, amai ke ngambil aku ngagai perang bilun. Danya yang madai ke apa yang ngelindah ya dekat temu ngaku ke diri. Kak mendak pemerannya aku temu ngau apa ngelindah ya. Asal yang depan cerita sudah sebili ya. Kedekat mai temu ngau apa ngelindah ya tadi. Bisik deriba mai aku kian. Kami aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa muda deriba ngau siku lelaki dia. Narai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Gak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngegai keniang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenyak. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udahnya kati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direknya di upis luya.
7: Dia magang mesti dah ya banon. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi nak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yakak lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininga jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisik orang ambil sila ulu bungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur ke dien. Balam mafia, orang kejahit empu kuasa dien. Sigi terbilang, lau dor berdagang ke mensia di tau, deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, induk talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
5: Kadang nak dia tau benuang nipu laki bukai ya, bak belah Facebook dia, deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisennya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyali bapak pengidua bersekebak kita ini ucau anak-anak berjimat berkelalang urari menua luar. Ngai ke nyali baka kutai ke nyali bak seneramnya nya mana hantai hidup pulai ke menua nanti jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai jabut ngau tua rumah peti yang merini liban seneram raja sebuki yang minuat munika miri banun melati bari lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke munika miri yang kesal jauh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerasian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebrik nama chapel St.

mulai Kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis

Josh Langkan, diangkat Nyadi Padri, mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau Sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton budahnya Mike Katakistini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu besawup meliri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengah pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedegagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal ngau sejarah menua kitai.

konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngilin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tiket gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu ianya

Ya, terima kasih yang kembali kita ke Hagi Bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandar Raya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala pendengar selampur menua Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Agi mengkami lihat YFM jadi ke stesen radio ti dikenak kita merindang hati, dikenak kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peningat 24 bulan 6 tahun 2026, sehari tu hari 3 bagulai dengan waku. Monika Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bergulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ningat ke YFM Megak ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat setiap hari acara kita ke dekat Medak TV TV digital ya, keliat analog out pasang TV cara analog dia tu digital boleh megak Medak orang ke bermain bol lebih lagi balas sidak lelaki terinduk ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagi awak sadar lemai. Terima kasih kepada kita ke Megak bisik dengan ke kami ngena my preview ngena our team click ngau gelumang pandak 11665 kHz ke lemai tu ke sekali tu Megak ngagi bala kita ke dekat demu nama berita kedekat di baik hari Sibu tengah menua Sarawak. Tentu kita dah tu lagi dekat bugu lain gau Margarita Remang bak hello Y Sibu nangkan ketu lagi berangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukai sebedau macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7.5 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai lalu pukul 8.30 malam mendur awak ke penudi nebah ke kita lagu tidak kerinduk ke kita jadi inya tusun program kita nak bekas lama nintiang lemai hari 3 jadi kami di Bandar Raya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan ndak agak banget iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya sikit bersekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke gendak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu ke kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey, lalu sekedar hari info berkawal ke gaya hari. Nyak gaya hari kendang mamat benar nyadi di Bandar Raya Kuching. Di luar dia benar hujan. Nanti di tiap kupis tinggal mata ke gaya hari. Madah ke hujan. Ngau mega ribut. Bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Muka lemai tu. Tajak pihak tungak ke Seriaman Betung. Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring Ngau Limbang. Gaya hari mana? Jadi malam tu nyentuh akan tumu pergila. Hujan bak sekedar endur di Serikai. Sibu muka ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuh akan pergila. Tungak ke Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betong, Bintulu, Miring, Ngau Limbang. Gayari ke mana. Jadinya gaya hari kita lemai tu nyentuh ke tumu bagilah ke dikunci ke pasting mata ke gaya hari terima kasih ke ofisa ke gawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gaya hari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke gaya hari jadi nyerumbak gaya hari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siku penanyi ke dekat datai merindang bak rumah Kennedy. Langkang ulu engkelili. Tunggak ke Semanggang. Kena hari minggu tu ilak au bak pengawal pengerami lian tikai. Kami bisa diatur. Kami pun bisa datai maya tu. Lalu Florence Law. Ngau
Maxwell Franklin Saran dekat Datai Merindang bala ke bisik Datai programnya ujung minggu tu. Nangkan ke lagu tu kita terus bergulai gau Margaret Armang bak Hello Y Sibu.

0: Umre selama lemai bertemu baru kita pak Hello YC bu ke lemai to berita ya ketrupa di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda di Sarawak 2026 di dekat datu bau jam minggu to 27 nyentuh kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyati program Vista Rakan Muda tu ukai semenak siti program di kira ke ngelantang kati tau ke rekreasi dan mega nyadi siti platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kitai ngambil ke tau ulih mansang lagi dalam pengawak ke dikerinduk ke sidaya serta ulih negut kagi pengawak sidaya ke pukulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai lapan berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya perkara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda yang kau merakan aktif rakan bumi, rakan demokrasi apa yang menggerakkan digital rakan ekspresi ngau mayuh macam ke program rakan muda ke tau narit hati bala raban biak lapan ke sekali tu tentu ya programnya kira ke boleh dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tau ke pengawak kesukarelawan tau ke pengawak kehendak berbayar hati tau ngangkat kaki pengrindu atau kepengerasi hati tidak apa pengawaknya yang ini pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak panmunyi ke agi lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 tentu agai 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisik di pejalai ke atau narit hati bala mesia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berpanggau perindang bisik pekit mayu macam pekit yang kaum pekit futsal nyumpit mega bisik pekit karaoke mega bisik lalu bisik ke tahun tu anda bakal ke bisik daripada ke sebedau tu bisik Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita iba kit menya nyadi ya ke penudi benar tentu ya bisik kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pergila tu kami ke datai di Kapit pengawak atau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergila berengkai hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nyak ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6 FM.

Yang harap kata terperindang lagu Kadi Bairim Jana pulai ke sarang. Tentu yang mayu bala kita kau dah datai bak sarang derimpu ke lemai tu. Siko menanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilin tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang harap ke bala kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisa dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami itu hari 100 berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja St. Peter 100 ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin 100 lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja St. Peter di Seratuak. Jadinya Siti pengerami ke bisik diatur di Seratuak kena 11 hari bulan 7 tu ilak kakai bala kita. Ya ke bisik awak tau ke namanya tadi boleh ngelimpang ke diri tau megak engkau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawa engkau pengerami ngintu 100 tahun Gereja St. Peter tu kita tahu bertelefon ngagal umur Subdeacon Edi Laga ke nganjung jako gerah tu ianya siku hari Subdeacon St. Peter 100 abal umur 019-37-11109 akhirnya sekedar hari pengerami ke bisik di atur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita ke suah ninga promo tau ke pengerami ke bisik di atur di engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik di atur ngili yang tikai gawai daya pelilih mit engkelili kereka di atur baru makna di langkang ulu berkah di pukul 8 pagi nerima penatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngili yang tikai gawai dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 ketika dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas yang sapit Premier Sarawak lalu kami menghabisi datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak langkang ulu tinitiah kemayuh benar yang berhormat ke bisik datai kelimpah hari kesuah didinga kita kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh megak YB bukai ke bisik datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tinitih ke sama bisik datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu ngau bala kita ke lebih agik ke semak ngau menua langkang ulu Sri keliling Sri Aman. Okey, hanya sekedar hari berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak di tok. Kata bal lagi bulan 6 tok ndang bulan dua kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai ya bisnis kedak ngile bidai bisnis sekedak nya tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita begawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berhubung mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau still lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu jan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua kucing di tu baru ngetu tadi bangan amat no penapa inat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambik kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempuak ke Tegal gayari kena entu sputing munyi korang kata saja pihak nang awak kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta sekali kenyak payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh sitik pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tahu ngasuh anak kita tabin nak boleh sekolah
pergilah rusak. Yang lain bersedia menghinggau payung, payung dalam kereta. Tepuk payung sitik, standby payung dalam kereta. Pemaduk kurang. Okey. Okey, kita ya still bisik lagu. Bekaul ngau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey Nyaloy. Ngagai bala kita nanti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kalak meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kalah mendak sekali aja. Kegimit aku mendak kulat malam. Dah nyandak kalah mendak lagi. Engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat mendak utai kedi kumbai orang kulat malam. Tadi apa ya? Kulat malam tu tak tahu dia pakai. Ya sebabkan ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar. Lalu ngasuh kita nak ngetuh-ngetuh ketawa. Nyak dikumbai orang kulat tenggar. Rau. Ningga ke lagu ke sekali tu. Tang sebedau. Ningga ke lagu ke dia baik. Niang Jeffrey Nyaloy. Kita ningga ke dulu. Sada lemai. Sada.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio engkau TV RTM di seluruhan mai ke kita berita ti amat engkau ke pemadu baru RTM Klik kai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM Klik RTM.gov.my.

Dia baik Wat Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke? Adi pinta siku peninggal kita merik selama lemai dengan kai ya cikgu resah di betung dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke nyadi nama antara baru pulai nyadi pengadil main bol di kabung di kabung di betung dia nah angat hari di betung jam ke dia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya ke benung ninga ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engau jurulatih tim bol bagi menua betung kedeka engau berpekiat ngari ke betung ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meau ngagai tim bala kita hari ya betung ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu. Okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerekat diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerekat diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar hari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan akan bisik diatur di Kuching di tu nyalai terus dengar ke YFM laban sekedar hari berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau mega Facebook rasmi YFM iban data kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat

0: lebih rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan natai ke pesan berat, jadi pesan ya ke terubah ke bisik dia diterima bak mua aku ditoknya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ya ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemari 23 bulan 6, lalu ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Indai Sidampu di nomor 601 lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam baptis semetri Seburan atau kabar pendam baptis Siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratu Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala Normo Entimo Muli ya kudah nadai kemari. Jadi sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tau ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tenangkan ketua megaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambon. Jadi ya pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya ianya Maria anak Balin. Maria anak Balin ex terumah Merbuang Engkelili udah nadai bak Hospital Besai Kuching kemari 23 hari bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lah ya niang tu dekat di Baipulai ke rumah Panjai Sidak di Merbuang Engkelili lalu dekat di Intu bak Merbuang Engkelili. Jadi ya mayang Intu ianya kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon bak lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu bak lumur 012-6652-769. Nyalai semua kabar belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Bintulu, Ngamiri. Kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Pesan tiga, ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami dari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke Ukok Anak Muli. Jadi ya Imi tau ke Ukok Anak Muli udah nadai kemarik 23 hari bulan 6 23 hari bulan 6 hari ya 2 lalu dekat di Intu Balam Mayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4 dikuburkan pagi hari 5 26 hari bulan 6 nyala minta semua kabar melayan kelebih lagi ya ke saum pemakai ke melayan di dengan draw draw Sungai Kabang, Pihak Megang Melupa, Kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan, Kebembelayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak, Gau semua ke Ndak Allah dirintai ke nama dituk. Kelebih lagi yang gaya bala kita ke Ngelala, Amy, tau ke Uko Anak Muli. Lalu pesan te keempat ke sekali tu. Datai Ari Silvestre Elek Nyawun, ngari ke sedas bilik. Pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 barumah nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kabar melayan ke lebih lagi ke saum pemakai sepemanjai Jalai Mukut sepemanja Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu nyawai Sir Biadi kau kena boleh disebut ku dito kelalu mayuh rintai rumah panjai itu tangga gaya bala ya ke sepemanja jalan bukut di Kangau Datai Magang, Pia Megak, bala kediau di Bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalan Selangau, Muka Dijiah, Pelawan, Pengkala Lubang, Sungai Anus, Kemena, Bintulu, Miri, Kucing, Seratuk, Lambir, Ngau semua kita. Ia kengelala niang nyawun anak ganai di Pintak Datai Ngau Pengawak. Ngetas ulit tu. Tahu bertelefon ke Lumur, Sylvester Alex anak nyawun, engkau bisik ke dekat ditanya Bak Lumur 0138361966. Lagi terus sengau pesan dia berat ke lagi bisik di terima kami ke sekali tu. Jadi pesan dia ke sekali tu Datai Ari Ira anak Kadir tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa yang ke bernama Kadir anak sebuang atau ke pehut udah nadai kena hari 2 kemarin 23 hari bulan 6. Nyale minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Stubah, Teluk Batu, Sungai Sian, Nan Sang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke apa hut. Jadi ya pesan tu madah ke ngaso kita datai ngau pengawak ngintu Kadir anak sebuang tok kapai hut tu baru mah sida di rumah bakit turak meradung bintangur maya nyengai yanya ari 4 25 ari

Bekawal ngau apa mati Kadir nak sebuang atau kepehu tu atau bertelefon ngagai lumur ira anak Kadir 011-331-8521. Agi terus ngau pesan ia ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu nya pesan ngetas uliat datai ari inyang anak luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya niang lindun anak awan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awe seratua ke pemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih, Kerubung Selalang, Pemegak Sungai Pituh, Sungai Sawak, Ruban, Sebetan, ngau semua kena Allah di rintai ke nama dituk ke ngelala niang lindun anak awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi dipintak datai ke ngau pengawak ngetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya sitik pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita maca nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: Kelantan, live ba Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live ba TV OK. City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live ba Sukan Plus. Lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, Sada Lemai terus senampuan pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Dato' RI ex-Kaunselor Sudin Anak Gendang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi ia pengawak ngetas ulit tu dekat diatur. Malam hari 6, 27 hari bulan 6. Pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari Minggu. 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi. Nyalah ya kita ke lebih hagi kabar belayan. Kedipesan dipinta datai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Jadi kita kedipesan ke lebih hagi ke diau di Tanjung Penasuk Batu Burak Kalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kuching. Kau semua kita kena alah disebut nama itu. Kenglala Niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Benar kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu atau bertelefon ngegi lumur Sudin Anak Gendang 014-9906-357 atau Kadesman Sudin 011-3149-2453. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ya ke bukai ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan to ke laki niang to madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik inya laki niang to. Pengawak ngetas ulit ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah tadi Jungkal Layar Betung. Hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi. Lalu pesan tu nuju sebuah kabar melayan ke saum pemakai ngau rabat. Bakal bak rumah tanuk di Betung, berbangai kibak ngau kanan Betung, rumah nanga beran Betung. Pembelayan di batang layar pakus pak sekerang kelili limbang miri, sibu, kucing. Kau semua kita kenglala Niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai Ari Ningkan anak Keli. Jadi pesan tu madah ke Tria anak Agum kedah udah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas Engkelili. Jadi semua ke pemelayan ya ke dipesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengian Marup Sungai Keruh Batu Lintang kembali buka di Jalan Payap Sandemam Nyatuk Selanjan Siba Jelukong Pakit Sri Aman. Kau semua kita kengelala niang Tria Anak Agum. Nanti kita kedekat musilik berkawal kau pengawak ngetas ulit ke niang Tria Anak Agum. Kita tahu bertelefon ngagai lumur Ningkan Anak Keli. Ianya bak lumur 016-6818-071. Jadi minta ampun tinya mak kenama ngau menua tu bisi salah sebut laban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ngemesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi Ningkan Anak Ketik uya ke nganjuang pesan tu tadi. Okey, jadi pesan ya ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, inya rumah rengga, sanguk sebilia, likau sebilia apai muli ngau kaban belayan di Batu Pesuak, Sungai Lensat Teruk, sidak kuen sebilia kaban belayan tembawai tinliang ulu layar betuang, ngau semua ke naalah dirintai kena marito, ia ke ngelala mayat anak ayuak, tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawa nyengai niang mayat anak ayuak kudah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Tajap pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dan nadai ianya orang ke nadai tu tadi ni yang ya kena ada itu tadi mayat anak ayuak dekat di intu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami enggak kita kebisik dengar pesan tu kelebih ke kaban belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngagai kami bak umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali tu datang dari Rosmina Lentena Rundang. Mereka pengawak ngeta seulit. Niang Rundang anak jilap tu kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3.07 lemai 5 lalu ngetas ulit 4.07 pagi 6. Jadi tembuk ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas entah balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siong Tengah Jalai Teku, Pasai di Sibu. Kaban belayan kelebih lagi ia kediau di Siung, Pasai, Sunulau, Krian, Seratuk, Kuching. Kau semua kita kena Allah disebut dito. Kengelalan yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur jutin nak rundang 014-858-9823. Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Akhirnya dia ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari Bangi Ana Bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda anak majat atau keindah jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6 jadi niang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6 nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi kesawam pemakai di Tintiang Remat Balai Badak Sungai Midiang Sungai Brangan kemelayan di Batu Burak Engkabang Pia Mega Ruban Betuang Barit Pakan Julau kemelayan bukai di Seratuk di Pakan di Betuang kenalah dirintai ke nama dito Pia Mega Rumah Sembawang Bintulu serta semua kita ia keng lala canda anak majat di pinta datai magang ngau pengawak ngau pengawak ngintu niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pemati canda nak majat kita tahu bertelefon gaya umur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungian 011-2038-069 Pilinggat 019-724-2078. Jadinya sekedar ya pesan lagi kita ya lagi bisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan.

Ya harap kata perindang lagu tadi ya. Okey, jadi yang hujung ke jam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendengar berita lemai ke di ungkup kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan ya ke gigi bisik bamu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang atau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut tau ke Untat. Udah nadai kemari 23 hari bulan 6. Nyaklah Joseph Bajut tau ke Untat tu dekadi itu di Sengai Belam Mayuh baru mah Jos Anak Cunggut. Nangan Nansang Pakan kena hari 4, 25 hari bulan 6. Dikubur ke pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Nyaklah minta semua kawan melayan ke saum pemakai bakal di sangat Nangan Marau, Kuang, Geraji, Sungai Pinang rusak, Sungai Merah Dayu, Kelau, Ngau, Kabam Melayan di Pakan, Julau, Matuk, Sibu, Siung, Suung, Tutus, Igan, Ngau. Semua kita kenalah disebut nama dituk, dipinta datai ke rumah Jos Cunggut, Nanganan Sang Pakan. Sebera tanya atau bertelefon gel umur Britain 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733. Nyerinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari jantan anak sigan tuju ke Bemlayan di Dangan Lakah Beguang Song, Karangan Sibau Lubuk Tanjung, Dangan Jagau Dangan Bat Dangan Niruk, Ngungun Ngemah Sibu Kenawit ngau ke Bemlayan Bukai ke Ngelala Sidung Anak Jawang tok ke bini niang ekstra rumah sigan. Jadi niang Sidung Anak Jawang dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula Nangan Ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tok ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat datai ari tambi anda Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke Ngelala niang Mawan Anak Martin, niang Mawan Anak Martin kelebih lagi sebarang alain dua kita diau ke Ngelala niang Mawan Anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karung kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur tambi anak buah Mawan bak lumur 012-8058-962. Nyerinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat tau ke indah ida tau ke indah inda madah ketawan anak rimbau tau ke aki acin udah nadai kemar udah nadai kena ari satu tu tadi 22 hari bulan 6 dekat di kubur dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidung kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Christian Peridun. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi kita ke Ngelala tawan anak rimbau atau ke Aki Acien tu di pinta datai magang. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai alumur anak ya 013-755-5407. Pesan ke nangkan ketumega ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak gihai madah ke apai sidak ke bernama gihai anak nandi udah nadai kena hari tiganya sehari tu 24 hari bulan 6. Jadi gihai anak nandi tu dekat di Intu Balam Mayuh bak lorong 2 Kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sehari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam Kampung Temelan Dayak Lunduk. Jadi kita ke Ngelala gihai anak nandi tau ke apai beruka gihai tu di pinta datai magang ke Kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebera tanya berkawal ngau pemati tu tau bertelefon ngagai lumur beruka nagi hai 016-86-088-07. Dipesan ke bukai ke sekali tu ia ke
GBC diterima kami megap pesan pemati datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke Melayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum to udah nadai ke mari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Hospital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristen keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu ke belayan bukai di Melupak Bunsi Senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama itu. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali itu. Sebelum kita mendengar berita hari YFM setiap lagu ke dikenal kita ya berperindang setiap lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dato Kemenda Borka Berita Lemai YFM 24/6 tahun 2026. Ketrubah Tu Batang Berita. Projek perintah lancar empas rega diesel kini KAGI ulih dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapka. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh timadah kelebih 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk hari pengawak ti berjalan ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah ketajapan sektor ngagak projeknya sekedar ari sektor kabisik di terkerugak tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk nadai projek patut diketu ke laban ungkus kabisik nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of the diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemendarkan. Cermin Rada Datuk Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran kainya projek ngaga jalai ali lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngaga pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek rada kediatur ba kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agi kuota minyak diesel bak program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kengena enjin diesel bakal pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke Jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of the sales subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang ke banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN Gau Palan Transformation Negeri. Berbangaunya Datuk Seri Amir Hamzah mereka perintah besar Gau Sarawak dekat bersawab nentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung Ari Budi Madani Diesel. Sebengkah sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak endur nuku kagi orang kepatut ngasai ke penguntung Ari Budi Madani Diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang kemai perahu bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Seri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekat nyediakan sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikenak merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutung agai pengarang berita udah kenemuai ngemata ke orang berjalan ke program sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantuk saranya semak 1,450 buah kedai. Upis Menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program sara.

Kita diatur benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia diatur benar menyediakan pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tenyeng kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawak cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam ke dia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut badewan rakyat saritu tadi. Ia madah ngagai ke dia tu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terimanya bisik nambah 12.07%. Nanti dibandingkan dengan penyampuan miak dalam tahun 2026 ke semina mungkur kohort umur 7 tahun. Jumlah keseluruhan. Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta ringgit di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ilah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batar renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimba jalan melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagak jalan melikian gau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingada ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan melikian gau simpang jalan semelatung kau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang semengkah ari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi Mansud ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai melikian. Pengeran siang engkau penegap kerjasama antara perintah besar engkau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu ulia diserah ke engkau lancar ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesa eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Yang madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu enang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawal tinyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak. Tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Tidakannya di upis tunggal ke diatur, ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Court Section Kuching saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai siku jaga ketegal penyala besai berjai yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki keberumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen ke balak jai dalam laman Facebook dalam tahun setik tu kemari. Hakim Iris Awin John ngeletak hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Section 233-1-A Akta Communication Gau Multimedia 1998. Kod mega udah ngasuh telefon bincang kedikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut ke jakut jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di Pertuan Agong kena dituai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke berjahit pengarap Islam kelimpah hari tik berjahit bala ketuai di menua tu. Nyanakan berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita jadi tu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas rega disel keniki agi ulih dijaga.
Peminta nambah ke 100 liter kuta minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ekor pengajar nangkup 2 kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kakitanya tadi di Tusun Peniribot, hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu, hari bilik berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah mengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya baka orang ti mendak main bola lari rumah ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemayak ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak penami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta mengangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama dan banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mai macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog gau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau balat pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminah motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat titik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis di

Lagu hari Anderson ngalai hati tu ah sama sebakar. Gujo ke jam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang bela kita ke Agi Milih YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nanti yang awak sada lemai hari 3 kita bisik manasal. Okay, bila kita tirinduk ke manasal pantun, kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah, ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang, kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke pantun muji pemansang, nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun ti ketiga menasal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadi nyat tiga ikut orang ke dekat berpantun, pantun pira anak manggang, pantun sino, sawiang anak kandau, pantun muji pemansang, engau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

Ban mana amat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempaya slimaya nggak diato pasar saratua. Subah bisa gasuntua mimi atu dar empat api tinggal tinua putus tiang seratus batak batang diato. Taban udah deki maju ke deman irman langu serta pingulu mre. Report kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh puntang. Gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemae bijalae malam.

mana untuk angka kita Iwan. Gak si te mejala maju ngaga minua ulu kilu buat antu pamanya.

Ugaliato bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya nuju kisabu rumajilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin loak ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunoang kapangguang gagindir diubah utir bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang prian gan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tangana nyumpah tubor empam Tuk tau kena kita tuk miyaku ni jauh kepangau libau silayan nyan dian miyaku medak buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidinjang orian nak tau dempak si barang jam nanti kita makai nak tau dempak lemah seki makai tu bahaya racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam Nyilok darang tok disirap 4:48 bagi kibansa iban tau nya ada bagi kibansa orang Islam tau kena kita bamok kaban ngaga isan tok kemparian

Arma, asarma nadaing imadas batang menyakaka selalu nang tupawah laba medak kami orang laki tenlah kala. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang. Masih kakaeng ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita uraino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lala dinyawa. Ada apa narang. Ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak berdil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dan uji ngapa mintu puah bela anggota ayah kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nongena buleang mata cangga. Ngati rubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan ada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntual dua bag wae menyawae baradae. Tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manua nepao di lengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan. Menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayau ya sinu ngenang Gan yang tu sehati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang teleba mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasi dan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gante lemae mia amanya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi di nganyawang ia nyapa. Lisa lisa ngigasra ada beno anga padang. Nakaknya miura tengah nyua tuwal me di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka makae mata nadae berasae baunga da buang nyawa agak tubuh lembuat nginuan wae sungga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyasidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat. Sambal ngunzuat kedewae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demnek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang isek. Jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah. Bau ulang. Gasunga inae dikulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sunga inae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya ura panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae rindo panae atari cungae tunyua dua. Telaba manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami udah lagi mediwae tubuh arinda ngaurang antura manua lane ane kebang. Ngasih kumbang nuan uda besai di manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako
Mbo ya boleh ubat pengaraja malilangkang. Ngatu buah belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kebisai pengawak si bakar kemaya kediaan intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyok kedewai urai no ambil ayok. Entah berok bakal kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang ngapai orang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam nginuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala ninga umang udah hadampu urang. Ganti pinyayau ngingkuai lengau mamau cuku api nyayau nyayau maka aku medak buah si bau ngedenya banget manzau si leka leka. Gak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang ngenaka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang laki sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak semak kita baka pitak. Buaya ni mata dikumai kita baka anak angkara mak baba ngibuan rumah tanah lapang. Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalu nuak ngacuak. Kasdoa bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekali lepau menyasuba lengau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedirek bado agik bakupan alam lubang gua katang kae mengedek nyuai bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nak si kale-kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak mekami wae bigadaya nyawa. Dini itu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah gemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku medah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau raja gakuntah.

0: Gante pinyamae nginuan kaniya tumanya de wae nyanggaman nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawalunang nyangganuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabahursa Dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa tibata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu supawai tinduak kami tertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimpi kunangi ase banget nyalai mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya, kini ngayu kitu buah belak, engku tuai akalibak, sarituk digagak kita urainok bakana akare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang, kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya, medayuk lempang pangaeng engku sarituk menyadek wae digagak kita, Maka anak gare peman saya dengkah kita Singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk Dek urah indok temung higa orang ketauk ditepuk Nuan de perauk buang luncuang sakai adua Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas Bakaya kita tumas teguang laka dini kami urah laki Kanyadi si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai laniak bercerita panai ngarang Harinya mitu bual me engkutu subak wae mang menyadek tenda barazae razae dekat nguji munuah direk makae tu bae gulae Nsalwae ngupak mayang pinang sigala antang tu buah pipaong ku lengau bise pangiraong iraong ngai ketku mae kita ora indok kelalu juga o umak mama o hidup di dunia Nyamae gae gaku wae pindah ke julau sabuang mujuang si bao rindang icak ya kuliah bari mae ruae Ngawapa uang sungga e menyadek kita e bangsa Cina sawam tembuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria begulai sadau ngau darian rangau bekas ayak pimanja nguliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai mang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak Kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bangsa. Nyak manua cukup menyawai pengaraja raja nadai ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metuk berabu juah. Aik mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketuaka banget kenyau hari subak asubak. Nunga pala tangak nyang kutuang mawat batuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua ai batang ngarajang
1: YFM segulai sejalai 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Ya, sekadar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Kebenaman yang ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang ke bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi, sekadar hari ke BC Ayan bahas sebelah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sakup aku, ianya Alex Barau, Ari Pentik Sekerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bahas sebelah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC Megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak tu pelabak aku ni. Okey, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Ben. Ya, sekedar hari ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Buri Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni ngak ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyari jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyari jaga tu. Radio meh akan jadi kali yang sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemega Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, tau ke Indah Pink, merik selamat selamat malam, hari betuang ko ya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai ayan ba Facebook YFM sedato peminat setia YFM, Nur Agat, Ros Liao, ndak boleh lagi sebut nama sekedak ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya, 8 milih YFM, ngarap kata perindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi, kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan inti yang malam hari tiga malam tu tentu ya pegulai ngosem serta megak rumah peting dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au bak program ngenggam semangat. Okey, sebedau kita ninga ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kala upload aplikasi RTM Klik. Mayuh bala kita akan baru upload ketegal kam bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama melawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlawan dengan Haiti boleh dipadat live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar main. Sehari tu engkau ha pergi lah. Agak-agak bala kita. Tentu ya. Ngantik 25 hari bulan 6. Kita tirinduk keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah. Tumu pagi dini hari. Manahnya dah tengah malam. Oh. Jadi yang agak bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual. Tau ke kemaya tim. Tau ke sidaknya berlaban. Semampai dengar ke YFM. Berlaban kami ini tiang hari. Endang bisik info. Siapa ke bermain sehari tu engkau hari ke dekat ratai. Okey, jadinya sekedar hari berita berkawal ngeman bul. Terima kasih yang bala kita ke Medak ba sekedar hari platform sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi paket main bul dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke begulai sejalan ngau kami kelebih lagi begulai ngau aku berkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tuk nakak kita begulai ba awak asara lemai pukul 9 malam ketuk lagi kita berniang ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke bawah SSJ tiga 9 renggat semifinal. Dan ingat hari 5 tu pukul lengok kami dah jawab buat bawah program catat sepat juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar aku dulu. Promo 24 lagu semifinal. Gau lagu ke nangkan kenyasti lagu tu dicalon ke ba SSJ ke 9 renggat semifinal. Ari Raban Masterpiece menyadi.
2: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Okey, janji tinggal mimpi hari William Mawiyang ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak Amrina malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3 ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul ngau tu rumah kita esam malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, aku malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Ada kemeyagi bala peningah ke bukan sih cerita ke mana-mana bakal ke dudana Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua nyentuk ke pukul 12.30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan nanti yang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-634.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peningah kita. Angka bala peningah kita ke baru dah temuk makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni, tu rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebalik nanti mata tindak sampai pukul 12 malam tu lagi ni Sam.
0: Ya, ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah ke kijab. Okey,
1: sama ya lagi ni Sam.
0: Sabar dulu peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: main Siti lagu ya.
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu hari

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bahwa YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisi peninggal ni.
4: Ya, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah bukan ke malam.
3: Peninggal ke terubah kita ke malam tu ya.
4: Ya, halo.
3: Beranda ngau peninggal. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, siapa tu?
5: Bansayang
3: ne? Hari ni tadi?
5: Hari Sungai Buloh.
3: Hari Sungai Buloh.
5: Aku tulisi barang ke rumah tau je.
3: Aha.
5: Dengar suara siam.
4: Ingat.
5: Jadi jalan kemari keluar dari suaranya. Terbah seninya ya, kau ni. Makin nak nak ya.
4: Bilanya?
5: Para baru
3: dia tahu wei. Apo nah.
4: Ketik terbah nare dari Peking ka. Sungai Buloh di ninya.
5: Ha?
4: Sungai Buloh di ni to.
5: Di tahu Sungai Buloh tahu.
3: Sungai di ninya.
5: Are ni Semarang.
3: Ha? Are ni Semarang.
5: Ulu
3: Semarang. Are lai. Are Semarang.
5: Au.
3: Au. Apo?
4: Mak pe udah mah anu ne.
5: Nak nak betul. Dia mau pergi patung ada kaki boleh wae.
3: Hey. Au.
5: Nya aja mesti sak foto rumah.
4: Okey okey boy.
3: Okey.
5: Oh, sama wae.
4: Oh, sampai biji mat mah.
3: Au au au. Okey.
4: Ya okey boy.
3: Okey boy tau ke bansang.
4: Bansang. Nasib kat tinggal nyemari nah.
3: Aw, ini tua ya, kau ya.
4: Ya.
3: Tinggal cemari ya,
4: kau. Tinggal cemari.
3: Okey, nggak meh macam-macam nggak terkenyadi nih.
4: Jarang ya kita tinggal. Kadang-kadang siapnya sam.
3: Okey, tua nguji nyawat akan nggak ke situ itu. Ya. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ayah, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku
4: tu terumah,
5: aku
4: tu
5: Amros.
4: Hari ni Amros.
5: Aku hari
3: bawa
5: Kenawit
3: tu. Orang
5: Kenawit. Oh.
4: Kalau ngorong cerita tu Amros berdau?
5: Oh kedua kali, biasa aku buanya nanti aku ke depan orang ada kucing dia.
4: Okay, Amros. Cerita dekat kunci ni Amros. Ya. Terus ke?
3: Cerita malam tu.
5: Ketau ya. Jadi. Dalam tahun 1987 subah. Oh, kami itu kerja batang. Kayu tanya makasih saya buatnya. Main tanya kenal luka deh.
4: Kenal luka.
5: Sebenarnya menguasa kami segerut. Jadi mayanya kami tadi tetek ke kayu kena ke selipah kita. Menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Oh kuda narik ngake lukonya.
5: Ngake lukonya keban. Jadi udahnya tadi basuh mare aku basuh yang ngame ane bermain kuya jampat ke gaya pia. Kuya leban lagi ke namanya ke ngira kayo uke kuya. tu yang ambil kayu dia, aku dengar terbang ku kayunya. Terbang ku kayunya, udah aku lebang kayunya tadi. Ngambil insap tu dia nya. Ngambil insap, lalu insap. Nah lama dia nya tadi. Udah aku tenggerayap utai.
3: Oh?
5: Tenggerayap, abah tanya aku deh, abah hari tancur ku tu. Nyukur atai butai aku.
4: Nama tanya?
5: Ah, ino tanya namanya katanya. Ngelipan tarun.
3: Okay. Ngelipan.
5: Oh, lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku, nolih yang kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya yang alai. Ketaban korea aku serumnya.
4: Ketaban
5: korea ke cibuk ya, ngena.
4: Lukonya?
5: Kebuat deh.
4: Oh,
5: datai di cibuk dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo.
5: Buat penuduan dia tadi tiba-tiba mengusau kami lalu sekti jebuannya lalu berguam ngelantik tebiang gunung sejako ini kena tebiangnya terumia okey tebiang
4: nama tanya
5: ngelantik tanya
4: jago
5: bayar
3: okey
5: awak ngelantik bayar jadi bataknya kuaku menusida ya belum ada aku ngelantik tukai kami Cina nya Ali nama ya. Aku bateri hanya kuaku ni ya. So pada kita betul lagi butonya kan nak pala alim ab uliang butonya pilanya deh. Aku udinya tadi angkat kuaku sih lah angkat belum ada kurinya. Angkat mana punya tadi. Baik mana kuaku ya. Tepat dia so pada ngai jadi ngai pasuk ke perahu nya. Rasul kia ngai dah bateri kia ngai perahu nya. Udinya dari nak lama dia tadi. Ngelam kiri, nemu tanya aku mai, tukai nama aku mai hotel kabayang deh. Dunia madek aku madek ya, madek tuk cuainya deh. Madek aku tanya bayarnya aku ya, ya lalu sam ke barua. Ya baru mencokan deh, benua sekali nya tiem.
3: Aw ah, kai.
5: Ma benua apa perlu nuduang dia?
4: Nah.
5: Aw. Wok aku mai kami tebiang tengah orangnya pernah oke tebiang benua.
3: Ah kai, besar pak.
4: Tanya bayarnya.
5: Saya kira aku bisa berapa aku sedepak lebih habis saya. Bayar pandaiannya. Sebenarnya taban korea sibuk ya nak tutur aku lepas kena tenjang nipah taruhan tadi deh. Lepas dia lalu bebat orang tutur aku. Suman dia nak ngawal. Lalu mulai deh aku suruh mea.
4: Mulai diri kini ke menua kah? Ataupun ngai tempat anak kerja baru?
5: Mulai ke tempu lagi rumah suah aku di jalan lenang dia, lurus 9 dia. Nah jadi kerjaan kami hari sitai bahkan menyikik ke kiam baru. Itu jita lama sebab tu wai.
3: Ya.
5: Bercerita lama lagi, mainlah cerita aku.
4: Cerita baru kak? Kemana lagi?
3: Okay, terima kasih Emrus. Si cerita lah, tahu tu si baru.
4: Si baru kak cerita.
3: Okay.
4: Sengat nama manyik kah?
3: Ya tadi sengat
4: nyanyi pak. Kalah. Kalah.
3: Okay, okay bisa itu rumah.
4: Ya. Halo.
6: Halo.
4: Ya selamat malam.
6: Radian.
4: Hari ini Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan ne.
4: Kenongin.
6: Sama semua ngok ati jepri itu. Lama nak kalau ngau.
3: Udah harus berdau tu ne.
6: Selalu ke ngau tapi lama nak ngau. Cepat antu nyomi te. Soalnya ragu antu.
4: Ya harus benong benar punya ne.
6: Nak tahu orang itu
4: ke je. Mana? Okey.
6: Nak tanya ada ngau ngau.
4: Kasih ragu diri punya.
3: Okey Radian, nama dekat tu sih dah. Malam.
6: Betul kau cerita tu lama tu cerita tu dah. Betul bisik ke ruang, betul bisik Korea. Kami tu kerja kayu, kerja apa yang kelia. Jadi aku tu numpa yang efek numpa yang ngupek Korea kau tu apa?
3: Ngupek.
6: Ngupek batera. Jadi aku tu ngau belaya aku ayak ke kena majipun. Pun tenaya kami. Ya sebab terus menua kami kita ya sebab ngabina dah ni. Ya jadi ngabansa kedayaan. Bini hanya. Tui kau ino kedayaan. Tengok mau kami kerja dia. Bini tu tu bayang banyak.
4: Oh.
6: Dah sedaknya lebak ngaku mak aku kawak saya.
3: Oh.
6: Ah jadi. Namanya nanti ingat mesti lah. Nau sesuai langkau mak aku bini sesuai langkau deh. Ah jadi laki sesuai kerja menung bayang.
3: Oh ah.
6: Jadi ko induk kerayanya ko bininya bini bukan bini jipun bini kerayan sikoknya.
3: Oh.
6: Oh. Mereka lawak tu awak ko ya. Berjalan tu aku ya nganu aku. Nemu nyala dek ko ya nganu aku. Nemu aku. Oh. Tapi sudah berjam saya aku bisa 18 pihak bisa umur aku. Nggak jauh, tapi atas ya, tanya ke dulu orang ringan dah.
4: Oh, dia ni?
6: Oh. Berdau sumio dah bisa tak? Mayanya sebab. Jadi kau aku, anu ya, alam ni tu nanti. Nyala ke aku kan ya. Namun aku nyala selalu, aku nyala ke aku.
3: Oh.
6: Ah, baik kena ajar lah. Ibadahlah berdi.
3: Oh.
6: Ini kedayaan baru. Baru ngandung tu dia ada empat kelab sana ya.
3: Oh, kasih ya. Au.
6: Au. Kira umurnya kandungannya kira 3 bulan pihak ni saya dah udah berbupai ke peda. Au. Nyala. Nuan tu nyala sampai tak siap kian. Nak tanya dia ntar ni. Nibal aku nak jala. Bising tu kali tu dah nibal.
3: Au.
6: Bukannya aku meduai dah. Ya, dah tak ketiga kena nyalaan dari. Masa tak gulung-gulung ikan dari.
4: Okey.
6: Aku tertiba lah kena kena kena nyala.
3: Au.
6: Uliah dah, uliah mah biang ikan dari.
3: Au.
6: Aku tarik kena biang dari. Nemunya dari anak sembilan. Sudah memasai duduk kau.
3: Oh, anak sembilan.
6: Aku aku tunjukkan mu saya kuikan semula yang lebih dia sampai mana kalau kau bawa tasik dia.
4: Ya lah.
6: Aku nak alai ikannya. Nama ikan kok aku nganu ya. Semula yang tu angat kau ya nganu aku.
3: Aku.
6: Aku lulia kaku. Kau ngulia kata ringan. Kan banyak jari aku terlekatnya. Pati entar dia pati semula yang tadi.
3: Okay.
6: Aku maka kan kelek nyaman aku melihat nyaman.
4: Lihat, nemo.
6: Terkat betul lagi. Bantuan aku. Aku diam tadi.
3: Aku.
6: Tapi bertemu waktu tengok aku duduk bijai.
3: Aku ah.
6: Mana ya tim dia nyaman tak? Sedia magian tu buat atas bak. Tak saya baru dia ni.
4: Aku. Dia. Dah tak ada baru dia nah, pedia.
3: Palau.
6: Aku pedia, pedia nak tak nak mem dia.
3: Aau.
6: Namu aku tibok arah aku tibok aku kan tu ya.
3: Aau.
6: Dia aman aku tok aku.
3: Aau.
6: Nak ngat aku ya. Jik gitu tu aktivisi dulu aku ya. Tak ada nari orang ni hanya keluar jalan nyala.
3: Aau.
6: Ke pantai gay kan tu ya kare.
3: Aau.
6: Ku kak kami dulu ya. Aik kami kami nak bisa. Kena ngupat aku ya kan aku.
3: Aau.
6: Ngai kemi ku tangat nang sa ku ya. Nak ku ya. Ana malu ku. Tak muka ya. Lanjut antara ini.
3: Wow.
6: Tak tukang dia. Ngai ku buat malu ku buat aku. Nah ni apa aku ngidup gede ku ya. Ambil jari aku tadi tak tin as ke bau tai. Sedak kino ya. Nemu dah cakap ku nyana.
4: Nemu.
3: Ya, nemu ku. Wow.
6: Pedih amat tipukang ayam aku tarik. Ani-ani malu dek kau yang.
3: Tahu.
6: Jadi tua ya anak kau yang. Macam kami nak. Tahu dah nyantan. Dua-dua ni pun dah lama. Kedua anak lah. Ini jam kedua dua-dua. Nanti je kepadu pedih.
3: Tahu. Tahu. Udah nyantan.
6: Jadi kan kau. Tengok ngau berjalan. Simpan dalam berdiri. Nanti kepadu pedih. Mulai diri kami dua ya. Datai dari mulai dari kawan kau kena.
3: Aau.
6: Nak ingat nanti ya, kena induk sikutnya bini ayak kami jipun nak. Aau. Nak induk kebayaan kena gak.
3: Aau.
6: Angkat ya, mau gagak amia tegak ngulia ikan tadi. Jembat nak ya, lepas kau gagak ni.
4: Nau.
6: Tajin kau ke jalan ngulia ikan ya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Cakai.
6: Uli aku nyapu gak sekali aku mentua. Ane yang aneh yang kuya. Padahal kapai di kampung, padahal kaya kuya. Parai kuya, ngar parai kuya.
3: Au.
6: Amat kemi ada je, kuya bolak tadi.
3: Oh, baru nak. Nak apa mati ya sana?
6: Aku ini kematiannya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
6: Bantuan aku.
3: Aiyah.
6: Ya, ni aku dah orang buat hantar membeli di parai.
3: Tahu.
6: Nemu sih dah, lepas nemu namanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
6: Oh, induk tadi. Apa kalau nyuri kota yang tadi? Lalu kenas bajari ya, macamnya.
3: Tahu. Kenya baru kau.
6: Amat bisa aja. Anggap dia guna dengan namanya kapeknya.
4: Aman.
6: Jadi saya kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ni?
6: Sikit petua saja lah kedayaan kau. Aman aja je.
4: Aman.
6: Ini lah madah kekian ke.
4: Betul. Nyamai ke celuak dia aku deh.
6: Aku.
4: Ba celuak ngiampu ke ngurah bukai?
6: Oh.
4: Nginduk
6: tadi?
4: Ya,
6: kenyataan tadi.
4: Dua kali ini ya kena nah.
6: Oh, dua kali.
4: Gagal, maya aja enggak kau.
6: Enggak pernah.
3: Oh. Penting diri empungnya ada ibu bapak kau nih.
6: Oh. Oh, kata aku entar deh.
3: Oh.
6: Lambat tu lagi ni ya, wen.
3: Oh. Kalau
6: yang tak tak nilai, tapi kau dia enggak.
3: Oh. Malik ke bukai kah? No.
6: Nah. Nah,
4: naik malik bukai, malik bukai
6: aku.
3: Sikit pedak mah ke deh? Pedak, lepas
6: jari pedak ya deh. Ya, maaf kan
4: ya.
6: Aman tu je nak pulaknya.
4: Enggak aman, aman. Amai
6: kini. Amai, aman nak pulak. Aman
4: aja pulak.
6: Itu kan nanya aku bukai.
3: Aman, aman. Au.
4: Nah, tanya, nanti kita nemu, nanti belum man ke petua tanya.
6: Aman, aman. Jadi aku bisa ke pelajar baru, dia selalu mulai goreng deh.
3: Au.
6: Nanti pakai dia berjalan sebelah sana ya, habis dia kena sengat utai.
3: Tahu.
6: Pukul lalaka nama.
3: Tahu, tahu kunci orang.
6: Tahu, okay. Tahu. Induk bekas sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana
3: ya? Bici yang.
4: Kati ngau dia, ulut ya, ulut.
6: Tahu, buat babi yang ingat ni.
3: Oh, tahu bici yang ya.
6: Bici yang aku. Ni udah agak kira-kira duitnya mencerita aku tuan eh.
4: Kenapa ngawak?
3: Kenapa ngawak, awak?
6: Ini nyambung cerita. Entah baik.
3: Tahu.
6: Kenalan netua itu to, ini netua aku baru narai dah kedua tahun sudah narai.
3: Aau.
6: Kenua sebulan, pasal sebau lah kerja.
3: Aau.
6: Nenak mutus ikal eh. Ya kami terlalu pasal sebau hari kami terhati deh jalan ya, abaku tu sih yang dua tua umur narai. Sejam lebih rata ini sebau hari. Mulai kiri, kenua hari hari sebau hari jai. Lepas jalan kami tempat itu mana? Akhirnya jalan batu.
3: Kau?
6: Tertengah menuanya. Tergagai ini mani kami dua itu tadi. Kau? Kali ni bini kali belakang lama tetuk sanduk lama tetuk kau ya. Udah penuh belakang jadi aku berpendir yang ya.
3: Kau?
6: Bukan aku nggak jadi aku nak ngetuk dah. Mani ngagai kami dua ya. Ngelawak orang ke semua panjang orang kan minta tolong orang macam aku.
3: Oh.
6: Parah ya tuan, parah ya tuan. Kena mau tentu kau yang ni atau mai duit kau kita mai duang.
4: Aku
6: banyak tu siang kan. Jadi aku entar majak memang laju ngomba dengan enam. Dah siap nak sidin kami dua ya.
3: Oh.
6: Nanti baru meh sudah adanya. Bisa rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama terumahnya.
3: Oh.
6: Sebelah yang rumah tunggal kau ngelai dari kelabat dia ni. Tapi jauh kak, ngah kami kenan ke lagi. Tiap-tiap setengah jam lagi. Jadi kena tamak simpan dulu, masuk sama panjai dia. Minta tolong dari dia ni.
3: Oh.
6: Nama hal luai ni, dia aku sudah dia. Bakal atau senang ini manyi aku.
3: Oh.
6: Ambil ya belakang ni tuai aku nyam kenyak. Engkau dari panjang lah aku tu. Berada kena kabar ya ni. Semak sebelah pegawai tengku bisa berberayang. Nanti ada minta bici yang kami doa ya. Ambil bici yang aku nolong. Minta tolong ambil bici yang. Kapak bici yang ya. Oh kena tuas kena sekan ini manjing. bodoh monyaknya.
3: Oh, bici.
6: Mengamak kata nak menyebut keluar ya.
4: Okay.
3: Aw ah.
6: Amak tinggal tanya jarumnya.
4: Aw ah. Nyak tang aso nanti kita balut tanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
6: Amak, amak amak.
4: Ha ah. Mau udah. Iya, iya mau jarum. Oh, mau jarum nya tinggal bat ona sikit ke gaya kita.
6: Tinggal.
4: Nare pula tanya.
6: Aman, aman.
4: Nanya
6: nama, nama bisa tanya tau ya guna ubat ya biji yang katanya.
3: Biji yang.
6: Nah dah yang kado dia tu nyanyi kata al tanya.
4: Ayah, ayah.
3: Awak tahu nanya uji ya.
6: Nyak mendejai, mainlah kita buka tapi galau dulu.
4: Galau dulu, minggu situ nyelak gak?
3: Okey.
6: Awak ngelak kerana dulu, ngejar dulu.
4: Okey, Radin. Terima kasih, Radin.
3: Malam, Radin. Okey, okey. Ya, bertemu baru.
4: Nyak tadi, Radin.
3: Radin. Hari Genan.
4: Genan, Genan.
3: Ya. Okey, habis itu, tu rumah.
4: Ya, sambut dia, Sam.
3: Okey, halo. Halo. Selamat malam.
7: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, nama tu deh. Halo terbelaka. Okey, ada yang awak
4: telefon baru.
3: 200 telefon kita ke malam tu. 3 ikut dah peninggal ke terubah kita ini tu rumah. Ya, okey, nganti peninggal ke bukai. Ya, panjai jam kita. Tajak pihak pukul 10 malam. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi lagi tu terus telefon ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tuan nyenguak sida ke ba Facebook. Ke bisik nyapa tuan meh ke malam tu. Okey. Tuan nyawat tu tu rumah.
4: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
3: Hello. Ya, hello. Selamat malam. 8035 tane.
4: Ya. 8035 ujung 016.
3: Halo, selamat malam. Ya, halo, ai, selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
4: Ya, enggan nak dengar.
3: Okey, ke lemai tu tadi bisik hujan dah lama ke tadi ni.
4: Ya.
3: Tak pelabak aku kai ke nyanggul lain kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peningah. Kita ke dekat bah cerita.
4: Ya. Bisi lah tua boleh petua tu mimin nesem.
3: Kena bici yang.
4: Kena bici yang.
3: Oh.
4: Mas mas sembilan. Kena retai kiri ni ngecuak kan kene. Ini ngapa? Halo.
3: Ya, halo. Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ya, siapa tu dah?
8: Terima kasih ya tuan rumah.
4: Ya.
3: Au.
8: Aku tu Akik Belaga tu.
3: Oh, Akik Belaga.
8: Lepas minggu lepas tadi nangau lebang bisi cerita yang namanya ke tarik kati ku namanya. Tidak ya ke selamat gawai eh. Nangau aku.
3: Au.
4: Au.
8: Jadi lembai aku ngau cerita tu dalam tahun 1999 tahun tu.
3: Okey.
8: Au. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawa.
3: Au.
8: Udah kemas aku gawa ba cas rum dia. Aku nurun ke baru. Niga sayur ba tamu. De tamu belaga dia.
3: Au.
8: Nah, terang kiku?
3: Terang.
8: Au. Udahnya aku mulai ke diri.
3: Au.
8: Nanjung sayurnya kagak beri loko dia. Nanya nikik baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh, ya aku. Tunang ya nya cas mum dia. Bisi ketidi ngiga de tadi aki aku ya. Au. Nama tadi aku nak nemu yang asuh dia ketemu ya. Kepedinya tadi nama Perencau Li. Oh. Tanya. Nanti ke masuanya pukul 8.15. Masua ya.
3: Awak.
8: Aku pun. Masua ke? Hari mua ya. Laban dua cik pintu. Cik pintunya. Di belakang cik pintu. Hari mua. Saya masuk ke hari mua ya. Selamat pagi tuan. Aku nama berita tu. Mana ya? Kau ya. Duduk dulu dek. Kau yang kena aku. au. Jadi tanya tadi aku dulu-dulu ya nyadari ya risap. Risap unsue tadi. Ketiti.
3: Au.
8: Udah nyadari. Aku masuk adik. Kami tanah bak kubur Melayu dien. Tuya inai tuanya baru mati 3 malam. Apu kuafi kudian.
3: Au.
8: Susah nak lah banyak ya gacik. Nanti orang berat. Jarang orang berani, jarang ke orang bisa orang takut ke tu kubur. Kubur Melayu tu terang dah bakal kubur ketiban, nanti belangkau.
3: Au.
8: Ya ke malamnya tadi malam 14 bulan dari langit. Terang lah. Hari pun mana agak.
3: Au.
8: Jadi aku yang anu aku maya dek kian kelegi maya laut ngangau semayang dek lalu ngambil tanahnya aku yang anu aku bersampai dulu di ni mana dek bersampai aku yang anu aku nadai aku nanya kapal nanya tuan nadai pihak aku misi aku ya agak jika kempuak tanahnya baik dipulai anjung suaku aku ya
3: au
8: au au aja aku au ngapa laban titik takut berjauh tapi penyakit namun saya kubur pendam nak semua berani
3: cuman ya
8: udahnya aku pian jalan ke udah nyung tengah hari nyung alih hari tadi jalan ke baru nanti patal kan bertemu sikuk sikuk orang pulai hari kian balik
3: au
8: au bertemu aku ya au ini dia saya ya aku kena aku dia berbiri aku dia berbiri kuliah dia aku ngono ya au ini dia nuan deh kak pulai istri atau nanti unul Esprit tu hari belaga tu tapi ada sibu ya terus jam 7 pagi start ya nyelawan datang rekin balak hulu sangkai dengnya dah ngaji aku kian mereka aku ni ada yang tu dini nom nuam dia nyana nemu nanya ya kau ya play leh nyam kau ya belah lantau pila dia kau ya udahnya tadi apa betul kau tu kemudian lemai lagi lo maya lemahnya tu kamu dua ya, nurang terbaru. Ia nak nanya aku, aku nak madah dia. Tanjun-tanjun niti jalan kiri ke ujung kampung pendam Melayu ni tadi. Aku namun dua lah, aku si ngau nganjung. Inai tuai aku dah nadai. Inai tuai dah nyapa. Sisi 60 lebih mulai. Dengar tadi. Namun aku ni tanda inai tuainya. Bila orang mati, bisik tiang lahat aku tidak ya. Bungkul sida yang ngau kain putih tanjang sida gelala kita yang orang ke baru ngok lama tanahnya baru ya kerti ya jadi di situ aku ni ya buat sisi pagal tu aku kian ke ya um aku kian dari berjalan lubah-lubah nuju utenya udahnya tadi bermunyi orang ke ngangau semayangnya aku pindu dua ke ambil saya ngangau semayang tadi cukup yang ngau ujung ya aku pin lalu doa lah agai ini tuanya minta izin ya ambil jadi ku yang ngau aku ku tuannya nanti dia udah ngambilnya anak melihat ke belakang dia ku yang ngau aku apa hei pama agak apa tuan ini sih jarum dah lah bayar tanya ah udah ku orangnya ambil ngangau semayang aku pin berdoa ngagai ini tuanya minta izin ngambil tanahnya tiga kempuak simpan ku bersiap pulai ku pulai ku nak melihat ke belakang sang peguk ku tu bersaya gamak berdau ke misalnya lain asal tu pulai entik bakal ya bak kita iban sikit mengkul betih baik bulan nak rari sama banyak bak Melayu nyamai terang bulan terang ke tempat tadi usai nama-nama udah nyak pulai ku datang bayarnya so, pulai yang kedua ya pulai ke nak pulai ke pasar dulu dan pasal ngirup udah ngirup tadi yang aku baru bertemu oh, tuan yang tadi lalu break kong kita ya terima kasih aku ya bedau gaya tindu lagi jam 4 pukul 8 kemudian udah pulai ya, ya aku ngusi dengan gaya kapan punya tadi kena ibu kena berubat tanahnya tanah kuburnya tahu ngerai ke penyakit nemunya ia menggunanya nemu orang bukai juga yang tak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya mina yang itu aku ngambil tanahnya aja
3: tahu ah tanitih aku ya aja
8: tahu ganyap tua ya kini. Tak aku yang mesti takut kalau lama yang kubur. Kubur melayu itu. Jarang gaya. Kanya nyalai. Jadi udah nyak tadi. Tahu. Kulai ni kedua ngaji biar aku ya. Orang nak betul bukai kedua nya. Madah ke? Namanya kulai kemenua ya ngabas bini anak ya pihak aku yang anu aku pagi kulai ke nurun kulai ke menua yang nak spread pukul 7 pagi kawan aku ya ya pin nanya berita nama ngaji aku tak minat ngau tisma yang nak ngau aku jije ya tanda abad tepi yang air dia tinggi dambi aku nak ke kubur dia. Lain nak kai kai dia nyembah pedam dan berbukai lah ketemu ne. Oh. Ya, macam cerita aku tadi leban tak takut tak kuat ke
3: kita. Orang
8: berani ke kubur.
3: Penguji
8: nak tuan punya perancu li nama dia tu nemu berdau gerai nak ini kulai pincirnya.
4: Nama kebuah kita takut ke kubur ne? Nanya.
8: Ini.
4: Ke belaga.
8: Tahu.
4: Kebuah kita takut ke kubur nama kan ne?
8: Au
3: ah. Ana ninga ke belaga?
8: Tak. Nantu ninga laban wile sekutu dekat kutu-kutu ayam ni.
4: Okeylah, tengok.
3: Okeylah. Okey.
8: Terima kasih.
3: Okey. Terima kasih Hakik belaga.
4: Wile ha ka kutu-kutu eh.
3: Okey.
4: Ya, tu angkat dulu lah Sam.
3: Okey.
4: Mari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10 malam.
3: 10 malam tu lagi ya. Bertemu baru dah.
4: Bertemu baru udah berita
3: malam ya.

pukul 10 malam dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenak kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua Dato' Sri Amir Hamzah madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Yang madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Yang maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Dato' Sri Amir di Sempulang Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerja sama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026, BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Yang madah ketu bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital bak sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngagendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai opis pelajar pilih Seri Aman PPD Seri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengandik Dato' Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur dor ke baru di berpelasar ke penyawa oleh dilawak jalai ngake pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisik. Dato' Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 km dari pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Gaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nantu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau bergulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal.

Upis Menteri Dalam Luar KDN, Madah Kemensia Mayuh, terdekat nukar MyCard ke baru, nak ibuh kelalu berumban untuk semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN, pengelalau Mensia Mayuh, nak kelalu berumban ngagi upis pengregister bangsa, nukar kad sidak ke dia tau, entiknya mak MyCardnya akan boleh dikenal ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelalau lama, kad pengelalau ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukar ngakai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN mansut ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bahawa Dewan Rakyat di dipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bar Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti boleh daripada live bar TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak, boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulia Megat bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Megat Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agak nyawat ke ngau rebala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau lah tu.
3: Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nyana boleh ada malam kenya semua.
3: Petua biciang tadi uliah.
4: Iya.
3: Okey. Okey, tuan rumah. Alu bisa peninggal tu ne?
4: Okey, sama saya.
3: Tua nyawat.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey. Hello.
3: Ya.
4: Hui. Kau
5: bisa tahu memang nak kenal.
4: Siapa tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me jalan sana muka?
4: Oh, apa yang me? Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey. Ya, nama cerita kita deh malam tu.
5: Saya tahu tiap hari kerja ini semua lama. Tidak melihat kekurangan. Mana jalan cik jahit sehari selalu jalan. Nak baiknya nandang laban lubang jalan tengah kusur. Nah, so aku marik nak kerjanya. Jadi semua muas kami lima nak bergulai bawa. Asuh buat kami nak kontriak nampil buat sawit. Nak. Nyawang cikungai je, nyawang cikungai je, lihat punya tu.
3: Dan
5: mu nak biat. Masa biat gosai. Dan ya, angkat dari pintu kami tubuh lima je kami. Nanya, berapa gobo sawit ya stan ke? Ya. 70 ringgit ke? Ya. 30 ringgit stan banyak. Sawit kumpulan semua tinggi. Sampai magang kena. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Tidak boleh setengah setan. Setan kira tidak boleh setan. Sebab kita tidak terbang ini buah. Dia tidak boleh setengah setan. Tidak boleh kenapa gaji hari ini. Ya, punya ku. Ya. Angkat. Aku, asal tidak aku.
3: Tahu.
5: Aku tu nak melihat aku. Nak lihat. Mangkut nak lihat. Nak biar-biar lagi nak. Akan tinggi ke sawit nak aku. Umrah ya tak. Pengabih ya buat aku tengok kau. Ini tak gaji hari aku kan aku pun teriak. Nak lihat. Aku nak tu lihat teh. Aku gaji aku sehari. Bisa mudah gaji aku 35 hari aku. Uji laku ya. Tuah aku dah bisa negara ya sudah. Tidak manual ni aku.
3: Oh.
5: Tengah beli manual seharinya 12 tangkai. Udah kabinnya angkut ke kerja lau. Ya ketiga hari aku ngabit ni. Orang muka ingat, enggak ingat aku, kerja aku.
3: Oh.
5: Ya kabin. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke orang yang lain. Kami letak yang. Yang pukul 10 lah. Baru pukul 10 lah. Mufwa baru pukul 11. Kedua pun kabir aku. Jadi kawin sepunya. Kutisi lebak, berpalok lebak.
3: Oh.
5: Ni abek kos dia udah lia dua tangkai bos pun. Ni udah nyala buah kulo nali harus dia. Ni jalan aku ngabiat tu kasih ke dia. Tu gua lebah nyok gua batang. Ni si jalan kyo. Dari sana anda gua datai bawa kabel. Nah, mau kebun yang kalian dulu. Yang kau batang tu, kau ni lah pasti ke dia. Batang yang kau mesti kalau mai. Jangan kau batang yang dia tegak, jangan kau dia tegak. Patut yang main kuliah. Jadi aku tu ngabirnya hari ini kau tahu ya. Saya dengar dulu aku batang yang kau tak. Ya kabiat ku dia labuh dan ada ngawak dan ada. Tak kabiat ku buahnya tadi lalu putus buah enggak. Lu labuh ke bawah ninggal batang si alai aku berdiri. Lalu patah batang lalu naban aku ke bawah. Buah sawit dia labuh hulu aku berat tenggang ku ke bawah. Ini dia bawa sabit dia ndak dengkok aku setanam ke tanah kunwan. Tanam ke tanah. Okay, seperti aku ngambil tangkai sawitnya ndak ada taibaku. Jadi bawa kabietnya ndak tanam ke sana. Akunya macam abis belah tangkai sawit.
3: Okay.
5: Lupa itu ndak. Tang, tang pergi sebab duri ya. Aku lalu angkat lupanya. Ndak ngamah kul baru itu dah jalan. Ya. Lalu pergi kata sapa aku nunggu buat sawit lagi. Ya Allah aku nanti masih datang. Dua-dua aku juga. Nah mau aku dah dua-dua dia. Dah saya tu ngasih aku ambil buah ni. Nah ada buah koko aku nak boleh lagi. Gawa nak boleh ngangkutnya. Sudah ada sambungnya nak boleh ambil aku lagi. Aku dah boleh pergi ada nak. Belakang aku nak. Belakang aku tanah lah buah. Tadi ujung cedat. Tanah sawit meninggal aku. Aku tahu mesti mati. Aku mana ya? Oh, ada kuk mereka ya. Ia aku ngambil sabahnya ni itu ngangkut tangkai saya nak pun. Kalau dua-dua. Nada aku tu nada udah gawa aku tetap aku. Oh, nak tu sah aku ya. Dua hari sana nunggu ni aku beri hari aku yang nak aku ngani ngomongnya ya. Lantang dah hati aku dia. Kau beri hari. Semua tangkai sawit tu oleh aku nya tadi. Tidak boleh ada keluar santai itu. Di kontraknya sini tengok ngawinya itu. Sangat tidak boleh habis itu tinggal gua sawit tadi. Kunyam itu parai dia.
3: Oke, apa yang
4: Pena cerita nombok kelapa sawit.
3: Ya, nombok sawit
4: ke malam tadi. Kau nak nyamai pedih menombok sawit sih.
3: Ya. Oke, peninggal ke lima kita tadi. Apa yang nak ni?
4: Ya.
3: Oke, jadi jam kita itu agak panjang ni tu rumah.
4: Ya. Lebah-lebah mak kita ini sih. Jadi harap kebala peninggal ke bisa cerita, boleh berkongsi cerita ke kebala kebalaban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ni sih. Bakat tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino
4: ninga cerita. Ninga cerita kadang-kadangnya ya sih. Semua sih.
3: Oke. Okay. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: meyak hari sibuk. Oh, ini
3: men. Hari sibuk.
6: Kalau aku sibuk ngau sibuk. Tak lama dan nak. Tak ngenang cerita apa tu ayah ke ngenak bikin yang tak ada. Amat.
3: Aku ngasih ni.
6: Kami di tau, entah ya terlihat leban dua kau. Tau terlihat jenis kayau. Tau ketua butai. Mau dua ke mayang ke. Jadi ini nak bikin lah.
3: Oh, aku puru ngawik biciangnya.
6: Aku tu tebak ikan.
3: Oh.
6: Jadi kenyak kami di tau. Yang nanti kau nak bikin. Tapi aku tebak ikan. Amai kaku ngak ngelai aku kau.
3: Oh, ngak ngelai.
4: Kata tadi?
6: Ungak, namu ungak tak hatah hatah nyawa kita nya.
4: Oh, kanit.
6: Aku hatah sah.
4: Oh, atasnya.
6: Amai kau ke atas, nyamun suat kau pihak.
3: Oh,
6: Ang unang na mijiang ko. Kami dito sige mijiang mga yang kami dito.
3: Ah. Oh. Unsur ngono tai atah ngelai nya ne.
6: Au, nak sama petua. Dia aku sengat gambar yang aku kalah aku sengat gambar yang sampai tiga itu abai kemarin aku keluput udah yang aku nak dia aku kak. Berak nama dek nama terkuat dek kau ya. Tahu kau. Kalau mencuit ke bapala, aku banyak sengat gambar yang siti bapala, siti bapegau, siti bajahai.
4: Dua meter dek kak dek nih. Bisa kaban kaban ku sobat sengat gambar terus ngujuang kena daya.
3: Oh nih.
6: Amat nah.
4: Amat nah.
6: Udah nggak tadi. Uliah kok nggak anak tadi saya tidak kan tayang tadi anak tadinya gagak kujepot tu boleh tanya ya.
3: Aww.
6: Nah uliah kan banyak pola itu. Nah aku pola itu aku main lagi bumi itu biaya agai umur 40 kini umur 94 uliah kini.
3: Aman. Aww.
6: Udah nggak tadi. Nada emang nggak. Aku sengat inau kawai kena aku sengat inau pantai inau utai nya mungkin nyak tau jadi amat tau biciang kami tu ngayu betul aku biciang
4: kata itu kenyak nih
6: nak mau sampai terlihat dekat dah ya usah biciang yang kami ditau
3: aku ramai ngau biciang
6: nyadin ku nak dia ku terlihat lah kan bisa mulut dia tau tak nanti ku terlihat gak ada aku nak mulut aku mpau nanti aku sengat utai nyak aku kena ungak ungak kak aku kena nyak namu namanya
3: Lama.
6: Kapan? Nada itu main biji yang sedang jalan kami, sedang nama bekal.
3: Kau dah tahu lah. Tahu sedia ke biji yang?
6: Tahu. Sedang jalan
4: kami amat. Kau sengat semilang. Begini kaya, bisa kaya kalau sengat semilang. Ini nak bekal.
6: Aku nak kalah sengat semilang atau bawang kalah. Ini
4: petua radian nanti. Bawang sama amnya semilang tu. Bawang ikan
6: besar-besar bukai kalah. Semilang nak kalah malai pula aku yang nak kalah. Ada nak.
4: Ya biasa aja. Kita ke dia ubah menua ke dampi hai pasangnya.
6: Kata dia. Aku tu hai pasang nak aku tahu. Hai lain belum lain. Mana hai pasang.
4: Oh, nanti kalah kena sengat semilang.
6: Nak kalah tu, bisa sekali tu sengat bawang kami nubai, anak tahu punya ngau kau nyu, kita mau bisa nak tahuan, bisa anak tahu punya. Baik bawang kau tuan kau naulian tuan tu dua kali orang tuan naulian, tiga kali nya saya kaya tak kau gak tahu, jahit tu. Dengar tak kau tuan nama nya boleh dah hai hapu lemau, mudah dah hai ha.
4: Nama tuan nak kena deh lah, macam ni.
6: Ame nak nggak ada mai biciang laban nama bekal. Dengan ame ku ngak ku. Tahu ke tahu tu mana jahi ku sepi atau dengan unsur kembali jahi ku ke tebak ikan nak. Dah hanya tapi nara pedih dengan dah hanya tahu aku nak mulut aku dah hanya aku sudah bisa aja apa aku nama dah hanya nama ku. Yang pedih nada gay. Aman aman mungkin kau tuai ngah biciang kami itu semua nak biciang.
3: Amatnya dah.
6: Jadi yang nak saya jahit hilau. Nan mau nyak.
4: Nyak tuah segi aman kerja kan. Leban nyak menua tasia. Lebah apa bangsa orangnya segi menua tasia nya. Segi aman nya nada nya pula dah.
6: Amat
4: ni lah. Siti
6: angkam ya kami itu amat jangan nak
3: biciangnya.
6: Ni aja nak dai mi ta ke mi sai ta kun ngan usi dah mak budah lama nyebut tau.
3: Nak nak ngau. Nanti kan usi.
6: Ni dah lama nyebut tau ngan galau jam galau
3: tu inilah. Okey. Okey ni mi. Okey. Ya ini mi ari sibu ni.
4: Ya.
3: Mina ba kunsi ke tua jam mi ko ya nambah ke ya.
4: Ya. Kayaknya boleh agak kita biar peningkat kita boleh betul. Agak penemu
3: bisik ngena bici yang kata tadi ngena
4: kuri-kuri kanin
3: unsur ke dia nih jorong ya bisik ke penemu kita ke malam tau yeah.
4: Nah lah nanti kita ada bici yang main bici yang agak kena kita kena
3: okay. Ya, terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nyak tadi petua tadi bisi orang bukai ke ninga tang
4: ya
3: bisi ke baru ninga ne ya okey lagi tahu telefon
4: ya, ke kita mana, kak kita nyebutnya bola yang ya udah bisi pengalaman ngagak
3: betul ya 082-258-633 atau 258-634 ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke 12
4: tengah malam
3: tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uleh berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Penemu kita nganti ke apa nama?
3: Cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tu rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Jadi aku tu Aki Bibi tu habis semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini ni semujan Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniong.
4: Aki Bibi Keniong.
7: Nemu ni tu rumah.
4: Nemu.
7: Jadi tu aku kat berkunci kau cerita tu lama tu tu dah.
3: Okey.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 subak. Labu Maya. Aku tu di benua ulu ram noa orang di benua ulu pra ulu tinggal tu.
3: Jauh man.
7: Jadi Maya tu subak aku tu ngajar di benua orang tu.
3: Ngajar.
7: Ngajar di benua orang kampung apa melo jegan tu. Jadi apa namanya tadi leboh ke leboh gawai sebab ndak boleh pula yang bantu main dunia kelihat tu jauh
4: ya.
7: Hari sekolah tu kelihat ngagai merudinya pun udah 8 jam jalan
4: aman.
7: Anak aku nyebut ngagai hari ngagai miri yang nak bingung terus boleh kemujan tu jauh matanya
4: ya.
7: Jadi tu cari gawai tu nada pulai. Jadi aku cari ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi pengajar si ko ngau ku cari. Lebih banyak satu hari bulan tu cari. Bang menya tadi ngabang gawai ngagai menua kumai kumai menua rumah panjang iban. Ya jauh ke rumah panjang iban menua urusinya tu. Ini lo si Sam. Nemu tu lo si Sam.
4: Lo si Sam makalah ni ngah. Tadi kalau kaya ngai pula.
7: Hanya mah. Jadi itu tadi pada mato. Kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami dari ngena speedboat kami muda kulu kian. Muda kulu kurang lebih sejam saya ngena injek 30 kudanya. Jadi kami tiga tu berangkat dari sekolahnya kuliah. Kurang B ada pukul 10 pagi ya kenyala. Jadi saya di lo jegan ni tadi. Hari sekolah tu saya ba rumah banyain tadi ni. Ada sambut orang mana-mana kami tu tadi. Udah tadi kami. Nah saya hari nya ngabang lah tadi. Jadi aku tu nak mau ngau kaban go kerja siko tadi nang balak dang hero.
4: Sigi ngadang, sigi ngadang diri ngabang ke nyanya ngirup benar gini.
7: Sigi ngadang empu ngabang ya. Nah jadi guru besar tu enggak guru besar kami tu ya kayak kena kakon saya dia tu nyudah nadai guru besarnya. Jadi dari kami tu sehari hari ngabang ke saya nadai ngira aku tu lapan lukai dari batu ngirup bawa main lah tadi. Jadi nyo saya hari itu nyo lemai hari itu kira aku lebih kurang pukul 6 kenyala. Kami tiga tu lalu berangkat pulai. Aku nak nemu ni guru saka dari bas kami tiga tadi. Yang kena speedboat kami tiga speedboat besi. Dia kena orang nulakit. Nemu di tu rumah.
4: So buat nak kena kurang.
7: Speedboat kena orang nulakit. Yang kena kami juga. Udah nyo tadi pulai. Kami tiga tu tadi. Pama gak anu yang abangnya unul kayak ya anu tinya tadi kira laju gila lah. Jadi boh maya kami tiga tu tadi udah unul ke nah nemu ni tengah jalan tadi hari tu nyo kumai kita nyo sabar amur tanya nyo saya kalah aku kita ni ya. Tapi ya tu dari bawah tu tadi kami nada main lampu kami tiga tu tadi. Ya mau mengenai Indian tiga berkuda kayaknya laju speedboatnya. Dia dengan speed besinya tadi. Lalu Siti datang bertanya Siti kami tadi. Aku tu dia duluan nang bertan bama ingat saya pun dah apa pelau tadi bertan apa namanya tadi nggak bak tadi perahu tadi. Jadi pengajar siku dah tengah aku.
3: Oh.
7: Nah kami tiga. Benar datang mungkin tanya orang tadi. Tengah-tengah saya tuh atas nama mimpi kami tenggelamlah pusing buat dengan sakit. Saya kebunuhan dah detan dalam bat tisi tanya orang tadi.
4: Ia ke kelihat mayang mau tanya.
7: Ah kayu, ya benua mayang jatuh dari alu jatuh rumah. Di sini benua orang kerja pakai balak mayangnya.
4: Ya,
7: benua mayang aku tidur diin kelihat. Ah tu ngelala ini apa nama tadi akhirnya kurang lebih panjai akhirnya bisi rumah tu lita bisi maju akhirnya.
4: Karena
3: okay.
7: Kau enggak kami tiga tu saya aku nanti nemu tu ibu tahu saya din nanti tengah-tengah akhir din sebab buat kami tiganya. Okey. Lepas ke cikgu tengok aku cuma enggak aku ke depan kerana aku nanti aku bertan di tali apa namanya tali perahu entari. Jadi nak nemu deriba kami jadi guru besar tadi. Lalu dia sudah terbaik sehingga ya injen dan kalau nanti dia mah perahu kan tinggalnya nanti tengah akhir dia
4: ya agak palak benung palak benung palak benung palak benung yang main ke deh
7: akai akai aku nak mau lagi anunya ke rumah kata tengah tengah diri aku nak mau di kata tu kami nanti katanya nanti kami nanti nya labuh kai nak dari nak ada jalan hidupnya tu rumah jadi berhenti saya berhenti nyau kata banyak
3: nyau semoga
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu di tengah tengah akhir nanti lama batarit kakit hari perahu ya tadi ya gak ada perahu perahu tu nasi aku pelak aku nak sepanjang udah luan perahu sepubusinya. Dari ciko-ciko saya tahu nggak aku meh nyu tinggang kami dua ini dia luarnya.
3: Okay.
7: Jadi udah nyat tadi nggak siap mencari pengajarnya mencukupi kumai tadi nggak semangat amat ya tadi.
3: Kayak enggaknya.
7: Kayak nggak semangat jadi pelanti yang kai. Nada ini pun segi nyau dari jalan apa?
4: Mana gini kau kai? Jadi takutnya. Ini nama dai sih, dia kai, nama dai mengawa, dia ngaji akhir ini pelih sih. Tiada
7: spontan lah akhir, ketika kenal luput dia.
4: Kai kenal luput.
7: Jadi ya tadi lama kamu tinggal berhenti dia anu ya tu rumah di JSM. Lama kamu tinggal berhenti dia dulu dia. Kau bersih setengah jam kemudian. Galap dulu sejak yang ngasai kau udah utai tu udah nuntuang kamu tinggal tadi. Akhir dia ingin tadi nadai. Nari patah leh, kaki ingin itu sebelum nari patah. Tiada, saya jam 4 mengangkat perabaku. Kemudian kamu tiga adi nanti tengah akhirnya. Sudah, sudah lamanya tadi. Kamu tiga tadi. Baru kemudian tiada bapa yang main gambar tarik ke perahu nya tadi. Pibotnya ya, pibot besinya. Yang main gambar penyataan batangan. Tarik. Baru nanti sungai. Hanya baru ketiga nanti kamu tunda dan nama-nama melawak. Ataupun pelanti yang kai. Ya lo nyak mencari puji Tuhan.
4: Nyau malam nyau malamnya meyanya nih.
7: Nyau malam. Sikit nyau malam. Sikit nyau malam. Kurang lebih pukul
3: 7 lah kenyalan.
7: Pukul 7 lalu bici nyak hari itu petang saya ini kena. Tapi bici senewa lah banyak. Dia udah ik lah. Dia udah kampung.
4: Ya nas senewa hatainya mah.
7: Senewa. Ini terang kita senewa saya. Udah nyak baru kamu tiga berengkah pulai nyo baru kata dah sekolah dia nyo lawan ke mesti lawan nyo berubah nyo ngai agi nyo cerah berubah-ubah ngai laju ke ketiga nya dah tai semari me dia dah sekolah
3: dia okay
7: jadi terbaik kata ni dia apa namanya ya kada ya ka menu logik dan nya ga begolain ke ban rumah panjai ban lo si sam nya dah hanya aja rumah punya begolain sekolah dia kerja lo si sam nya begolain ukayan
3: tahu
7: kayak kenya kawan kenyah iban kau perawan tu dia.
3: Jadi
7: ni jaga anu berita di kunci kutu rindu nak aku tu. Ia ninga berhari tu setiap hari tiga.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih Hakim
7: Ibu. Tinggi ninga baru malam aku tu. Ya mereka ninga cerita orang dari luar.
4: Ya.
7: Bisa. Abi mau cerita aku tu ke rumah.
4: Bego cerita jadi cerita baru Hakim Ibu.
7: Terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar KBB kita Iris Munjan. menong ngajar ba tunggak keberam kin semua yeah, ni terumah. Yeah, yeah. Hmm. Okey, macam-macam eh pengingat buah kita ke gawa lagi biak soba. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat ni tu rumah. Lalu pihak muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benung belalak ke malam tau. Okey, tu lagi bisa itu tu rumah.
4: Ya, sawa Sam.
3: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam wai.
8: Malam.
3: Ya, siapa tu deh?
8: Kimban Ari Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Akimban.
4: Okey.
3: Ari Binyo.
8: Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Apa sih dengar ni?
8: Selamat lemai DJ.
4: Ya, selamat lemai Kimban. Bisa cerita kat kongsi malam lemai tu?
8: Dua itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu oleh.
8: Kalau boleh lain. Kalau boleh lain lah.
4: Ya, ya, ya. Mama.
8: Ingat panjai dulu punya itu aku.
3: Oh, okay.
8: Betul, yang dia jadi ke terubah tu lagi dia je.
3: Okay.
8: Mana aki kunya dia manang dia je.
3: Okay.
8: Okay, aku umur lagi waktu 1970 dia je. Jadi, betul saya. Jadi aku kau aku tuan aku sekolah di simpul menyo pemberi sekolah tu. Jadi kau hari rumah tu je. Hari support tu kau wah. Kalau kau lucu ang kau yang menyeti kau jam kau wah.
3: Okay.
8: Hari minggu tu menyo main sahut buku kuliah di je. Kau tak cedai. Nasi jodoh juga. Nasi jodoh bersih kau dia tu me.
3: Aman. Au.
8: Mula kami di support dia jadi mula sekolah bersimpul rumah dia di tutup bom sekolah kami dia. Jadi aku tu berundang aku nyok babudiang si yang pulai dari dua minggu sekali pulai ke rumah aku bakalnya barunya 3 jam kan gua. Ai pasang yang surut nak pukul masang ai pasang sukul tu pula masang labang tiga minggu sekali pula ya. Kayuan paling tu ada nyala lebuh lebuh aki ke sini dia nyaman je buat aku lebuh aki ke rumah lebuh aki ke mana udah belian ni kami orang mainnya
3: amat kanya.
8: Tahu lebuh orang kami lainnya sekali bumai kami di je bumai bukit baloi di jauh dari rumah kami. Dah aki kalau aku bang dengar yang aku udah kami bumai dia namanya mantu kalau aku macam aku ngam aku punya tadi. Kali kena buje nyo ari hujan nya. Wala kau mau nya. Mayo padi mu berau murai mau ni tu. Lama-lama iku malak tak je lebar rumah kami buang tang lebak dia. Kali ayah tunjuk main berdua cik. Ya, medau tu tunjuk yang aku dia je mak yang aku. Aku ke aku. Aku nak medau tak kena anak aku pergi biar di sekolah buat pembeli sekolah sebab. Dia nak sama kita gitu. Okey, kasi aku anak tu tinggi jadi aku nak medau. Tu, utai tak ambil tu. Dia luan tu ungkap luan. Ya, ke. Kan tu, anak aku aku. Anak tinggi itu nyok, man. Pan selalu pan di home nak kembali bagi tanya. Kembali orang babi pan dia uli aku tadi. Aku ngaji kau kerja punya kaki tu kan rumah kaki pun ngaji tanggo. Tanda nak tengah bawa mana kaki kau tu beri je. Kaki kemana yang nak? Coba kau kau coba terbaik kata kini tiang coba bukit kan. Jin tunggu dia datang aku tunggu ada yang nak dia. Atas tak tunggu yang ada diri kini kau. Kata antu masa di bintang, antu ulari, kau tanya tadi, tam dia, nak dalam mobil kudin dia ni met lagi tanya. Mula sab. Di baloi sebab banyak bumai, bumi sekolah di sebab jadi ya tanya lah, kau dah lebih je, jadi cukup 6 to 11, 6 to 8 tu dia ketua. Jadi kami malam dah berkebun. Malam bawa kebun sekali bisi kebun tangan ni kebun lada beranyak tadi siapa aku hidup dulu kan belum pernah bawa mah Ngerti nasiku, bukan kau kebun delegat dia. Bukan menua sebelah dia, maka bu. Saya jawab, hari pupuknya. Jadi, bisa kena ke mana pai punya. Nak jauh ke dia, bisa jalan setengah jam ke. Bila nya luas tuai malam ya. Engkau tu, berketak-ketak aku cerita tu dia je.
3: Okay.
8: Kau nak cerita mai wan kan buat dah ulian ni. Dia akan main. Lepas ikut dah ulian.
3: Jumpa-jumpa.
8: Mai wan. Dia banyak kan dia buat apa ni. Dia support sebab. Jadi, sekali ni, tengah malam, kira pukul 2 malam. Kita, si bini kena hanya anak dua. Buat kebun tadi. Induk dua ni, kena DJ. Sikur umur kira 10 tahun, sikur umur kira 8 tahun. Buk dua. Ya kau kebut. Jadi dia yang nyata puang, kamera puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je lantak dan di rumah itu bawa rago ni. Sekali macam kumpul malam dia je. Bapa sedia sih tangguh dia je. Mayo penyambuan mayo nyak dia je.
3: Kau
8: beli kau. Nyak tut tu nyak sama nyak ketawa di tangguh sedaya ni bintu tu. Tangguh ni nyak nyak. Mau kenal saya dulu, jadi aku kenal baru, kenal kita kerja. Jadi bini kita je. Lepas kenal kita, datai orang itu, bawa apa nyamuan dia.
3: Tu?
8: Apa nyamuan? Kira tinggi dan bom tinggi rumah. Nak mungkin bilang kau.
3: Apa
8: nyamuannya? Sikunya, ada pintu, tu tambah sini ya, di yang papan. Jadi sikunya, berumah ada semua belayar semua tangganya. Jadi jaku orangnya. Namanya kulam-kulam kue. Kulam kue, bila penyamuan. Banyak tadi yang duit kok penyamuannya juga. Tahun 1999 mesti kumainya. Udah berlalu negara ada orang punya. Jalai Valeri Cikai ke Ruban. Udah gagal ni, pilih modal semua. Baik lah, mau ni mahu aku. Dah hanya tadi ya. Apa kita tanya, ya kalau kita beri dia macam mana tadi, kabar apa aku? Dia negeri, nak penemu, nak muda-muda bini. Dia hanya, anak kita ya, nemu Cina, dia nyolong apa aku. Bang Cina naik nanti orang kemendah, dia boleh hendak. Oleh tua, boleh tangkap tua, punya lagi. Dia aku kira-kira kami rundang penyambung diri aku. Cikgu Iban, cikgu yang tambah, dia ada di jahat satu. Penyambungannya. Kenapa dengan kau jematan, aku terbuka ini, aku kuatir Cina, aku kuatirnya. Ya nama orang ke ibu penyamuan. Kali ini benar yang ngombak dia dengan bergantung lah. Banyak ambil ya sangkuah ke dia juga. Sangkuah ke dalam penuh hari dia. Menaya menap langkau si sangkuah magang kami jeng sebab. Kan ngombak dia dengan. Lusung buat kena banyak pun tahu kan. Kenyal DJ. Jadi sangkuah lalu berlugit sangkuah yang cantik. Jadi kaki yang menelukkan kuang. Di sana hanya. Lepas yang buat sangkuah tadi. Udahnya belum ya tadi kalau mau ilkat dia. Dia nggak dengar nyembuk dia. Dengar induknya tuan itu. Tanah itu. Dia mati ya tadi. Oke ini saya dengarnya. Ketak-ketak-ketak. Kalau mungkin saya ada di sini. Kalau mungkin saya ada di sini. Sudah ya ambil orang itu. Nggak ada anak saya. Guna orang itu. Dia nyok sendiri. Saya bunyi. Berapa yang penyeluh tadi di sini. Nggak yakin saya ada di sini. Tengok malam nama, nama macam tengok tuai lah. Tiap ke, kak tuai aku ngomong Cina. Ada eh, tiap ke munyi ketawa dengan tanggung mereka. Tiap ke, tengok tuai aku ngomong Cina. Mengenok gay tadi. Kedua malam. Dia nyok sekali, orang mati ke, orang itu. Aku lain mesti nyuluh tau. Orang nyuluh tengah tawa. Habis dengok. Tut. Kau semalam malam. Nanti dia kena tuai, masih orang kita. Ada orang, cuma panjangnya ada sebenarnya. Tapi air mau dingin, dari air sebab mau di kibok. Ada orang, kau kebun Cina, main wah. Dah ke labung duduk, dia darah lu simbol dari dia, bertanah ya. Kami tinggi kok pagi ni. Yang pagi itu baik, baru mau panjang sini. Mais napa, mais mana, mais bito, mais dupu. Macam lah, dah kena pelamuk juga ya. Laban kami, bapak dah pergi. Aku pun kau ngigok ke dia.
3: Ngau orang.
8: Tidak, saya tak sampai, saya main buku tak. Tak mani dulu aja namanya. Darah tak boleh, macam akhir darah buat yang lama. Banyak, dengan ditunggu, enggak ditunggu sehingga kini setebal kini bangkai siang tadi bangkai tak penyamuan bangkai tadi.
3: Oh, ne.
4: Orang dini nya ditemu kita orang dini ulah sidanya.
3: Awah.
8: Mau di jalan tu kena suruh jalan.
4: Ya di. Tapi orang dini nya kini.
8: Sikutnya orang JPA satu tu ke orang kita kami itu ke banyak di jalan. Bukannya bisa jadi JPA kami sebuah dia. Maka jalan luar ni, maka jalan serikai ke serikai ke nakok berayang hari serikai nakok berayang, hari satu ke nakok berayang, nakok bercinta rom-rom kami suku sambil, suku Iban Iban dikongkan juga di bangga lantan balo anak lagi beri jom apa
3: oh, ni buah gak? Oh,
8: itu dia sama jom perumnya dan apa nyamuan Iban dah mati dia, bukan mati semua kawan-kawan, mati mati tuai mana? Jadi kok
3: nggak ulu kan? Mati tuai mana?
8: Mati tuanya dia pulau, nya dia kenyian tadi. Mati itu je. Ayah, kan demok ia berat jauh ni apa? Kau bisa jalan luar je, dia jalan kumai
3: katanya. Aman, aw.
8: Mengapa bela kita? Mengapa babas jauh? Wahnya dia ke kuku empat jam jauh. Yang hal bangkai yang tadi. Darat sebaiknya. So malam-malamnya berlari ya. Mesti ayah mesti orang kan?
3: Ya.
8: Kau dekat darahnya dah juga berlaku aku mengigok bala apa yang mengigok main wah menumpang tak mengigoknya jadinya adanya dia penyamun
3: oh
8: kata ibu sudah kata penyamun berubahan dia juga ya ni ku ya mai kata ke satu aku pun nak ada telefon apa yang jadi jatuh 69 ni namun cara aku tak boleh cara buka ya mai ke mai ke satu aku ni nyawa lama baru semua dia kira ke dua minggu baru semua banyak tiap aku mati tiap orang kata dia mana tambah yang nombor lawa JKR Arlin anak mada aku semua tangkuk pada semua riang tiap dia ia dia nyok lah nyok mu riang kayu itu nyok meh dia nyok baru orang nak dia kumpulan dia laban laban nyamuk tadi dah dibunuh ayah nyok dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu dia kata malamnya dia lampuah sangkuan atau sangkuan jadi dia tak tahu apa nyamuan
3: oh
8: udah kalau puan mau muda darah dia je ih gelap kan mahabat darah dia je nak tanahnya mata macam aci sebab aku hari dia hari dah setengah hari aku muda aku muda kuai malam malam aku ngau ngeja nak nangis hari senyata aku
3: tahu
8: udah nyari dia nyak kulai lelaki matang saya dia nyak pada apa nyamuan si tiok ke munah ke munah kami tiok ke bini anak lelaki saya mati lepas ke baru ya kerja ke penyamuan ni nyak kami tiga penyamuan ke munah yang magam maka maka maka minta ya kak jaku labanya mesti ya bukan tu
3: tau
8: ni mesti telur tegan ya orang ngemak nyak dia ikut aja. Nyok lah mak nyok baru semua dua minggu kaya nyok bertemu nyok jiban nyok kemudian pun ini tu lah jadi ngulu kurang si sambil nyok mu rumah jiban jiban ini mu di juga satu ada maga kau tanya nyok lah baru dia kena orang jadi semacam hubung air air kerian air macam air macam sungai siapa dia sungainya buat sungai mau rubah yang pun ni banyak hubungan kan saya banyak orang agak jalan jadi banyaknya tambah yang nak tapi itu kalau kamu ditanya lagi nak jauh dia nanti buku buka ya baru lah dia pagi mayu dia mayu lah cerita kamu itu
3: okey Iman
8: aku ditimbak satu rinjau sebuah berdaun dia
3: tahu ni lah minggu baru kini
8: minggu baru kini ya bisa layan itu aku sempat lalu ada 12 dua telefon yang belum askar baru terjadi dia ini tak kami
3: itu okey
8: pada sebuahnya leban kami sebuah 6 sebuahnya dua telefon dia sampai kau punya 24 penyegiangnya Saban 12 Saban 12 mungkin musim baru lah dia tu nanti aku ingat sama tuan mesti sama tuan Iban sebab dia tindak tukang ke Iban sebab udah cacat kau umrah sekian tanya BJ nak ulangnya mulanya
3: ne
8: tahun 1982 83 me dia ne nya udah disebut bang udah banyak napa mulanya and like sekian nak dia
3: Selamat malam, Pak Imban.
9: Okey.
3: Ya bertemu baru ni. Okey. Nya tadi Aki Imban ke malam tau ni.
4: Ya.
3: Peninggal ke 8 kita ini tu rumah.
4: Ya, ya.
3: Okey.
4: Aki Imban.
3: Dua cerita yang
4: dua menang, cerita tau. Yang mana saya.
3: Ya.
4: Tua nyoka mendetai berkejam ke
3: penudi ini.
4: Penudi untuk saya ni.
3: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Ki panjai jam tu ni tu rumah.
4: Okey.
3: Okey, tahu telefon. Kita ke bisik cerita malam tu. Kena merindang bala peninggal kita ke bukai meh.
4: Ya. Sama berperindang macam ni.
3: Ya.
4: Kita dengan kaban.
3: Oh. Kaban. Kaban kak meninggal kita ni.
4: Kita kena kayak tadi. Kita itu kami dua itu ya kegi.
3: Nama nak munyinya kami dua ini ingat cerita. Ni ingat cerita ke ditusi kita ni.
4: Betul.
3: Okey tu tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ya, siapa tu gini?
3: Ya.
10: Aki Kempas tu.
4: Oh, Aki Kempas. Lama dah dengar Aki Kempas.
10: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
3: Awak ni. Aki Kempas. Awak datang baru malam tau.
10: Aki Kempas lah. Aki Kempas. Bukan Aki Kempas.
3: Ya, Aki Kempas lah. Ya.
10: Harinya Aki Kempas. Kempas ke sedua deh.
3: Oh, biar ni.
10: Aki Kempas tau.
3: Ya, Aki Kempas.
4: Bukan salah dengar punya.
3: Ya, okey. Aki Kempas. Ya. Ke bisa nak tak tu si malam tau. Apa aku?
10: Bisa gak?
3: Okey.
10: Bisa. Cerita mungkin musim cerita punya.
4: Pupu ada Aki Kempas.
10: Maya ke benda biar tu bang. Cerita ngasu tu.
3: Ngasu.
10: Cerita aku ngasu. Agak benda biak sebagai benda bujang sebab ni. Baru kira sekolah ni.
3: Apa? Lama betul dah.
10: Sekolah sebab saya cuti sekolah. Ngasu fikirannya. Nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya. Ngawake aku ni ngawake aku sebab dengan ayah layang kami tiga tu tadi jadi ngasu ngejuang tu ngejuang orang di sungai Paku nama tu telah lain nyawang aku di tu ni
4: nyawang mana?
3: Terang di ngerang
10: terang tu tetap telah lain aku tu
4: terang di ngerang
10: terang oke jadi ngasu ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu lawan aku tu des panto mujuang. Jadi ngejuang orang ngasu ke Paku kin bala aku di Paku den. Jadi subak kami tu nang sige orang Paku ke pindah ke mujuang. Baiknya ke nya dia. Nyalai kami tu age begulai menuang pendiri lah. Jadi selalu bunundang diri bunundang ri pantoknya sungai mujuang yang agak Paku kian aku agak bedau menua aku dia di setapang dia agak bedau madang kabang di sepakok dia teri agak bedau getah kami ke dia agak bedau bunundang munya nemu ada orang orang punya berpindah kulu kile punya awak nyame nya cerita kia lah awak DJ ngatur rumah jadi tau tadinya nenang pasal ngaju namanya ngasu nya tadi ngejuang ngasu ke Paku kin kami sudah ake aku aku ngau ayak layang sebab jadi orang bukai yang kami hanya nak boleh ngawangkan yang si buat kini tau ke ayah aku nak main orang aku tu nitih kakek je tapi nyudah ke berangkat hujan ke aku coba
4: baru masuk baru kan ngelanjau kau deh
10: aku kan diam itu rumah aku anda ya bakal munya baru kan ngerigang gede rek kan kan nyap lebih cuma cerita orang yang nyap
4: hampir dengar orang nyap kayak ini kaki kempai
10: apa kaitan nampi
4: kaitan nampi
10: ngai nusi ya ngai nusi tekiya ke
4: ngelansa ngelansa ya mah kere
10: aku ngelansa kami agak munya nasi kita pengawal kenya gaul ngai nusi kenya ambil pintu orang roya kena Nya pengawal.
4: Betul.
10: Ante nak ngayap koran ke kumair. Nada nyamuk mantang.
4: Betul.
10: Berapa aku lah. Nya ambil agak bisa nak kini orang nyebutnya dia tahu. Aku.
4: Dia tahu buat nyamuk je sebut orang.
10: Enggak matnya turunnya.
4: Ada yang nyamuk.
10: Sebut orang.
4: Macam cerita.
10: Iyalah. Aku nyamuk. Nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumuh pagi tadi engkau sudah akiknya ni yang akik ke usat sobat eh. Ya usat ya gumayang ya kemana jauhi kemana yang akik itu tadi aku ya tumuh kami aku tu orang nurun namanya ngasuh ke ngejuang ngasuh ke paku ke aku ngakai menua sudah akik sobat menua aku punya aku nurun nurun tumu pagi kami sedak ke ko usat tengok ayak ko layang kena ingin tujuh tujuh junsun punya deh tujuh junsun mansau kami semua jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami semua saya ketujuh iko baik semua sehingga main wah udua kami laban akik ko sehingga udah pengasuh deh nyere mai uduaknya lebih ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de paku dia tahu nah sekian nurun menyat tadi ngasu mai uduak kian datai ba nengah paku ngulu paku kian dinya nike ngagai rumah sudah ada paku dia benangak ba paku to deh mai ngasu ba rumah to rumah ribut mai ngasu ba tu rumah ribut. Lepas sudah nangkuk. Di rumah dia. Dia bisa ngau apa surat. Sebab bunyau tu rumah bunyau ni. Ngau kami dua. Ngau kami tiga. Mau dia kulu ngau ngasu. Ngejuang ayah aku empadik. Dia emperan kepayang dia. Mulanya tadi. Nikik. Datang emperan payang. Nyok. Nikik baru rumah sedaya aku empadiknya. Empadik itu tadi. Nya nyungenang situ tadi. Nya, ia ke ngamuk inai aku nya. Ia ke ngamuk inai aku ke nombor dua, nombor tiga. Ngamuk inai aku laduat deh. Nya, makam itu dampi yang ngemat dengan pangan diri. Dia kin kito. Inai sudah surat. Inai sudah kiro, inai sudah penyama. Jadi itu rumah licin. Bisa ninga pelabak ku sedak ya rumah itu tau udahnya tadi udah ngetu ba sedak ya ku empadiknya di umpran kepayang ya ngau ke kanau itu tadi madek ku kanau madek kami ke kanau itu tadi ngau nurun ngasu me mudik ke kulu datai ba nengah sepako terjun dia kami mai namanya mai uduak nuruan buat dengan sepakau dia ya, uduak kami bak kebun sedake tadi jadi mai hanya coba nama uduak ke tuai tuai uduak kami nya ino digiat nama uduaknya nama uduak terjegiat ketuai ketuai ino uduak kami tadi mai macam nama uduak gagak sedake sebab namanya gamai yang me capan sengkalan ko cakua agi ingat ku nama
3: cakua
10: cakua agak cek cakuanya berat nama cakua nyame jadi adanya terjun di sepako dia nan tu empat tu jawa namanya ngulu sungai sepako nya tadi tidak kami sakit dengar dua kenyala Nyala dua tadinya. Ulu sepakoknya. Ulu sepakok, lebih yang sepakok. Kami itu tadi, nah mungo jalai, lebihnya nitih nyau duanya. Lebihnya duanya, empai namanya, empai nenan, bang. Biasa nanti kita ngasu itu tadi. Ninga kita hari bungo deh, hari bukit, mungo lah bungo. Ninga aku duanya tadi, udah duanya. Ngetu tadi, nenan tadi. Baru kita nuruan kian tau ke nike. Nuju dua ke nenan tadi. Nah, dia tadi. Apo, tengah ngetu mau dua tadi dia. Hari sepakoknya. Nyu nengah. Tintiang sepakok. Nyu masuk ngagai sungai. Namanya Selabi kian. Kayak dulu kian. Nyu, nyu ngelayang ngai sungai paku. Empai ke nenan. Hanya ni ke ngaga penan penam nengah Selabi ya. Nenu mete dia mau penam penam besain ngah Selabinya. Selalu orang namanya ningau tai di Selabi dia. Si dan yang akek bukan usi dia sungai Selabi dia. Oh, ni berani yang semua jakok tajau lah bahu dua ngau tanya sebelahnya.
9: Abu.
10: Ya.
9: Amai mayu.
10: Ya, sebelah penamnya kile kita ke. Empai ke nenan babinya, ayah ke babinya. Dia nemu nama babinya DJ itu turun ya. Oh kami kian, babi kejuangnya.
9: Kata itu babi kejuang itu, kata itu.
10: Babi ya. Kejuang itu, sehingga nenan tukang nenannya. Nenan tukang nenannya. Jadi, hari ini hari lek penamnya, udah nyetade, ngetu ya. Ngetu, angkanya ngetu, kak Rari malah bawa dua nyetu dia.

0: Awalnya kan awak nak empat deknya. Nikit ke atas kan ke. Medan yang tu mimitnya. Dulu aku tu tak. Engkau aku laju mimit kini. Atas aku datang dia nanti. Pedak aku babinya. Dia berdau. Berdau ketu lah. Berdau ketu. Engkau ni lelak dah. Terjang kau ngau sangkuahnya tadi. Rejang kau ngau sangkuahan tadi. Ada putau babinya tadi.
1: Okay.
0: Ada ngerimas aku.
1: Apa?
0: Rimas pun pah aku dah.
1: Okay.
0: Udah rimas pun pah aku tadinya. Lekat sangkuah aku tadi. Sangkuah aku tadi lekat babinya tadi. Dan urun babinya ke baruah tadi. Labannya tebiang datas ni aku tadi baruah tu. Okey, yang tu bertemu berarti ku tai ke subak ke bedau biak.
1: So, yalah.
0: Umal ke bedau. Bedau ke bedau biak. So, nak mu tek ke mendia. Kak nguliah ke kak berbuat bunuh tai nya. Sigar niat subak ku berbuat ngurang bunuh tai deh. Kami subak belaban ngasu, kami sida cuap. Kami serumah lah. Ulu belaban ngasu tenya deh. Emunya lukap dengeh. Ya, ku tu jari ketu dua kali udah ketu babi ya. Udah dijahit sekali dan dengan melinau sebentar aku ngait musik ceritanya lah banyak kayak dengan semangat eh. Jadi sekali itu kira akan dengan semangat tu. Terinas menek babinya tidak terinas babi ku terdurun ke baruah kian. Udah nurut ke baruah kian. Dengan aku menyadai ku kenal. Udah kami ku madai ku nya. Aku nak munyi. Datas kita deh nak munyi ku. Jadi ya ke tengah ku pun tadi turumah ngau DJ ya ke ngam semangat ku pun tadi sangkuahnya patah deh.
1: Kai.
0: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerimpas aku abak kepaduah deh. Ante en ada nasib aku tadi biasa tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini tau laban sangkuahnya deh nu udah namanya ditumbuh aku tadinya. Ini pansut tenyanya. Ngerimas aku lah. Tenya. Babinya ngerimas aku kenyak bah. Atau ada baru ada muda. Aku nyemersa ya deh. Sangkuahnya baru pansut. Udah ada tumbuh madek kok kanau. Nya aku ingat ke madek kok madah tadi. Udah kami ku ya. Aku nak bunyi. Aku dulu nubuan tadi. Tang aku nyatanya berarti kayak aku tadinya. Ya kayak babinya namanya ngelimpas aku ke naban kesangkuh aku patahnya. Ya me nenggam semua aku di jeng otor rumah. Pasal sangkuhnya kena ngerayat aku wah.
2: Nasib aneh.
0: Ante semua ngerayat aku tadi.
2: Umai ya.
0: Jako ge aku. Nak besai babinya otor rumah ngau di jeng. Kira ke peringat. Kira 50 kilo bisa. Nya cerita aku lemah itu, ilak aku. Orang mayon anu si cerita antu, aku bisa cerita antu, tak umpai kan usi cerita antunya. Ante ya si kau aja ngai aku usi, alaman aku dinga dia aku madah ke lari kantu, maya aku kerari ke Ural tenyanya Ural namanya Ural kekari minum kere ngagi apinya kamarnya. Aku madah aku nak nembut takut kantu. Ya mana takut kantu aku kau bola deh aku. Seluai deh aku. Nanti aku kan nusinya ilah aku nusi aku ngiga antu. Bisa cerita aku yang ngiga antu. Ngambil seluai deh ninga. Jadi nyaja cerita aku lemah itu serumah.
1: Terima kasih ya Kempas.
0: Sama-sama ilah cerita baru juga. Selamat malam.
1: Selamat malam. Yang tadi cerita Kempas. Cerita ngasu.
2: Lagi orang nak kena berpeluru kelihatannya sem neh.
1: Pesangkuah. Ya nasib ke nara yang nama-nama tu dah neh. Hanya meh cerita peninggal kita ke 9. Kempas. Maka Kik Kempas ngau kita ini tu rumah. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita
2: sampai nganti
1: tu ke 12 tengah malam tu lagi.
2: Betul.
1: Tahu telefon aja nih.
2: Ya, telefon aja.
1: Tahu dia tu nyok kekurang peninggal kita. Nyamai lain kita ini.
2: Ya kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita kawan-kawan kita dari sampai nganti kita ini Sam.
1: Hanya

0: Saya ke Sam.
1: Nak awak gantik aja tu.
0: Ya,
1: gantik. Okay. Tak telefon aja peningah. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
0: Ya.
1: Bala kaban kita iba Facebook ke malam
0: tu.
1: Kita kenyapa kami dua. Terima kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Indai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Vincent, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys ruai, Dita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloi Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Ujing, Roger, Mami Aba, Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Yan Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam lagi yang tetap rumah. Yen Will, Ini Tinggi, Nyalung Mangkai,
0: Jessica Itan, Darah Mno Latuang,
1: Gringo,
0: Delisa Sims,
1: Gringo Aki Kempas. Engkau Aki Kempas tadi itu pelabak.
0: Engkau Aki ni.
1: Gringo Aki Kempas. Cikgu Jonika Juan.
0: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita Eri Chauno Anak Pita Ringo Junia JR ne.
1: Ya.
0: Bunga Cempaka tu. Salti lebat Cempaka tu. Temah Bandang, Agnes Indai Robin, Mami Aba, Nita Nawai, Jonika Juan udah tadi di sana. Intan Bakit, Ian Will udah kata deh. Polus Elwin, Mak Rabuang Alap, Iba Vincent, Lina Bugis. Tu ya Gringo Aki Kempas.
1: Ya muka aku Aki Kempas tadi.
0: Muka ya mat.
1: Jessica Maria.
0: Ya. Si Sam, ni Sam.
1: Okey. Ya, tua terus nyawat kang kau tu.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tu gini?
2: Siapa tu ngalah kita?
1: Aki Uban.
2: Terima kasih.
1: Aki Uban. Ujung mulut lama Aki Uban. Dan kadang tak ingat.
0: Menghila. Orang ke telefon. Nyoka sebeka-sebeka magang.
1: Okey, bisa ingat Aki Uban?
2: Bisa.
0: Okey, nama cerita dekat kursi malam tu Aki Uban. Bisa petua, bisa pengaruh.
2: Cerita aku tebuk buah, betul-betul. Nanti mana aku lagi berbatu.
0: Ya, anak nak buah ya, tak gerintai ke dia.
2: Jadi ni aku lebih kepanjang. Ya, laman cerita kepanjang. Nanti mana yang kita betul-betul.
0: Ya.
2: Okey. Minta pun kepada peningat cerita tu sepanjang ini terseku. Jadi cerita tu betul.
1: Okey.
2: Maksudnya kami lagi pakai tuan rumah tuan di Sungai Urung Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak lahir. Bisa mimpi. Mimpi di rumah kami tak semua naga kau tak semua naga. Jadi petang rumah kami orang lah. Sayang, mendarat mungkinnya bau murang. Kalau beranda semua, jadi mereka ingin turun ya. Bintu orang kemana? Kira kecilnya. Jadi zaman aku tu, sedikit peminat ada nanti ada ketiban, pengawal ketiban. Dah banyak guru rumah panjangnya, rumah panjang kami punya. Dia tahu rumah kami yang pegang tinggi, tapi zaman dia. Pas nak saya ke semua satu pintu kami yang dia sebab.
1: Panjang ya matnya?
2: Panjang rumah kami sebab. Udahnya, mendakitnya lalu bawa mereka pintunya. Mula banyak pintu kami. Jadi, dia timbang orang lah. Pintu rumah yang timbang orang. Jadi timbangnya, maksudnya timbang kami, saya ku ambil tuan rumah. Memang orang nipah, ini utang kau. Enggak siapa. Untang dua ya di sungai ni pak. Ya lalu lu membang. Jadi aku dan membang aku. Makanya. Udahnya. Ya mati yang kami ini. Malam-malam ke. Jadi hari kita makai orang. Kita tinggal ngasih udang dia. menua orang makai bisu itu turun ajunya hanya kolam anak mamat menua makai dia ini baru muka jaga kira jaga menuanya tahu buat masanya makai kami lagi minum lah kita begau murang sedih murangnya begau nyali kena kulitnya turunnya kulitnya ini orang hidup kena orang hidup semua kena mada yang mau dia ngelda dan dia orang kadang dia orang kerennya bakong belok kerennya berdo aduh udah minyak kebaik dari kejumatan dan saya kaya bakong imu orang bakong ya nama semua kaya bakong nama menolak penolong sikit semua orang dan saya kaya bakong dan tak kena ngelda mana orang saya kaya bakong kede benar kami minyak tinggi ke tanjuk kami ya kalau rumah lama tu banyak. Tak tujuan aku. Tidak bersama sama tujuan aku. Aku tidak orang maju tidak tujuan. Tujuan tidak. Tak pernah kami kenyari rumah yang dikali. Kian saya berkata. Lalu dia kaitu ke Amerika Batarungan. Daya ada Batarungan. Sepul dengan pendidikan ya. Tidak dia ngerti. Sepul ke tidak dia ngerti. Jadi, kaku kata aku minta pun ke kita kaku. Aku kerja ya. Awak. Kembuak kesusuan tuan aku tidak berendah tuan aku berendah kudunya anda beri ilau di kenal tu banyak tak kembuak kotanya aku tentuan aku kudu tiga kali kentuan baru yang berendah mada yang berendah kena lebih baik kudu dengar baru jadi bisa di kawan aku ingat ceritanya sudah usulnya jadi sudah pada sepon dulu aku sudah usulnya jadi bapak pintu turun yang tanjuk yang tak cukup bisi belum membuat indau belum membuat indau satu baik belum membuat indau bedau kawai itu memang di segi bedau saya ngancak pintu turun yang ngancak pintu bidak ke antara gua yang kau bidak lupa dah belum membuat indau nya tidak lupa kena baik untuk dua sini saya lepas ke ya sini nyak pun aku nyak jadi deh bapak ceritanya ke semayan, dia udah kesian. Dia tanya, minta maaf lah, dia udah kesian, minta pun dulu. Udahnya, minta kena, kami, udah kami, kak sepunya ceritanya. Kami belum pintu rumah yang udah mimpi si anak latih. Udahnya semua tutup. Ya, ya kena nyati, indahnya kena lupun. Udah yang kedahan, baik. Kami baru pegawai, baru ke tu rumahnya. Akei lo na, tolong maju na. Mengat baru semalamnya aku, lepas aku tiga-tiga aku. Bentar ke, kira-kira dua hari, abang pengaksinya, abangnya pengaksinya baru juga. Pindah abang kira-kira, abang gawa dan itu ucohnya. Ya, jadi pemuasa rumah kami, udah pintu kami mana. Kira-kira rumah kami udah pintu, kira-kira ganti. Nyalaikan asap namanya api arwah para keluar cerita taksian
0: ya puna
2: ya puna jadi bayi anak jangan bini bayi itu ngisi minyak ngagi injian ngisi minyak ngagi injian bapak yang nak jendel tahu coba penyuang ngos jangan aku begau ke orang
0: ngemup
2: kita nyandang, saya ingin nyandang aku deh. Ngirik gas, ngirik lampu. Anggos ke rumah.
0: Okay.
2: Kanda anggos, kanda anggos. Dapat nyirik lalau. Jadi, pes rumah, nak sampai. Nggak jadi ngonibah, anak umpeng. Tinggal pasal, mandor ayangan. Sampai rasa kecil, tumpuh lah ke pintunya.
0: Okay.
2: Nggak ada kecil. Tapi rumah kami, nggak pintu kami, ya. Nggak pengap, nggak semua. Rumah kami udah tua, anggos. Berapa kali kangus, karena kalian jadi. Nyalai, ukai itu membawa bahwa pengarap tunjuk. Tidak itu kami ingat pegawai kami semua itu. Udahnya sedikit. Udah sama kami, karang lagi, karang pantai. Harinya, aku tidak ngomong mimpi itu amat. Tidak ngomong mimpi itu bola. Mimpi netar semua bola, mimpi netar semua aman. Namun, saya orang ngomong, menang tidur. Kurang, tangan macam-macam, mimpi itu tahu, terus kemana, terus kemana bola.
0: Betul.
2: Hari ini, kenal rumah kami, sampai dia tahu amat sedap rumah punya. Dia tahu kami sudah ganti ajuan, pakai ajuan ganti ringgi, tua rumah ringgi. Dia kelihatan tahu. Ah, jadi ulah kami pecah, pecah rumah Nidang, rumah Bayi, rumah Ayub, mau rumah apa, rumah Pol. Mana pecah rumah punya rumah semua. Saya ke tujuh baru rumah pecah. Cuma kami yang pandai, saya nak pecah. Lepas kemarin kalau saya satu pintu, kena mohon letak. Satu pintu juga bisa. Hari ini kami yang aman mana, saya jual, dikon, nak celap rumah yang celap. Kalau sempat tidak tahu, nyaman. Jadi cerita saya, lepas kemarin aku enggak semangat. Enggak nyukai aku pula main. Sama aku main enggak semangat, tapi ini kelupuasnya. Tidak ada airnya. Jam kami itu berapa? Tentunya kalau kemengat mengat, mereka nadai. Selesai.
0: Aman, aman.
2: Ah, adinya minta pun kalau peninga, tengah enggak mengat, tengah kendaknya. Ah, ya jamnya dia. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih, Kiuban.
1: Terima kasih, Kiuban. Ya, ya Kiuban tadi nih. Hayan ni ke malam tu ni
0: ya, Kiuban tu ya bernama magang orang kebisik disebut yang magang.
1: Ingat yang magang.
0: Ingat yang magang.
1: Nama orang ke dalam ceritanya ni.
0: Ya.
1: Okey, ya tadi peninggal kita Kiuban.
0: Ya. Hari ya, Bakuang ni.
1: Miri.
0: Miri.
1: Mai jam 11:22 minit malam.
0: Oh, ni lama lagi sem ni. Ada berasa air itu.
1: Ya, jadi tua-tua lagi nganti peninggalan
0: itu. Betul, mesti nganti sem, berkongsi nganti orang kak bercerita ngok kita, berkongsi cerita ngok kaban kita, ngambil ke kita itu terus bergulai sampai ke pengujung program tu lagi. Nih sem,
1: ya pukul 12 tengah malam
0: tu lagi.
1: Oke,
0: okay.
1: Jadi lagi terus
0: ngelebuh mimit nak ngawa.
1: Otif ya.
0: Otif. Ya.
1: Oke. Tapi saya tu rumah.
0: Mesti saya sen. Halo.
3: Halo, selamat malam
0: terima. Iya, selamat malam siapa tu kini?
1: Selamat malam, siapa tu deh?
3: Selamat gawai ngilang tikai.
0: Betul. Ya, udah ngilang tikai kita?
3: Udah.
0: Siapa tu kini tadi?
3: Aki Jawai
0: tu. Aki Jawai.
1: Aki Aki Jawai. Datai baru malam tu.
0: Ya.
1: Aki.
3: Aku. Hari tadi dan ingat
1: tu. Oh, aku. Aki.
3: Jadi cuba-cuba tadi. Nah, dia boleh baru boleh.
0: Oh, baru boleh. Nada ke tu? Anu kata dek.
1: Nada itu orang malam tu.
0: Oh, kan nada itu orang ketik ini berbuah kan sih dah kanu. Nemu sih dah. Nada yang mengak udu. Bumur umpan ke sana.
3: Mana dulu arenya tu sama mana aku.
0: Ya.
1: Ya, apa. Ya,
0: okey Jawai. Si Rino. Kamu dua itu Nino ge ditanya ini berasai. Saya tu baru sejam kamu dua itu dulu itu.
3: Ya. Itu tu nak tu pada igak kat tu rumah kat kunci ngo balap ni.
1: Ah, okey. Ah, nak dengar.
3: Kat tu rumah ala gereja
0: pun. Ngamat ya.
3: Aku tu kuliah tahun 91. Ni lagi jawab juga lah. Ni nama kita kerja saya. Hari 6 kerja, tengah hari.
0: Betul, kuliah.
3: Aku tak ada. Hari lemahnya. Lemahnya, okey lah. Kuliah kita kuliah tahun 91. Jadi, ketua aku cerita ya.
1: Okey.
3: Balas kaban kita. Jadi, kita ada, kita menunggu kebelah kita yang aku. Darah yang kerja pengawas tau. Nah, jadi kapan kita hari sebagian tau. Kalau dengar orang tengok meremikat burung wawak.
0: Ya kalah. Nyangang burung wawak.
3: Jadi bisnis sekali kami aku dah baik seduaya. Nanti pengawas dari 6. Tak kena wajib. Banyak dah kalah kerja pengawasnya. Jadi bala kaban dia sebagainya. Nama siku nyaman. Siku ni isa kuai nak tu. Ni ada nak tahu resiko paket ada. Jadi nurun kami tiga lemak. Jadi suruh yang ada. Mana malam tu ke suruh yang terang bulat. Tapi tahu ke kelemahan. Tahu ke kong suruh yang macam muka. Maka muka, pukat. Bisa kumpul yang kena renungnya dah.
0: Ngangau.
3: Jadi tempat ndak jauh hari ke paket. Jadi bisi mungu mimit umur udah pumai rada udah harus pada kira lepas belum kan. Lagi awasnya kita awas tempatnya jalan gimana ya. Jauh ini tiga kia tempat kedua ya. Jadi datai bertempatnya baru kan bisi payah katanya mungu mimit. Aku nak muk nus dua ya berarti aku nak kalah meta aja nus dua ya. Lalu pasang tu tan pukat ya. Udah tan pukat. Lalu agak tempat duduk belalai tempat mak mimin. Ya malari jika malamnya kira-kira tabu silau nya. Halus mat teramat nama permat tadi halus tak niwak punya kebe terumah. Lalu tiok kita bunyi jadi bulu aja tiok dia. Nah, amai bunyi burung kedua mama amai. Ya, tandai ya. Dengan aku nak lama dengan ni tetap tamak aku pukat udah ambil ramai boleh risiko tiup baru lama dapat risiko boleh ke baru berkat berpukat bisa kira-kira bisa 5 itu dah kami 3 pada aku bulan transferan dah
0: kalau di dekat jauh tai enggak banyak anaknya.
3: Mengam kondisat lagi di keningah lagi. Lagi sudah di keningah.
0: Lalu aku dah kelanggar.
3: Itu lima iko lima. Nah, udah boleh kami tiga ada lima iko keruang udah boleh kami tiga. Kangau tiup ya. Nasai geratai. Okay. Masih ada tayar ya. Tiup popon yok. Bisa datai dua iko lagi. Boleh tujuh. Ya, kok dah boleh kami tiga. Lagi kira-kira berdaun malamnya baru pukul 9 terang mana main bulan tiwap perumat tadi kerja bisa salah tiwap nanamu lagi teh nanamu lagi duduk aja matang kedua ya tiwap sekali berdak kalau ada yang saya datang berdak tabur ini hari-hari baru payah nih ke atas apa aku nak guna bunyi aku nak nak aku tu takut lah aku nak guna apa ini ah. Jadi seruai perumat dia keniwa macam tu. Mungkin jadi tiup lagi. Cabut. Oh, yang nak kedua. Di sini hari ini tak kata. Hari gua nak oh. Betul sempat aku madah kena gua yang pernah keluar banyak. Nyong suara ni ngaji cerita kepada sekian pama besi tip jalan kah 10 minit orang baru hari buka jalan lama sebab jalan baru ya aku jadi tinggal kah kurangin teh buruan saya ke buruan nyong ke kunikan ke buruan
1: itu
3: berniang ke baru sekian pada aku lagi saya ingat gitu ya oh nak lihat aku nak aku ngai ke pula apa nama tanya ngai pula kan aku nanya ke rumah ikat ke rumah kalah ke ngor
0: mereka tu ni ngangang buruan ya
3: awak
0: ni kalah ok nak kalah lagi
3: ngam kok aku baru yang ngor mereka buruan
0: ya aku keliak
3: tanya salah buat ini
0: nadai lah tai sikitnya kan tai nadainya salah sebut nadai
3: ya seruai tadi seruai udah tadi kereta ada baru aku tu lagi neban ke buruang saya mau ke buruang karena kak aku ngenan kan jadi seruai lari itu seruai semua dah lari mana medak nama apa kedatai aku nenyang kemiti seruai lari seruai udah start kereta nganti kaku aku enggak aku lari teman dengan pesan seruai karena lari ini diterap oleh orang keren jalan-jalan laju lah aku kembali aku belakang jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta bukan tinggal ni nanti naban keburung keruak jadi aku nyebab pulai datang datang kesian nama deh
0: udah ya
3: cik bala nanya nama kalau dah tiga hari betul peluak ya nanti oh betul tempatnya sih nama lalu tidak pula tidak ngangau menyesi datang dah mau pernah ngai tu pula ngai kumera pula tengah nyantu ngai meda ayo kan tu meda tenya terpa putih ni si hari baru hanya payah ni si tak Dan ujung kemuninya yang terketiup ya nya.
1: Oh.
3: Aku nak aku nak ke berani jangan itu bilang. Lepas dua ya darah.
1: Oh.
3: Lepas
1: dua
3: ya kalah kerjanya.
1: Hmm.
3: Nak ke nanya ke rumah lalu
0: jumpa juga orang. Oh. Kalah enggak orang kena. Ngai kita pula.
3: Nyarinya pagi cuti hari Minggu baru ngambil pukatnya baru.
1: Ya.
3: Nah ngambil pukat saya pukatnya. Kayak bisa beli dari kita harus mangang dia mau beli pukatnya.
1: Nih.
3: Jero ke Kelantan dia pukat. Kayak kerennya jalah. Saya kursi pala nyana. Ukai kan ngomong yang pukat naik.
0: Sigi antaunya. Ukai yang nang mas sigi antau.
3: Sigi antau.
0: Sigi antau.
3: Ya mengingat bala-bala sudah kenanya
0: dia
3: amai tapi nama ada sebut
0: bisa ya nama anda kena penunggu ya lah
3: maunya piang
0: nadanya pula baik ingatnya ulih dambik baru selesitinya kadang-kadang pukat degulung lah
3: oh ulih paginya pagi seru yang ambil pukat aku nanggap seru yang pula
0: degulung
3: Duluang ya.
0: Ah, duluang. Nada yang ditanya bukan
3: cara
0: pergi tempatnya. Oh. Bisa baca mana? Bisa kita kejai kirinya, teruk kirinya, bisa.
3: No.
0: Leban aku kalah ngau orang bekerja sebab maya bak guruan kedah deh dah.
3: No.
0: Oh, bak guruan kedah kalah ngau kerja ngau nya. Bisa gigi tadinya. Bakal dertun ram dalam buah retasnya.
3: No.
0: Nada yang mau dari duluang tanya. Nada yang mende. Nada boleh
3: tai. Nada
0: saya banyak gig kita nya. Datai udah bisik boleh yang. Kami sobat ini. Sudah
3: boleh.
0: Udah boleh. Kami nada tertar kengau nya pensut.
3: Nah,
0: ngulung pukat deh lari.
3: Nah. Udah kami tiga udah boleh ya. Kami ini nyuk pada jauh-jauh terus silan nya tanya. Lah timbul. Nah, aku nemu ngai sebelah lah nan tu nampak ikat pintu mana tai meda tai nyata putih.
0: Nah, tai penunggu ya. Sikit ke ya.
3: Sikit
0: main tai pula dah. Penunggu ya.
3: Suai nyu pucat suai lari nanti. Mama suai lari nanti aku kena suai. Lari. Ni lihat tunggu tai tanya suai kena aku.
0: Ya, man.
3: Aku lawa kena kalang kau.
0: Sikit dah, sikit lari mah.
3: Lari jam.
0: Lari.
3: Saya kebun
0: boleh nya. Nya, pamama kita udah boleh dulu. Kami sobat tadi sih boleh.
3: Mana?
0: Kayak berapa kali ya?
3: Ya.
0: Oke, oke. Oke, Jawai. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Nyata cerita Ki Jawai ngenang
1: ya.
0: Apa nama tu?
1: Buruang.
0: Ngangau kang keruak.
1: Ah, ngangau kang keruak.
0: Amainya saya menarik bola.
1: Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu ne tu rumah.
0: Ya.
1: Okey, meninggal ke sebelas kita. Kek Jawai ke Jawai. Malam tu ya. Ya jam kita
0: ikan temu tu rasa ne.
1: Ya.
0: Kita kira bisa setengah jam lagi.
1: Setengah jam lagi. Kek bisa awak tu.
0: Ya.
1: Balap meninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tu. Lagi nganti kangau ke buka ini tu rumah.
0: Betul.
1: Setengah jam dak lagi tu peninggal.
0: Lebih kurang.
1: Dua tiga ikut lagi boleh.
0: Mana takut.
1: Ya.
0: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah dengar ke cerita-cerita.
1: Okey, tahu ya.
0: Pengendiri sana bisik sana.
1: Ya.
0: Ya, halo.
1: Apo dah terbelakang antara rumah.
0: Anda? Kak benda.
1: Tahu.
0: Kaya dia malu-malu gini.
1: Ya, kita telepon peninggal.
0: Ya, nak takut, nak malu. Nak daerah muda kita ini, Sam.
1: Kami dua yang tetap nyawat kakak kita. Ya.
0: Sampai ke penghujung program lagi ini, Sam.
1: 12 tengah malam tu lagi.
0: Betul.
1: Kak berkongsi ke petua-petua.
0: Petua. Mayu atau petua, Sam?
1: Ya.
0: Tang Siti petua anak boleh tunda sengapa lah.
1: Oh.
0: Nasem.
1: Oh, petua ke puan tadi.
0: Kepuan tadi. Oh. Tang kepuan petua biciang tadi boleh. Nasem.
1: Oh.
0: Laban petua Siti nya bagi gak ke kita Sam? Kene?
1: Aman.
0: Nya bagi gak ke. Apa nama tu? Nya bagi gak kurang ke? Dia ke?
1: Ya. Okey, 082258633634 ke malam tu peninggal ya.
0: Ya.
1: Okey, tok muji nyawat kan. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo.
0: Nama tu.
1: Okey.
0: Apa nombor saya?
1: 8055 kini tadi. Okey, ada ngawak.
0: Ada ngawak.
1: Okey, ngambil kagau tau ke?
0: Ya, mayo ke sem.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
4: Selamat malam, Kak
1: Sem. Ah, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Bisa, ya, selamat malam. Bisa, bisa. Siapa tadi?
4: Manal Sigat dari
1: itu. Manal Sigat.
4: Manal
1: Sigat. Oh. Hari Miri ya.
4: Hari Miri.
0: Mana Sigat?
4: Seraya Kenunggu malam.
1: Betul. Aman. Oh, betul. Awak.
4: Ini adalah konsep cerita Lao Shiduan.
1: Ya.
4: Mana
1: okay. Sampai oh.
4: Halo, halo.
1: Ya, bisa, ya. Bisa,
0: bisa, bisa. Terus kena.
4: Okay. Okay. Bisa, dengar?
0: Bisa, bisa. Terang, terang.
1: Oh, terang.
4: Okay. Jadi cerita atau cerita rekomendasi awal ini mirip. Jadi cerita atau bekawal lebih itu.
0: Lebih, okay. Terus kena. Bagus.
4: Lebih. Kalau niya.
0: Hello. Iya, iya. Terus kena.
1: Ya. Padam ke dulu radio dah.
4: Jadi kalau tu hari minggu semua jadi jadi pak tahun. Jadi pegawai ngon. Kalau tu hari minggu semua mana jeko kesibukan cukup lebih mati.
0: Kalau
1: ketuk lebih mati.
4: Bak kedua deh.
0: Ya, sigi nak lepas mah, mak ketuk lebih, sigi ketuk lebih mati. Mati-mati ya sigi nak lepas.
4: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau ketai banto. Lepas aku tu. Udah putus pala lagi tu. Udah mati. Ya, udah ketuk.
0: Ya, ya.
4: Jadi sempama ada si dan kita mayor tinginya. Tinginya tadi Pak lagi kan bete. Awalnya di cerita tu nabi tahun 2005 sobat lah. Jadi aku tu minta boleh lah nabi siko. Nang tu besar kira ke kira kemasa tinggal kemasa hari tinggal ya. Jadi para aku pulai ke rumah. Kuruang ruang aku nak lama nanti aku ke monohan. Udah nyata deh, udah di kurung. Ada situ, bunuh aku mau lebih nyata deh. Jadi gintai ke dekat bak nama, bak pala lagi, bak mulut lagi, nak beda lagi mukanya. Muka. Kata aku ni, kita aku pala. Udah putus, pala lalu di itu tadi. Udah putus. Kain tu, kalau lagi itu, udah di itu, aku. Udah nyata tetap ini dua. Jadi ke ya ke udah tetap juga tadi. Udah ada bersih ke mana-mana. Sepok lah perlu enggak ke mana ada. Udah nyata simpan aku ke bukanya tadi. Simpan lalu ke panduannya tadi. Kalau aku kan ngulih ke kan ngulih lagi ke. Kalau lagi ke tadi. Kan ngulih saya aku gede tadi. Besar kepala besar. Mas yang saya kuat kita udah tuan lagi udah mati udah selesai nggak ada lagi
1: palanya kediri nya
4: udah kau paluat bisa lah lebih sekali kau ngulih kena kaku tak nama buka aku mula lah lebih buka cu aku mau kan ngudi kotik-kodian nama aman nggak lebih mati itu lah tuh
1: kotik-kodian eksperimen
4: terbang ketuk nggak lebih mati kalau lebih udah bodoh kalahan saya tak ijo jawabnya
0: Wacuh kayak jari.
2: Kang lihat ke gini, utai ku ngau duko, acu aku ngau pisau muluan. Nanti kang lihat ke gini.
1: Aku
2: dia muluan kelengahan tadi. Kadang tak ada tanggung lagiinya tadi jari aku. Nah, utai saya buangnya, udah tutuanya, udah dalam periuk saya. Ya, ni kau aku nyu kakai madah ngangau aku bina tiap aku waktu ngambil pelawak kena kena muka mulut labinya kere. Ya, ni situ pengalaman aku. Ya, kemala kunci aku kere. Ani yang uji amat. Ya, kau
1: betul. Ketuk labi mati.
2: Ketuk
0: labi mati. Udah sumain labi ini.
2: Udah sumain labi, nggak tahu ngetuk.
1: Kena ini tahu ngetuk.
0: Mbak ya pengingat, bisa pengingat labinya. Engkanya
2: bisa pengingat labinya. Ya, kita sebama kita iban ketuk labi mati. Ketuk labi udah mati labinya. Ya, saya kebuah servis mama kita iban ketuk labi orang ke pangannya kare sampai mati lah kita jadi ngolok seperti ini.
1: Ya,
2: kalau jadi tuan rumah, tuan Sam, terima kasih ya. Jadi mana dua ada masang lagu ketuk labi mati malam tu.
0: Okey, nanti sempat lagi.
1: Nanti sempat lagi. Lebih hell lagi.
0: Ya,
1: terima kasih. Okey, mandar sigat.
0: Ya,
1: ketuk labi mati.
0: Ketuk labi mati. Nya, kembali ketuk labi mati ni, Sam.
1: Pemuji ingat lalu tuan rumah.
0: Ya.
1: Isi nak jenis lagunya ni.
0: Harap ke ketuk lebih mati mah.
1: Nadai lagu, jadi lagu.
0: Okay, bisi lagu ano sem.
1: Ini
0: sengalai. Bisi nama lagu, okay lagunya. Okay tajuk ya, bisi lagu. Okay, bisi tajuk. Ketuk apa yang lebih kini?
1: Okay, okay. Tanya lagi ingat, enggak. Ya, hanya tadi peninggal kita hari miri tadi ketup
0: labi mati
1: sudah mati. Hanya okey tanya okey yampunya.
0: Yampu.
1: Okey de dinga ya.
0: Ya betul.
1: Okey.
0: Okey de tempat okey de kakaknya
1: kena. Yampu. Yampu. Kedak ketup tadi ni.
0: Power ketup labi ni Sam.
1: Okey, ya tema malam tau ni.
0: Ya, tema ketup labi mati tema malam tau.
1: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
0: Mayo peninggal atau melantau saya mana-mana cerita melantau saya.
1: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya
0: bisi ya petua.
1: Petua ya, lu bisi reti ya.
0: Reti ya.
1: Kan dikunci peninggal kita ini.
0: Laban kita ini punya kita sembuh. Kau orang ke buka tu pejalai, orang pejalai ini sem.
1: Ya.
0: Mayo lagi pejalai kita ya, mayo lagi. Pengalaman kita ya, kedai. Medak butuh dunia orang.
1: Tuai ke kita itu. Mayogi
0: ke. Tuai ke kita ini. Tumu ke nyoka anak na sem. Nyoka ngagai nengarai kan ke.
1: Nama tajuk ini.
0: Nama ketup lebih mati. Nama tajuk ketup lebih mati. Asa sida komen dia siapa nama tajuk ketuk lebih mati.
1: Bisi kuningnya.
0: Tam kai tajuknya saya ko sem.
1: Okey, uji to lolok kah
0: nada. Ya.
1: Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. 4702. Ya, selamat malam. Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Siapa tu? Tu bisi amat penanggol lain tu.
0: Ya.
1: Bisi yang ingat tua. Ya pan bisi tanya. Okey, tahu uji baru.
0: Nak takut telepon, ya. Terus saja.
1: Tahu uji baru ke ilmu lain kita lu mana.
0: Okey,
1: halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, selamat malam. Bisi.
2: Terang.
1: Bisi ya.
0: Kami bisi terang.
1: Tu baru dengar.
2: Halo.
0: Ya, siapa tu gini?
1: Siapa tu deh?
2: Halo.
1: Siapa tu?
2: Maja.
1: Oh, Maja.
0: Maja.
1: Maja.
2: mana yang cerita malam tu?
1: Amat mana ya main cerita malam tu? Tiap-tiap malam.
2: Amat saja terungnya. Ketuk lelaki mati ini sangat lain. Tanya lebih saya kena yang
0: Saya engkau adik dia engkau itu lain gitu.
1: Lagi aku ngiga
0: macam. Ngiga
2: macam.
0: Okey.
2: Kumenya
1: aja aku
2: saya mukai
1: kumenya. Okey.
2: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Maja nama ninga teh bekenya Ayan.
0: Ayan. Maja, maja. Ni meninga teh ketuk lebih mati itu Ayan, maja.
1: Halo bisa.
0: Halo bisa. Maja tu sih nang. Si boleh tahan ke maja. Agi kenal.
1: Ya. Agi paman lah ni.
0: Ya. Selamat malam aja. Jaga tunainya maja.
1: Tunai deh maja.
0: Leban ke kelalahan. Ada salah tunai kere.
1: Tok uji tok kah?
0: Okey. Tok ketuk lebih nama tok.
1: Okey. Hello.
0: Hello. Selamat malam.
1: Ya. Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Selamat malam.
0: Oh. Kilio.
1: Kilio.
0: Lama. Kilio tu.
1: Nah, baru ayan.
2: Iya, pasnya.
0: Ya, mai.
1: Kok gini? Aw.
0: Kita nama kita ketok lebih mati. Kau nanya, kira?
2: Anda nak magangnya?
1: Aw.
2: Iya.
1: Aw.
2: Kau.
1: Amat gini, aw.
2: Gua tak kita nimba atau?
1: Nimba.
0: Okay.
1: Aw, okay.
2: Mungkin buat temenak.
1: Kau ah.
2: Penuhi bawah kau. Dia dengan kuya anakku. Dengan polos dan benda yang jadi. Mereka bisa berusaha kuya anakku. Pada
1: kau?
2: Nak kaya dia. Nanti kayu dan ke semua. Alah nak. Bukan benda yang tahu betul kuya anakku. Pada ya. Nanti kaya anakku. Ya, macam nak kayu, aku macam nak kayu. Mana membuatnya? Kayu aman tahu baru ada. Ia tidak membuat di luar. Nyawa lama, kita kelapan banyak. Nyawa saya ragu-ragu apanya. Babi, aku jago. Tidak rosak, babi.
1: Oh.
2: Dan dengan ni ke bayar beruang katanya ni. Ya lepas kedua-dua barajang ke dekat bak semendak ni dua-dua dia tapi ku kuat wadam ku ngawas kaki ya aku di tu ku ya. Nak berdiri juga ni majak kan kata ini ke terperai juga. Aku di to ko ya. Juga nyal buruk dari dengan buat pedah. Dia tu juga nak baru pian. Nah, juga dari mana tindak aku ke ada pedah cite. Lain muka kaki kukut yang najam yang kamu kaki aku kalau kaki duror kaki ya.
1: Oh.
2: Juga nicek tu pun dah. Nak ni.
0: Baik juga macam ni dengar je aku. Nak ke leo?
2: Lu perak ya juga. Ini nak kenyit juga. Merubuh, merubuh dari kebaruan. Sama ya buat teman dah. Cuma kena nojok juga. Ini luap-luap juga dari. Nih, uji timbak tadi aku. Nanai nak jeluar gitu ke punggungnya artinya nak timat ya sama menjaga buka punggungnya nanai aku kan tawad ya di beti aku ya. Nan nama ni ngurus ke beti ada hati aku deh duduk dari jang dari aku ya nak aku akai nak boleh otai bentua dorong punggungnya nak sama nolun nolun sama pulai nyam hujo cerita nih nama ada kuliah. Ya kan yang keramat juga seperti ya. Juga dengan ini. Ada pun jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku aku ini ya. Sampai akan merubah baru. Nah dah. Nak ada kenal ya. Juga. Dan perak ya. Ini nak merubah dia juga.
0: Nemu ianya sige ya niki sige juga sige pada ya.
2: Jadi nemu juga ini. Wen tapi betul mana nak telain. Asal dia buat buat nama. Dah meh ya nak nengau. Ada yang nengau lah. Jadi merubah apa aku tanya nya juga dari jadi merubah ya. Mereka ya iya nak dengar ini nak datang bayar juga ini mau betiah ya aku itu aku ya terbang ini yang majak juga yang berpawat lebih kena tanggap banyak kerana dia kata nyai hanya meriah aku itu aku ya ini juga ini merubah dari sebuah
0: nak juga punya no nak kileo. Nadai juga punya ano nya takut. Nadai nya no terkenyit.
1: Kenyit ke ya.
2: Terkenyit juga ni. Depre yang ni terkenyit juga ni. Ya aku ya nak ada cerita ke rumah.
0: Okey. Okey Kilio.
2: Kita pandai angkanya.
1: Okey. Oh, ya tadi okey Rio ke malam tu ni. Ampet ke Kilio ni. Ya. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
0: Okey.
1: Agak ke halalang.
0: Ya.
1: Peninggal kita ke dekat bercerita ya.
0: Ya. Tua okay. Pun uliang ngiga lagu ketup lebih mati.
1: Nadai temu. Nadai. Ke nadai ditepuk ber sistem kita.
0: Ya.
1: Okey, nadai ngawa peninggal. Kami dua ya beri terima kasih ne.
0: Ya.
1: Kita ke udah bergulai ngau kami dua.
0: Ya, malam tu tua pun buka cemayu tersen.
1: Ya.
0: Kipsik 13 ikut. Oh, isi dah kengangau 14 ikon termasuk ke siapa tadi?
1: Iya.
0: Maja harinya. Ya. Nak direkod lah majanya. Abang Yasmina nyapa madah kena ketuk lebih matinya sikit bisik. Nah, Sam.
1: Ya.
0: Jadi ngau ja sebera tu ngunduh ke diri Sam.
1: Ya.
0: Ngau tu kemudian beri terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Bila kita ke udah semampai bugulai nganti kami dua setiap malam hari tiga. Jadi dalam mensia
1: bisi antu
0: dalam antu nadai mensia ya kemana hari petara
1: pengurang penglemi hari kami doa
0: enggak nyak tahu mupo dulu Sam bye bye
1: bertemu baru bawa awak ke bukai peninga
0: bye bye
1: selamat malam.

0: Cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Kada tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyambi ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berarti.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam ketubah, nelang, tenhari.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu.

0: budget. Agai.
1: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku dah masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sudah. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tadi.
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelak?
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya

0: Pusi, bayaran mo 3 times loan ka na, kredit.
1: Ano na, mandiang ka? 2 pagi, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2,

Logistik Mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh diriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca
2: isi salah ikan ka kai ka
1: nak aku namanya lumai pai tu nala ikan ko
3: ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kudah disebut nuannya tadi di pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita jadi nanti subah utai tok nang suah di pedak kita deh disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita
1: betul
0: malu ya menya malu ngewi kini bakal ke bisik disebut jakut dalam 12-24 nanti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh kati nanti apa konteks kita dia tu kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini
1: amat amat terima kasih ti udah meri jakut tanya tu tok nang selalu didengar kita nyadi lebih hage ba orang ti bedaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato ya nang amat minyak lebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah cakup pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah maya aku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh lalu udahnya aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udahnya aku udahnya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah aku disiplin dek nyipat berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bepon dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi ya nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas ngaku inai aku nak tegas ngaku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi nai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kak nanduk tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu bercakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu bercakup ngau mayau, nemu bercakup ngau udu, nemu bercakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat kecita. Kalau mana cat whisper yang ada cah.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
2: Ya kan nemu bercakup ngau jalu cah.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngau jalu. Tete di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cah. Anak aja ngau jalu-jalunya nemu malas ya cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menungan juang cah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, anti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, anti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari tu kita dua kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanya.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
6: Awak. Tukar ni.
7: Aku minta udah rempau.
6: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
8: Sama pagi
9: mac. Awak jadi kira ke duit macam yang kira bisa rempau mac.
1: Kita sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Penyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta mega balan rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat tentu ya. Bat YFM.

Tumayo, muno rin Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu. Yang kaum, sesaya setiap kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu, hari aku, isali

0: Itu me 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: entik ni tiah ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya baka buah pelam, baka buah kini, kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun mengikor dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Buat jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupu ke merahnya jot pakuyo tu apa-apa na na ule mayung wah nuna anta indo melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daunan dan pertas ya ga pertas tu penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: gemurnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai dengan orang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Biar nak.
0: Nak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian kau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang pepangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang, campak, kebayar.

Influenza, uker ngak tau ke tabin pi aja. Tentau merugak pengerai, ba orang tidak tuai, nimiat-miat ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesin yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampun mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketubuh aman, anak tak ketujuh vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau Pis Menteri Pengerai Malaysia.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah menagi hari kengerara.

Nyemak kita udah badu makai bandu palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantik ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis pengelikun penyalai lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi adai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Subilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Panggup ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagiga entelah arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyari telah ke Terubah Panda Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Ba YFM.

0: 24 lemari. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu.

0: sebagai
1: tak ke bajet lah tangan mana kita tak kaya.
2: #nempiah aktif
3: but YFM.

Perintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.

0: udah sedia. Udah sedia ke Kak Belu, siapa juara capai kumialah minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu
3: naik. Lagu
0: engkau

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal S2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
6: Oh.
5: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu, nemu berjakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
6: Aku tak imagine ya tu. Nyawa bakal teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
5: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
6: Ah, ya kena mau bercakap dengan jelur.
5: Nah, bukan yang ya. Nemu berandau dengan jelur. Datai di rumah. Boleh gawak. Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dia pilih.
6: Tentang kadang-kadang aku alih hati, cak. Anak je, ngau jelur-jelurnya nemu malas ya, cak. Ya, sini banyak ya aku ya. Nemu jelur.
5: Nya bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunggu cak.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi
6: nyentuh 9 pagi. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang pagi tu. Tentu ya boleh baru kita bawa pengerak pagi ti dibuka ba pagi hari 4 kita ke Saritu 25 hari bulan 6 tahun 2026 sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dipandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tidur malam kita bertambah jenak lagi lalu kelimpah harinya megak ya bawa tu tadi megak kena ngulu balaya ke berjaga malam tu nyangkanya tadi kerja siap malam tahu kenya tadi bisip mau bukai meh dia tu rujung ke kita nak tahu nak berjaga malam nak menjam ke mata semuanya malam tu tadi ngarap dah terperindang meh ngau seleksi lagu bak awak timang kerbak tawas pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi lalu dia tu agreement kita udah berbali hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedau manu engkuku kami dulu engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari jadi sebedau kita nampung program kau seleksi lagu-lagu itu sudah dirintai ke lalu kelimpah harianya megaya berkusi ke berita yati bukai mana dulu kita meri terima kasih ya gaya petara alabanti sudah nampu yang seput kita dia dunia injau tu sari dah pagi jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke raban Kristian Arya Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM.
9: Semia pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngegai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Gas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo aku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengau patut terima kasih semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamok getuk. Sampai kita. Allah Ta'ala cemadu berkuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami sudah anak rindu ke nuan. Kami sudah anak daya bandang ke pengerindu ngau orang bukai. Bakal Tuhan Jesus ke udah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah ke udah ragak kami. Oleh pengasih nuan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kuiring kami ngejalai ti betul, kami ulih nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu pinta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas itu, Jesus baru dekat mupuk. Sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya. Pengajar di mana? Namun saya tidak tahu tidak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Kau Jesus berjaku ngegi yo. Namun aku buah nungumbai aku mana? Nada orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anak bunuh orang, anak butang, anak curi, anak tenah ke orang. Anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merening ke yo, rindu ke yo, lebjaku ke yo. Siti utai apin dikerja nuan.

Moyo lalu berbalik tusah, lalu mupuk arinurnyo, ngawati tebalat tusah, laban dia kayo benar. Jesus lembalik kibok kanan, lalu berjaku agai sidak murid dia, maramat me orang ke kayo, tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tusah hati ni ngawati jakunya, tangkuk Jesus berjaku ngawati sidak, anang, anak, maramat me tamok agai perintah Allah Ta'ala. Nyabai agi jelun to, tamok dengan lubang jarum, hari ke kayo tamok dengan perintah Allah Ta'ala. Itu jaku Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala di marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia. Serta meri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke yo. Kami nemu setelah Arab ke kuasa yang negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Begitu kami sampai ke semua misio dalam dunia. Kali bagi sedap kebenaran tusah jamai itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisik nyadi jamai ke dia itu. Tegal penyakit atau ketegal utai bukai megak. Kami sampai minta orang rapai. Ngemata. Ngintu. Lalu. Menyamai ke hati. Balau ke penuh pedis. Penuh susah. Ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami. Semua tak kena mana tu. Sampai itu rapai. Minta kami. Yang nama anak Tuhan Jesus Kristus. Di Tuhan. Serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperkok Nuan. Maka dalam surga, lukunya mengat dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamu, lama ya. Amin. Awak kalah talau pai anak ngurual kudus berkat ke kita lungitu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ujung ke sembilan kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nomor 1-9 gulai ngabalo kuaya are Central Versus Cathedral di Kuching.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil lanja kamanya nyak. Tuk benaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
6: Jaku perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sidak. Ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh ngerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. uji meu tai ti paru. Ngaya puraja nang segi uli giga, segi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai, duit ringgit uli digiga, tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Da piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang jauh tu. Ya semina di jauh kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, umayu tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lungasi ke jakub ya. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anak lejuk ke sidal lenyau rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal amati nuan. Sida dekat merik penghidup gua perai gaya barang sapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya uli merik pengerai bertubuh gua semangat kitai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana

0: Islim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuh cah. Ya aku nak masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menuh orang putih cah. Nada lelaki ni berbasuh apa enak.
2: Jangan aku menuh selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyap hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi.
1: Aku selalu dikaya aku semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelak. Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

yang ke-37 minit jam kita iba awak pengarap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningan semua kelebih lagi bala di selindung angkili ti mendiang ke radio YFM pengarap pagi kita ke pagi tu ngarap ke mujur magang meh pengawak ya ke dikerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu pem ga meri samat pagi ngagai bala kontraktor bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu Dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di pejalan lalu berkenang ke kontraktor ke subkontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 Mahkamah Seksyen 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena Seksyen Akta Pengelikuan Gaw Pengerai Pekerja tahun 1994. Lalu lebih maya tuduh tu di kena taika ia ngaku diri salah labanti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tindak likun gau pia mega lebih lagi bak pengawa ngangkat konkrit bak dur ti semak bak tiang elektrik laban ketegal kia nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisik penusaha pebadi nyadi bak siku ari subkontraktor di baruh ya lalu bak tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya mudah ya tu tadi nang yang aku salah ni cek Seksyen 18A kurungan 1 Akta C Akta Pengelikuan Gawa Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu kerimpahnya megak ya dia Upis Pengelikuan Gawa Pengerai Pekerja ini tadi JKKP Sarawak Basiti Penerang Media Madah ke sidak ia ke nak nitiah ke atur ia sudah ditetap ke kelebih lagi nurnya ke orang ke gawa baru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sibala pengaji kau tahu ke tadi prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu terkalanya jadi ya tu tadi nang ya taika guna nar nurnya ke pengelikuan ngopiap gagak pengerai orang ya ke gawa ngambil ke dijaga lalu pihak mereka kena nyeliah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawa jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit tentang pengelikuan orang ya ke ngiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban enti nade sidak ya kalau bagi orang ya ke jawab bak kita itu tadi deh siapa orang ke nginjian duit munyik lagi coba ngagai kita ke jadi bos tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga pengelikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai atau ke bala bos ya kita ya ke gawa atau pan patut nyaga safety kita yang pukul bagi bahas tentang gari dikena nurun anang ga nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai bandu ria ke nantulikun mayu paku semua nangga kita nyoba selipan nurun tentu ke kita yang kena safety buat gari nyabrik ke mana kita nangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoba kerja utai itu ok jadi dah tu lagi buka sama dia kami di kemah macam sekedar ya pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau pia mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindahan kalau lagu ke dibaik May Franklin Siang Balam Sebenar aku kasih ya Sebenar belum mahu 9 bawah pengguna pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kakukan nulis pesan beratun eh.
4: Pesan namanya?

0: Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake deh tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ke terubah pagi tong letai ke pesan pemati kerikirong Tanjung Anak Nyuyem. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Nyuyem. Piam gabalo bakal ikabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher. Ngau nuju ke Merayan Bukai, ke Diau, rumah Ngitar Awas, rumah Bakit Ngkalo, rumahnya Ngau Nangga Batang, rumah Daji Ngkudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunwet, rumah Dara Mias Ulu Luau, baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikuop, rumah Kadir Munggu Mbawang, rumah Duat Nangga Asam, baloba rumah Milaim Play, rumah Selino Nangga Bayuwar, rumah Jimmy Ulu Bayuwar, bala kedia menengah piak nengah ulai ngopiak mega rumah jerah daseng ngekoblayan kenalah di harintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke Tengguang Anak Nyuyem. Tengguang Anak Nyuyem dah nadai kemari hari 3-24 hari bulan 6 bersepitas ibu lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyem. Yang Tengguang Anak Nyuyem tu dikau diintu bala mayuah batanyu perpat atas kena malama pergila malam hari 5-26 hari bulan 6 sebelah ke Dianjuang pagi hari 6-27 hari bulan 6 ke pendama Christian Perpat. Kita akan musih lagi kawal ngau perusahaan Rabatu tau bertanya ngagai Petrus yang bernombor kusuang 16345-8136 tau ke ngagai adi anak Nyuyem ya ba nombor kusuang 10-96-02-141 nando baru isi pesan pemati ke datari Tanjung Anak Nyuyem ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi Tengguang Anak Nyuyem. Tengguang Anak Nyuyem udah nadek kemari area 3-24 hari bulan 6 pesepita sibu lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyem ni yang Tengguang Anak Nyuyem tau dekadin tu bala mayuah batanya perpat atas malam pergilah malam hari 5-26 hari bulan 6 sepedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam Christian Perpat. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Perusahaan Rabat tu tau bertanya ngagai Petrus bernumber kusung 16345-8136 tau ke ngagai Adi Ananyu yang bernumber kusung 10-96-02-141. Pesan yati kedua pagi tu nya setimaga pesan pemati ke dikirim Unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat. Pesan tu nuju rumah ya ke sama Semakai Maya Nusa Rabat bakabala berumah Kenan Dang Supua, rumah Beti Supua, rumah Lumpuah Supua, rumah Usit Barit Asal piamaga nuju bala berumah Terence Sumpiang Pluga Atas, rumah Selaka Belatuang Baruah, rumah Gaduh Sungai Nabau, tapi menuju ke Belayan, ke Diaoba, rumah Makup Nangga Lempau, rumah Isa Sungai Tegal Lempau, rumah Juli Lempau, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudian Semambu, rumah Diwasan Nangga Kedua, rumah Jonathan Naju yang Licuak, rumah Dumang Sungai Kedang, tapi menggak balai ke Diaoba, rumah Cek Anak Manggi Licuak ngekoblayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke misi anak langgan, misi anak langgan tau ke bini Niam Rahmat Anak Supua tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 minyak kemari hari 3 lalu niang misi anak langgan yang misi analangan atau kebinin yang meramat anak semua atau deka rintu balam mayuah malam pergilah malam hari 5-26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6-27 hari bulan 6 ke pendam meruah seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak melala sampal datai ngesah penusah rabato nanda baru isi pesan pemati ke datai ari unyi anak meramat ngau Christopher anak meramat ke pagi itu pesan merahkin dari seruai yangnya tadi misi anak langan misi anak langan atau kebinian yang meramat anak supua tahu ke entua ex di rumah Justin udah nadai kemari hari 3/24 hari bulan 6 lalu niang misi analangan niang misi analangan tahu ke bini niang meramat anak supua atau deka dintua balamayuah kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam merus aruban minta kabar belayan ia ke dipesan tu kelala data yang ngesah penusah rabatu nguyang ke pesan ia ke situ ianya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu menuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli Mariana Balian ba kucing lalu pian megah kebelayan ke dia berseman keli lubuan tu bintu lubuan miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi medah ke Maria Ana Balian Maria Ana Balian yang tadi ekster rumah merbuang keli udah nadai hospital kucing kena area 2 tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria Ana Balian yang ekster rumah Maria Ana Balian tu deka dintu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kelebih lagi dini indur hanya ngai ni yang tu laban nadai daripada kita tau bertanya ngegai ciu ambun tempu Pak nombor 0142092188 tau ke ngagai Jenny Chiu Pak nombor 0126652769 Nanda baru isi pesan mati ke dikirim Chiu Ambon ke pagi tu nyari pesan madah ke Binio jadi ke rumah Maria Ana Balian ex ke rumah Maria Ana Balian ini tadi ekstra rumah merbuang keliri. Udah nadai di hospital kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6. Lalu ni yang ekstra rumah Maria Ana Balian. Ni yang ekstra rumah Maria Ana Balian tu. Dekat di tu balam maiwah. Kena malam atau lagi malam hari 4 25 hari bulan 6. Sebedau ke di anjung pagelak pagi hari 5 26 hari bulan 6. Kita akan mesti lagi berkawal ngawa penusara batu. Tahu bertanya ngagai Ciu Ambun. Tempu bernumber 0142092188. Tahu ke ngagai Jenny Ciu bernumber 0126652769. Lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dobelik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan pian gabalah ke dia Sungai Lengan Stumau Skimbi Bukit Sanggau Selidap Lubuk Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir anak Sembuang tahu ke Apai Huat yang dipesan tadi madah ke Kadir anak sebuang Kadir anak sebuang tau ke Paihut udah nadai kena 23 hari bulan 6 ianya kena hari 2 tu tadi lalu niang Kadir anak sebuang niang Kadir anak sebuang dekat diintu bala mayuh berumah bakiat atura meraduang bintangur kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah rabatu lalu kamu sila lagi tahu bertanya ngagai Ira anak Kadir tahu kedua boleh namanya Kalu ban nombor kusung 11331852221 nanu baru pesan mati ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke double nama Kalu ke pagi tu jadi pesan mereka kapaya dari Kadir anak sebuang tahu ke Paihut dan nadai kena hari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Kadir anak sebuang niang Kadir anak sebuang tu dekat di tu bala mayuh barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebdau ke di Anjuang pagi ya pegilau pagi 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayani ya ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti nyemak kita akan musil ya kita bertanya ngagai ira anak kadir tau ke dua balik nama ya hut banumur kusung 1133185221 lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita setiap mega pesan apa mati ke datai hari bangi anak bungin ya jadi pesan tu nuju kemalayan ke Samos Makai Maya Rabat ke bagi balam rumah Dennis Tintiang Hermat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Muding rumah Sungai Perangan 3 buah rumah ngopi mega kemalayan ke Riau Babatubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan kemalayan ke Riau Rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kutau Pakan Dayu Piamga Kaban Belayan Kedia Bapak Tumpat Dua Rumah Rumah Biang Kerikap Tintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah Bala Kedia Bapak Rumah Jamu Peliguang Supu Plasu Piamga Kabelayan Ia Kedia Bapak Semanjai Batang Sebetan Batang Sebelah Rumah Sembawang Bintulu Ngau Yaknalah Dia Rintai Keditu Ti Ngelala Canda Anak Majat yang dipesan tu tadi madah ke Canda Anak Majat Canda Anak Majat tau kena jinggan udah nadai kemari hari 3 26 hari bulan 4 lalu niang Canda Anak Majat niang Canda Anak Majat atau ke nyatari indai jinggan tu dekau dintu balam mayuh malam pergi lah malam hari 5 26 hari bulan 6 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ya kedepesan kita sampal ngesah nusara batu ngagi rumah ribuan sungai kelampai sebutan 100 lalu kan musih lagi pekawal ngap nusara batu tau bertanya ngagi William Rasena Jinggan nomor 014 5752457 Alison Bungin nomor 011 2038069 tau ke ngepilih enggat nomor 09 7420 7 68 Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya canda anak majat tau kena jinggan udah nadai ya kemari hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke indah ya jinggan tu deka dintu balam mayuah malam pergi lah malam berlima 26 hari bulan 6 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ya ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu negaya rumah ribuan sungai kelampai sebetan seratua lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai William Rasena Jinggan bernumber kusung 14 5752 457 Alison Bungian bernumber kusung 11 2038 069 tahu ngagai Pilinggat bernumber kusung 19 7420 7 68 lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai jadi pesan tu nuju balaya ke sama semakai maya penusah rabat baka bala barumah John Edward Nanga Drau rumah belaki Drau Ulu rumah temengguang sungai Engkabang balaya ke dia barumah tamang nanga melupa rumah August Kawit rumah Anthony sungai Melak bala ke dia ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang serta kemalayan ia kebukai di diau tiga buah rumah Ulu Sepetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asar rumah Nuwil Praja Ili rumah Mulu Kelua rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Kerango rumah Mujah Lubu Nibuang bala buah rumah Minggu Simpang Kelua rumah Christopher Kali Kabau rumah Dumang Sungai Karo rumah Kambiang Alu Abu Bengang ngopi mega kebelayan ke dia berumah Katum Lubu Ernesta ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Emi tau ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli yang dia pesan tu tadi madah ke Emi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli udah nadai 23 hari bulan 6 nya hari 2 tu tadi lalu niang imi tau ke 12 nama uko anak muli tau ko dia senggai balam maiwah ba rumah tabur kawang balu krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelau ke di anjung pagila pagi hari 5 26 hari bulan 5 jadi kita kalau nemu silih lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai timban menomor kusung 13-8145-833 tahu ke ngagai bibi menomor kusung 16-6196-279 dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak ingai ke pagi tu pesan madah ke anak menjadi ya ini tadi imi tahu ke dua balik nama uko anak muli imi tahu ke dua balik nama uko anak muli udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang imi tahu ke dua balik nama tadi uko anak muli tu dekau disgai bala maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 5 kabar belayan ya ke dipesan macam datai ngesah penusara batu lalu kan musilik lagi tahu bertanya ngagi timban penumbur kusung 13-8145-833 atau ngagi bibi penumbur kusung 16-6196-279 lalu pesan kita ya ke tujuh pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tak ke indah nado jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai mayarabat baka bala berumah pati nang marau rumah asun nang kuang rumah josep ulu marau rumah jernang ulu marau rumah richard duom graji rumah cabuk graji rumah bayang sungai pinang bala berumah akun sungai rusak rumah kalut sungai mirah dayu ngopi mga bala berumah miri kelau lalu pi mga nuju kabar belayan ya ke diau dipakan julau matu sibu Pasai Siwang, Pasai Tengah, Pasai Hijau, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan. Enggau kabar belayan, ya ti nalah dirintai ke hadi tu ti ngelalah Joseph anak Badut tau ke Untat. Jadi pesan tadi madah ke Joseph anak Badut. Joseph anak Badut tau ke Untat. Udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi laluan yang Joseph anak Badut. Yang Joseph anak Bajut tau ke Untat tu dekat di itu bala mayuh barumah Jos anak Cunggut nanganan sang pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke ngelala tau ke pesan kita sampai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Jos anak Cunggut nanganan sang pakan lukaan musih lagi kita tahu bertanya ngegi beritian Bandungur Kusung 14-977-5853 atau ngegi ini Bandungur Kusung 19-967-6733 dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya pagi itu datai hari lini anak mediang tahu ke inai nado jadi pesan mudah kelaki ya ianya Joseph anak Bajut Joseph anak Bajut tahu ke dia boleh nama Untat udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Joseph anak Bajut niang Joseph anak Bajut tu dekau rintu bala mayu berumah Jos anak Cunggut anang-anang sang pakan kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6 kabar belayan ke dipesan dipesan sampal datang ngesah penusah rabat tu ngagaya rumah Jos anak Cunggut nanganan sang pakan kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya beritian menomor kusung 14-977-5853 tahu ngagaya ini menomor kusung 19-9676-733 lalu pesan kita ia ke situ setiap pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung yang dipesan tu nuju suntik anak gerisa bambiri pihak mga tuan rumah jeluka kedia sabu seman kebelayan ia kedia bertawai empat gelili batang air ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pihak mga bala di liu tekaluang kebelayan ia ke dia ba basai nang sekarang sekarang lubuan tu rumah awi yang merinduan lubantu pihak mga bala kedia berumah Matthew Grant Stumbian rumah Numi Bakun Tengah Tanjung Bijat, Sungai Apung Kucing, gawi yaknalah di rintai ke ditu, tinggalah nyambuang anak punde. Jadi sipsan, madah ke nyambuang anak punde, nyambuang anak punde, udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6, lalu niang nyambuang anak punde, niang nyambuang anak punde itu, dekat di itu, rumah yang pu kena malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngala dipinjam sampal datai ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke datai hari ke rumah krizon anak nyambung ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyetelah nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balamayu malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba rumah krizon anak nyambung cawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi itu. Ianya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua balaya ke diau. Bahwa semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru Malidia, rumah banyak, rumah undum, rumah minggu, rumah nyawai, rumah sedevi, rumah rimuang, rumah Stevenson, rumah subing, rumah bunsian, rumah sudu, rumah Lindang, rumah Jantiang, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budian, rumah Migi, Balaba, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Jilam, rumah Noliza, Ngopi Amaga, Bala Kediau, rumah Ambo, rumah Petrus Ambun, rumah ini, rumah Suli, rumah Lujis, rumah Insul, Ngopi Amaga, Nuju Bala Kediau, Abu Kedindiang, Danau, Batu, 15 Jalai Selangau, Mukah, Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Arus, Sungai Bawang, Kemenau, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, ngau kenalah dia rintai ke ditu, tinggalan yang nyawun anak ganai. Jadi pesan tadi, madah ke pengawa ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai, niang nyawun anak ganai. Deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6, ba rumah nyawun Jalaya Bukut, Balengian jam 9 malam. Okey, jadi kita akan temu sila lagi berkawal ngawa pengawal tu lah. Tau bertanya ngagai Sister Alex anaknya menempuh penombor kusuang 13836196 tau ke ngagai manggang anaknya pun penombor kusuang 13865799 dan baru isi pesan ngetas ulit kedatai area Sister Alex nyawun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai dekat diatur kenari 6 tu lah 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun Jalai Bukut Balengian jam 9 malam. Ok, kalau belayan ya ke dipesan kedatai nguluk pengawal tu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngegi Sister Alex anak nyawun tumpu penombor kusung 13836196 tahu ke ngegi manggang anak nyawun menombor kusung 13865799 nyana kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi wife.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sepuat nuan dalam-dalam.
5: Betul.
4: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
5: Betul betul.
4: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
5: Pau. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen dul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundu yang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Okay. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedih selama mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datai ngajak penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngajak kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa lekejakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bandu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya awak ke kita likun. Nak ngertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakuknya. Ertinya kita ngasuh ya. Betakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empak jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bub kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
6: Sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: YFM, segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangku. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kur dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
0: Nanti bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangku nya. Siginya teh suah ke tapat ka ku, teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah, quality apa maneh mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu aku deh. Aku pun muda pingin mangkua, pingin mangkua ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkua tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mark semua, aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru ngai. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo, tasak ke milo ke dia?
0: Salah dia benar. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau deh ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang, lo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya, dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi engke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: RTM Sri Aman begulang ngau pusat khidmat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang mayatu.

0: YFM.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 4/25/2026. Keterubah tu batang berita. Ruja air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem acute puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun Siti Nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuh ke 6 juta liter sehari. Bak kenang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngundan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ilah. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturun pendiau yang kaum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti. Lebih lagi sidak ke dia bak kanan endo tanah ketinggi serta jauh ari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem acute puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal ti ditapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penangguh serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar dikena bersedia ngada ke mudah mensiati berkualiti kena nyapai julu hati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwi Ing madah ke bala nembiak ngebuan penglandik pemun baka maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak sebedar nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengenal hati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ya maksud ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data aja. Tambaga uliah dipedak nengah ubah pengeransiang bala nembiak hari sukut maca. Merti ke numu serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi ti tegap megak dekan tentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar ti ditumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngau STEM Catalyst. Yang megak merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban ti berjalai ke tanggung pengawak besai ti uliah ngemuju ke programnya. Tajak pen teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tang pengawak pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nembiak bak bidang pelajar. Ya madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nembiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu cara terbuka dikenak ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil. Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah nyemata madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu belalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter ulih digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakutuk lebuah diranau pengaram berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menung mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, BIMP EAGA, boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA, Tourism Exchange 2026, BETX 2026, jadi ke platform berguna dikena ubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungku negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan, ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke-22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tang megak negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merikuasa ngagai komuniti menua tu. Nyalai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengah kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN megak ngelala mensia mayuh ndak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu enti nyemak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Tejap pihak tiap ikut orang ke megai kad pengelala lama, kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuah sawut tanya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawut tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Sri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketega bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya upis pelajar pelilih PPD Sri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis empai lama tu ke udah. Bak randaunya PPD Sri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang bisi. Datuk Francis mutus milih tabak ke terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Sri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ilak dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya. Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,600 tuk tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Upis pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak dengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketika nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tumujung ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanakak berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri Agong, Misin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak, Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penuh istiadat. Sekedak kebisi nyambat seduai, ianya Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, ngau Binia, Laila Taib, Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang, serta Kepala Menteri Pulau Pinang, Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong, ngau Raja Permaisuri, ngelimpang ke awak kira sejam, mendak pameran kebisi dipandang ke Bami Jum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah, kebisi dipandang ke dia, tinarit ati seduai, ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum setengah buat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082-258-634.
4: Like mega Facebook kami, YFM Iba.

0: sampai ku cuma hilang.
1: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew